0: Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramuwardani mengatakan berdasarkan pemantauan citra satelit, sebaran abu vulkanik Anak Krakatau sudah tidak terdeteksi sejak Kamis dini hari kemarin. Ida menyebut arah debu vulkanik mendominasi ke barat Samudra Hindia. Polres Tangerang Selatan mengusut dugaan pemalsuan dan peredaran uang palsu senilai $340.000. Uang tersebut setara dengan 4,7 miliar rupiah. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo mengatakan penyidik telah memeriksa 6 saksi terkait dugaan tersebut. Uang palsu itu berupa 34 lembar uang pecahan $10.000.
1: Demikian Sonora Update.
0: Kami lengkapi juga dengan pantauan lalu lintas yang akan disampaikan reporter kami Lia Musfiroh dari Jalan MH Tamrin dan Medan Merdeka Selatan. Lia.
2: Baik sahabat, seluruh lalu lintas di Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat dari Bundaran HI menuju ke Patung Kuda terpantau ramai lancar, normal tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas, baik itu di perempatan Sarinya, perempatan Kebun Sirih maupun juga menjelang Patung Kuda. Namun selepasnya ramai lancar kembali, berlanjut di Jalan Medan Merdeka Selatan dari Patung Kuda mengarah ke Gambir ramai lancar, arah sebaliknya kembali ke Patung Kuda bergerak lebih lancar. Cuaca cerah, Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Ya, selamat Hari Radio Nasional, sahabat-sahabat Sonora. Kita masih menikmati kebersamaan di Sonora Pagi. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang terus setia. Ini sudah banyak yang berbagi, kenapa sih radio harus tetap eksis, tetap survive, tetap harus ada. Alasannya bisa macam-macam ya untuk setiap sahabat Sonora. Dari sahabat kita nih, Ibu Luciana, selamat pagi. Saya Ibu Lucy dari Keramat Kuitang. Saya katanya stres kalau kaget.

0: Dapat kesejukan. Mendapat kesejukan. Agak typo dikit. Terima kasih Bu Sapta. Ini gabung juga di TikTok pagi ini. Ibu Nita Susanti, menurut aku radio gak butuh kuota, gak butuh login, tinggal nyalain aja. Cetek langsung nyala. Buat radio, buat orang radio itu teman pas lagi kerja, macet di jalan atau sendiri. Kalau aku pas aku lagi di dapur, masak jadi gak sepi katanya. Selamat masak kalau gitu ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Pak Albertus Mario. Karena radio akses yang paling mudah untuk mendapatkan hiburan dan informasi dimanapun dan kapanpun radio bisa kita nikmati. Ada Sinlan Manize. Saya Sinlan Manize, menurut saya radio harus ada sumber informasi yang penting dan up to date. BTW, kenapa hari ini topik ini emang ada wacana di... hari radio adalah momentum untuk semakin menggelorakan radio. Ibu Tin Agustin, selamat pagi. Bekasi cerah terang benderang. Pak Philip, selamat pagi dari BSD. Selamat hari radio, tetap jadi udara kru. Saya selalu, see you again. Oh, terima kasih. Kemudian ada Oma Len, selamat pagi. Ya, terima kasih banyak. Radio membuat suasana rumah jadi gembira, penceria, penggembira, seru, inspiratif. Kita jadi tahu semua kejadian di dalam dan luar negeri. Tahu harus bawa payung apa tidak minimal ya. Terima kasih. Ada Kakak Becky nih. Silakan Kakak Becky. Kenapa sih satu alasan, kasih satu alasan kenapa radio harus tetap ada.
1: Selamat pagi Mas Yudi. Kalau untuk radio saya cuma bilang, it's the best for everything. Kita bisa tahu sesuatu karena radio. Informasi jalanan karena radio. Informasi ini itu, kejadian yang penting dengan tidak penting karena radio. Saya juga suka musik, saya juga suka disco, semuanya lah. Apalagi untuk Sonora. Saya ingat Sonora saya kenal itu tahun kemarin ya, bulan Juni. Dan saya pertama kenal itu Mas Sony, terus Mas Yudi, Mas Han, ya semuanya lah. Mas Yudi, saya cuma minta tolong doain aku ya, hubungan aku dengan Mas Sony baik sampai selamanya, amin. Pokoknya gitu aja deh, semuanya yang terbaik lah, apalagi untuk Sonora, oke? Okay? It's the best for everything. Sampai nanti, selamat pagi Mas Yudi.
0: Selamat pagi Kakak Becky dari Bandung ya, saya doakan semoga hubungannya dengan Mas Sony tadi ya baik-baik saja. Ini Mas Sony yang mana nih Kakak Becky? Terima kasih, all the best katanya, banyak kata-kata the best tadi, yang terbaik lah untuk kita semua, termasuk untuk radio juga pagi ini. Terima kasih ya sahabat-sahabat yang sudah sharing. Ini banyak juga, nanti kita akan lanjut lagi untuk membacakan atau memutarkan sahabat-sahabat yang sudah kirim pendapatnya, opininya, komentarnya. Boleh pakai pesan teks, boleh, boleh pakai voice note juga boleh. Biarkan dunia mendengar suaramu sahabat Sonora.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tumpah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Baik, langsung saja klik brokosmart.com untuk tahu produk-produk berkualitas dari Broko, sahabat-sahabat Sonora, dan juga Anda bisa belanja langsung melalui aplikasi BrokoNnect atau melalui website brokosmart.com.
6: Redaksi Kompas Bicara.
5: Pagi ini sahabat-sahabat Sonora, smart listener dan juga sahabat Kompas, kita akan berbincang bersama Paulus Tri Agung Kristanto Tomastra, Wakil Pemimpin Umum Kompas sekaligus wartawan senior Harian Kompas, untuk berita-berita menarik di Harian Kompas yang ada di edisi Jumat 11 September 2026. Selamat pagi, Mastra.
7: Selamat pagi, Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora, smart listener dan sahabat Kompas. Salam sehat selalu.
5: Salam sehat selalu, terima kasih Mastra. Untuk judul di halaman pertama, keracunan beruntun, alarm evaluasi tata kelola MBG. Seperti apa catatannya, Mastra?
7: Ya, sahabat Sonora, smart listener, sahabat Kompas, hari ini dan beberapa hari yang lalu dan atau berturutan dalam minggu ini, Kompas membahas kasus keracunan terkait dengan makanan, makan program makan bergizi gratis yang terjadi di beberapa tempat, dan ini adalah macam alarm yang mengingatkan kepada kita semua, terutama pada penyelenggara, yang kita juga tahu di Karo juga masih mengharu-biru begitu kasusnya, misalnya karena kemudian ada anak yang kehilangan memori kehidupannya, dan kemudian juga meskipun ini kasusnya sangat kontroversi, tetapi ini adalah bagian dari alarm evaluasi tata kelola MBG. Kenapa? Karena ya sudah ada banyak kejadian, dan di data di hari ini ditampilkan, sahabat Sonora, smart listener, sahabat Kompas, adalah sejumlah kasus keracunan MBG akibat terkontaminasi bakteri, misalnya di tanggal 10 Februari 2026, kemudian ada 28 Juli 2025 sebelumnya, juga ada 31 Juli 2026, 2 September 2026, ya cukup banyak, dan angka-angkanya memang kalau dibandingkan mungkin dengan tata seluruh keseluruhan jumlah penerima manfaat MBG tetap kecil sekali. Tetapi jangan lupa, karena urusan mau sekecil apapun,
5: nyawa,
7: ya itu tetap berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan program pemerintah. Jadi ini adalah bagian dari upaya untuk kita mengingatkan bersama tentang bagaimana kemudian tata kelola ini harus dibenahi. Dan Kepala BGN Sudaryanto juga sudah mengingatkan bahwa kemudian mereka atau SPPG dan mereka yang terlibat juga kemudian ada proses yang dilakukan. Saya kira ini bagian dari kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, Yudi.
5: Betul.
7: Dan di selain di Harian Kompas, kemudian juga baca juga di kompas.id-nya adalah MBG negara abai dan masyarakat yang permisif. Selalu ada pro dan kontra, tapi sebaiknya bagian ini adalah bagian yang harus kemudian kita bersama, khususnya pemerintah, untuk melakukan evaluasi, bukan kemudian membenturkan antara mereka yang menerima manfaat dan kemudian mereka yang menjadi korban dalam kasus ini.
5: Betul, Yudi. betul Mastra. Masih di halaman pertama ini ada kapal-kapal dari Jepang ya, berbendera Jepang. Ini apa, Mastra, foto yang ditampilkan di halaman pertama ini?
7: Iya, di halaman pertama kita melihat ada awak kapal mendarat dari tank Jepang yang kemudian akan membantu untuk penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan
5: baik.
7: Di Kalimantan. Jadi Jepang mengirimkan helikopter Chinook yang akan digunakan untuk mengatasi kebakaran hutan, karena kita tahu kabut asap yang berangkat dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, di Sumatera, itu juga kemudian mempengaruhi bukan hanya di negara kita sendiri, tetapi juga kemudian juga di negara-negara tetangga. Betul. Dan saya kira kita juga harus terbuka untuk menerima dukungan dan keterlibatan dari negara lain, bukan karena kita tidak mampu, tetapi ini adalah bagian dari relasi di sebuah negara, antar negara. Kayak kita juga bertetangga, tentu saja kalau kita mengalami situasi yang tidak mudah, sangat mungkin tetangga kita membantu, atau sebaliknya, kalau tetangga kita ada yang mengalami situasi yang tidak mudah, kita juga bisa saja berlibat menawarkan untuk membantu. Saya kira ini sesuatu yang baik, dan pemerintah mesti harus ya terbuka untuk kemudian bersama-sama, supaya kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, sehingga juga tidak menimbulkan persoalan dengan negara-negara yang lainnya.
5: Jadi lebih cepat diselesaikan akan semakin baik ya, Mas Ra ya.
7: Betul.
5: Baik.
7: Betul.
5: Kita ke halaman berapa lagi, Mas Ra, untuk
7: tapi di halaman satu saya kira menarik ya yang dilakukan saya sebutnya politik di Amerika Serikat hari ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan $5,000 per orang dewasa. Uang itu akan diberikan kalau Partai Republik memenangi pemilu Sela pada 3 November. Jadi ini agak aneh ketika kemudian di banyak negara demokrasi itu seharusnya bebas dari uang-uang ini, tetapi politik uang, tetapi ini justru Presiden Donald Trump menyatakan bahwa dia menjanjikan untuk memberikan uang kalau kemudian Republik bisa memenangi pemilu Sela yang akan terjadi di nanti di November. Dan kembali lagi memang Trump sangat biasanya punya sangat menarik untuk diikuti, karena dengan segala macam gaya dan
5: kontroversinya
7: dan itulah Trump. Sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas, dan kita bisa terus mengikuti perkembangan Amerika, apakah pemilu Sela bisa dimenangkan oleh Presiden Trump atau justru kemudian akan terjadi perubahan di Amerika.
5: Jadi baik, menarik ya sahabat Sonora, dari Kalimantan kita ke Amerika Serikat, kita ke Myanmar nih, ada sosok Bo Ki ini ya Mas ya, ini nyanyian
7: tapi juga mungkin mungkin yang harus kita lihat Yudi adalah mohon dukungan dari sahabat Sonora, Smart, sahabat Kompas untuk pencarian 5 jurnalis
5: betul.
7: yang melakukan peliputan, bukan hanya 5 jurnalis tetapi juga ada 3 juga awak kapalnya yang kemudian sampai dengan hari ini masih belum ada kabarnya, meskipun ada beberapa penemuan-penemuan tapi belum mengindikasikan itu semua, dan beritanya ada di halaman 15 sahabat Sonora, sahabat Kompas dan Smart Listener, dengan judul pencarian 8 orang di Selat Sunda diperluas, tim masih melakukan penyisiran dan pencarian, dan kita berharap semoga yang terbaik yang kita bisa dapatkan kabarnya, karena ini sudah memasuki hari ketiga dan hari ini adalah hari keempat dari proses pencarian itu semua. Mohon doanya supaya sahabat-sahabat kita jurnalis yang sebenarnya ingin betul untuk melaporkan yang terbaik dari lapangan terkait dengan bencana letusan Gunung Anak Krakatau bisa juga segera
5: ditemukan ya.
7: Temukan semuanya.
5: Amin. Terima kasih, Mas Tra. Kita doakan, kita dukung juga tim yang di sana juga diberikan kemudahan ya. Medannya tidak mudah begitu ya. Halaman
7: betul.
5: 16 sosok Boki.
7: 16. Iya. Nyanyian pembebasan mantan tahanan politik ini bukan di Indonesia. Indonesia tetapi di Myanmar, sahabat Sonora Smart Listener dan sahabat Kompas. Jadi Bukyu umur 61 tahun, dua kali dipenjara oleh rezim junta militer di Myanmar, dan tetapi ini tidak melemahkan upayanya untuk kemudian bersama-sama dengan yang lain, bersama rekan-rekan sesama mantan tahanan politik mendirikan semacam asosiasi untuk tahanan politik pada Maret 2000, dan organisasi ini memegang satu prinsip dasar: selama masih ada tahanan politik di Myanmar, Myanmar tidak akan pernah bebas. Jadi ini adalah satu gerakan politik dan upaya untuk kemudian sosial juga, saya kira gerakan sosial untuk kemudian memberdayakan mereka yang pernah menjadi tahanan politik, dan sekaligus juga untuk menegakkan hak asasi manusia. Dan untuk upayanya ini, Buki di tahun ini menerima penghargaan Ramon Magsaysay yang diumumkan pada 31 Agustus yang lalu. Sahabat Sonora, Smart Listener dan sahabat Kompas bisa membacanya di halaman 16, bagaimana Buki memperjuangkan dan mencoba menegakkan hak asasi manusia dan memberdayakan mereka yang selama ini menjadi tahanan politik di Myanmar.
5: Yudi. Baik. Menarik, Mas Tra, terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi, Mas Tra.
7: Selamat pagi dan selamat berkarya untuk bangsa.
5: Selamat berkarya untuk bangsa. Demikian, sahabat Sonora, redaksi Kompas Bicara untuk pagi ini. Dan masih banyak berita-berita menarik lainnya yang ada di Harian Kompas. Silakan Anda bisa nikmati. Dan untuk akses digitalnya bisa Anda klik langsung laman kompas.id. Edisi hari ini ya, Jumat 11 September 2026.
6: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: informasi jalan tol.
1: Update info tol pada pukul 7.36 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat-sahabat Sonora, kita akan update dari tol Depok Antasari kali ini. Kami sudah terhubung bersama dengan Mas Budi dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Desari atau Tol Depok Antasari. Mas Budi, selamat pagi. Silakan untuk informasinya.
2: Baik, selamat pagi Mas Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora di mana pun Anda berada. Kami informasikan situasi lalu lintas terkini di ruas tol Depok Antasari. Dari arah Jakarta masuk tol Depok Antasari, keluar Andara lancar, keluar Brigif lancar, lalu keluar Rawajati juga terpantau masih lancar. Kemudian arah Krukut, arah Kukusan terpantau masih lancar, dan untuk mengarah Margonda juga terpantau masih lancar. Dan keluar Sawangan terpantau masih lancar. Arah sebaliknya menuju Jakarta dan sekitarnya, masuk Sawangan arah Jakarta terpantau masih ramai lancar. Dan arah Kukusan atau Margonda terpantau masih ramai lancar. Masuk Rawajati arah Jakarta masih terpantau ramai lancar. Kemudian masuk Brigif arah Jakarta terpantau masih ramai lancar. Dan masuk Andara arah Jakarta masih terpantau ramai lancar. Untuk mengarah keluar Antasari terpantau padat merayap, keluar Fatmawati masih terpantau ramai lancar, dan untuk mengarah tol Jor masih terpantau ramai lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo e-tol mencukupi, dan apabila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, dapat menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Demikian yang dapat kami informasikan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Mas Budi. Kita lanjut kembali untuk pantauan di ruas tol lainnya. Tol dalam kota pagi ini padat dari Cawang sampai dengan Tebet. Sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang lancar. Untuk tol Jakarta-Tangerang, Karangtengah kilometer 12 sampai Kunciran kilometer 13 padat, kepadatan keluar masuk rest area. Sebaliknya Karawaci kilometer 21 hingga Tangerang kilometer 19.600 padat, ada rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 2. Tangerang kilometer 18 sampai Kunciran kilometer 14 juga padat. Kemudian di ruas tol Jor W2U, dua arahnya terpantau lancar. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar dua arah. Tol Jor E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar dua arah. Untuk tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor hingga Ciawi lancar. Sebaliknya Cililitan kilometer 1 sampai Cawang padat. Tol Japek padat dari Bekasi Timur hingga Tambun, kepadatan keluar masuk rest area. Cikarang Pusat kilometer 37 hingga 39 padat. Sebaliknya Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang lancar. Untuk tol MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arah. Tol Purbalenyi juga terpantau lancar di kedua arahnya.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Dan untuk sahabat-sahabat Sonora, kalau Anda punya rencana beli mobil baru atau memang sudah lama mengincar mobil Mitsubishi Motors, ada kabar menarik. Mitsubishi Destinator kini sudah memasuki first anniversary. Mitsubishi Destinator telah membawa puluhan ribu keluarga Indonesia menuju berbagai destinasi impian. Nah, dalam rangka anniversary Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan Gas Gebyar Auto Show spesial first anniversary Destinator dengan berbagai program spesial yang sayang untuk dilewatkan. Langsung saja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park tanggal 10 sampai 13 September 2026. Ada special anniversary gift mulai dari lucky dip hingga 10 juta rupiah, free Blackview dashcam ditambah free service ekstra 20 ribu kilometer dan free warranty ekstra 1 tahun. Syarat dan ketentuan berlaku. Sekali lagi datang langsung ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park 10 sampai 13 September 2026. Lihat dan test drive langsung line up andalan Mitsubishi Motors dan manfaatkan promo spesial selama periode anniversary Destinator. Mitsubishi Motors, drive your ambition.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita masih di Sonora Pagi, spesial memperingati Hari Radio Nasional, sahabat Sonora. Dan kalau kita bicara radio, memang bukan hanya soal suara dan frekuensi, tetapi juga tentang kedekatan dengan pendengarnya. Puluhan tahun menjadi penyiar, Mbak Susan Masmir tentu punya banyak cerita tentang bagaimana radio hadir dalam pekerjaan sekaligus perjalanan hidupnya. Nah, di momentum Hari Radio Nasional tahun ini, kita akan berbincang dengan beliau tentang perjalanan panjang tersebut. Mbak Susan Masmir, penyiar senior Radio Sonora dan juga dulu pimpinan Radio Sonora, sudah tersambung via telepon dengan kami di studio pada pagi ini. Selamat pagi Mbak Susan, apa kabar Mbak?
1: Halo, selamat pagi Yudi.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi pendengar Radio Sonora.
0: Terima kasih banyak Mbak. Banyak yang merindukan suara Mbak Susan nih kalau momentum memimpin seperti ini, ulang tahun Sonora. Mbak Susan apa kabar ya? Gitu ya. Boleh menyapa sahabat-sahabat Sonora Mbak Susan pagi ini?
1: Terima kasih. Jadi kangen, terharu aku. Ya, bersyukur bisa ketemu lagi di udara lewat Radio Sonora pagi ini. Sama sih kangennya, ngebayangin 17-18 tahun yang lalu mengudara, bisa bertegur sapa dengan pendengar-pendengar yang ada di mana-mana.
0: Karena dulu Mbak Susan membawakan hampir semua jenis program di Sonora ya Mbak ya, tidak hanya AMKM ya Mbak ya.
1: Ya.
0: Apa saja Mbak yang mungkin pernah dibawakan atau pernah diampu oleh Mbak Susan pada saat dulu masih aktif bersiaran di Sonora Mbak?
1: Dulu tuh ada acara, ya kalau pagi hari ini plus bingkisan hari bahagia, ada arena wanita, ada musik yang sore-sore hari, ada juga program anak-anak. Oh, masih ingat sekali anak-anak diundang ke studio belajar nyanyi sama Mas Edi waktu itu.
0: Wow, masih ingat detail-detailnya ya Mbak ya, luar biasa. Berarti sedalam itu kesannya Mbak Susan. Sudah puluhan tahun bersama radio, apa yang paling berkesan dari perjalanan panjang ini Mbak?
1: Bahwa seorang penyiar, seorang Susan Masmir bisa berperan, bisa ada interaksi, komunikasi sebagai seorang penyiar dan menyampaikan segala sesuatu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ketika itu, saat itu kan yang lagi tren itu berita-berita yang hangat, informasi yang hangat, dan spesialisasi Sonora kan lalu lintas ya. Jadi senang sekali kalau bisa membantu orang terhindar dari kemacetan yang terjadi di Jakarta.
0: Wow, value atau nilai itu yang luar biasa sih, menginspirasi sampai ke generasi saat ini, ke saya pribadi ya Mbak ya, memberikan sesuatu yang bermanfaat.
1: Mudah-mudahan.
0: Mbak Susan, selama menjadi penyiar, tentu banyak cerita dan pengalaman bersama pendengar-pendengar. Adakah satu momen yang paling membekas yang sampai saat ini selalu diingat oleh Mbak Susan?
1: Aku ingat sekali bahwa sampai-sampai suami, anak-anak tuh jadi nomor dua gitu loh. Jadi nomor dua karena kita harus komit gitu ya dengan profesi sebagai seorang penyiar. Dikala suka dan dikala duka, puitis banget ya. Ya seperti itulah, itu yang sampai sekarang kalau ngumpul sama cucu-cucu itu yang aku transfer ke mereka.
0: Baik. Kehangatan ya yang bersama pendengar, bersama keluarga juga akhirnya bisa ditransferkan begitu ya. Mbak Susan, dunia radio seperti yang kita tahu juga sudah banyak berubah, seperti juga dunia media pada umumnya. Menurut Mbak Susan, apa yang membuat radio tetap dekat dengan pendengarnya sampai hari ini, Mbak?
1: Memang apa tugas seorang penyiar adalah menyampaikan informasi secara cepat pasti, secara akurat harus gitu ya. Tapi ada sesuatu ikatan emosi gitu. Entah itu lewat suara, entah itu lewat kehangatan yang membungkus suara itu sampai ke pendengar. Sebahaya apapun informasi yang akan disampaikan itu, semenakutkan apapun itu, tetap kalau dibungkus dengan kehangatan, ada ikatan emosi dengan si pendengar. yang mendengarkan apa yang kita sampaikan itu.
0: Baik, baik, itu ya Mbak Susan. Mbak, ini ada beberapa sahabat-sahabat kita, pendengar kita yang merindukan suara Mbak Susan ketika membawakan sebuah program. Mungkin Mbak Susan boleh ketika membuka sebuah acara, tadi disebutkan Bingkisan Hari Bahagia, boleh gak Mbak minta Mbak Susan bersiaran, seakan-akan bersiaran ketika membuka acara Bingkisan Hari Bahagia di Sonora pada saat dulu Mbak Susan siaran, Mbak?
1: Oh, ya. Kalimatnya sih masih ingat, tapi tentu suaranya, intonasinya sekarang intonasi seorang nini-nini ya. Penyiar yang sudah nini-nini. Selamat pagi pendengar Radio Sonora, saya Susan ada di sini menemani Anda. Ada beberapa bingkisan yang akan kami sampaikan untuk Anda yang berbahagia hari ini. Bingkisan yang pertama dari keluarga yang berbahagia untuk seorang ibu yang berulang tahun. Bu, selamat hari ulang tahun, sehat selalu, dan murah rezeki.
0: Wow.
1: Kayak gitu gak sih?
0: Masih oke kok Mbak, masih enak didengar ya. Dan wow, banyak yang ngasih emoticon love nih, karena kita sambil live TikTok pagi ini Mbak Susan. Katanya aduh, ada yang kehangatan, kedekatan emosi. Ada yang gak, ada pendengar kita yang teringat banget katanya, ahli masalah tata udara iklan gak pernah lupa. Itu suaranya Mbak Susan katanya.
1: Oh iya itu produk AC ya, benar.
0: Wah, banyak yang merindukan Mbak Susan sepertinya ya. Baik, Mbak Susan, di momen Hari Radio Nasional 2026 hari ini 11 September, apa pesan Mbak Susan untuk generasi muda dan untuk masa depan radio? Silakan, Mbak.
1: Apa ya? Tetap ikuti perkembangan, dan jangan lupa pendengar menantikan Anda, menantikan teman-teman penyiar untuk selalu mengupdate informasi-informasi, dan jangan lupa bukan hanya dilemparkan begitu saja kontennya, materinya, tapi bungkuslah itu dengan kehangatan tadi. Selamat Hari Radio.
0: Terima kasih banyak Mbak Susan, menyentuh sekali pesannya. Dan semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga, berbahagia selalu. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Mbak Susan, selamat pagi.
1: Selamat pagi Yud, selamat pagi pendengar Sonora.
0: Iya, demikian sahabat Sonora, terima kasih ya sudah tadi Mbak Susan berbagi bersama kita dalam momentum spesial peringatan Hari Radio Nasional tahun ini. Ya tentu ada banyak yang tadi menyampaikan kerinduannya kepada Mbak Susan katanya ya, akhirnya bisa mendengar suara Mbak Susan lagi katanya ya. Terima kasih loh sahabat-sahabat untuk apresiasi atau juga mungkin respon-responnya baik di WhatsApp maupun di TikTok kita pada pagi ini. Kita akan lanjutkan terus Sonora Pagi hanya di FM 92 Sonora Jakarta, spesial memperingati Hari Radio Nasional 2026.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
3: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
4: Tuh Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
5: Tenang yang, rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
4: Broko?
5: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
4: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
5: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
4: Eh, ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
5: Broko Smart?
4: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
5: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
6: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
7: Broko Smart, one smart ecosystem.
0: One smart ecosystem. Langsung saja klik brokosmart.com untuk mengetahui etalase produk-produk berkualitas dari Broko untuk membuat rumah Anda semakin smart, sahabat Sonora. Dan tentu saja Anda bisa langsung check out, bisa langsung belanja di brokosmart.com dengan promo dan juga penawaran harga menarik langsung di brokosmart.com.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan memperluas akses cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi santri dan ekosistem pendidikan keagamaan. Penguatan layanan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama kedua kementerian dalam kick-off nasional di Pondok Pesantren Khairul Ummah, Jakarta Utara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan program diarahkan pada deteksi dini untuk mendukung peningkatan rata-rata usia harapan hidup masyarakat Indonesia dari 72 tahun menjadi 76 tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan anggaran untuk rencana pembukaan rekening massal bagi masyarakat belum final. Nilai proyeksi kebutuhan anggaran sebesar 11 triliun rupiah sebelumnya disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga memperkirakan akan ada sekitar 200 juta penduduk yang menjadi target dari program pembukaan rekening tersebut. Dengan jumlah itu, Menko menghitung kebutuhan anggaran berkisar 600 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11 triliun rupiah.
2: Demikian Sonora Update.

Dari Nugi tertipu, sahabat Sonora sudah kita simak di pagi ini. Semoga tidak ada yang tertipu dengan suara-suara penyiar ya, ketika bertemu dengan orangnya. Wah, banyak. Kadang-kadang kalau mendengar suara penyiar, membayangkan, berimajinasi gitu ya, orangnya seperti apa, seperti apa, seperti apa gitu. Tapi kalau sekarang sih, sebetulnya tidak perlu tertipu karena bisa melihat langsung di layar TikTok. Ya, saya live pada pagi ini. Selamat pagi, ada Mas Tony, Mas Ton MC kondang kita nih dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, punya kenangan dengan dunia seni lewat Sanggar Pratiwi dan kakaknya. Kemudian selamat pagi untuk Mbak Asti, selamat hari radio Mbak Asti. Katanya dulu papanya juga berkarya di dunia radio, dan sepupunya adalah penyiar legend, Om Olan Sitompul katanya. Ada Putri Caniago, selamat pagi dari Batam, selamat pagi. Ada siapa lagi nih, Ibu Rini Nawaningsih, selamat hari radio nasional, sukses selalu untuk seluruh kru Sonora, God bless and jaga kesehatan, God bless you too, Bu Rini, terima kasih. Ada Dik Dik, ini Sonora yang selalu menemani aku kerja, karena aku kerja sendirian di sini, renovasi rumah di Pesona Depok. Semangat ya Mas Dik Dik kerjanya. Lalu juga ada Lili Devita, selamat pagi. Ada Kaltim juga hadir, ada Kak Zizi masih stay tune terus, terima kasih Kak Zizi. Ada Ek, halo Ek, apa kabar? Kemudian siapa lagi nih yang sudah bergabung di TikTok? Ibu Rini Nawaningsih, dari awal menjadi pendengar Sonora, baru kemarin bisa melihat langsung kru-kru Sonora pas giat donor darah. Wah, kita udah ketemu belum ya Bu ya? Salam kenal kalau gitu Bu Rini, selamat berjumpa ya. Alexander Nur Zaman, jaya selalu Sonora, wow, dari pertama kerja di Jasa Marga sampai saya pensiun, luar biasa Pak Alexander Nur Zaman, terima kasih banyak ya, semoga sehat-sehat juga, sudah ditemani perjalanannya berarti oleh radio juga. Ada Bang Biring ya, selamat pagi Bang Biring. WA-nya ke 0812-122-9200, berganti nama, jadi yang 112 sudah tidak aktif lagi Bang Biring ya. Ya, 0812-122-9200. Devi Wijaya, selamat pagi dari Magelang, menyapa. Kalau dari Radio Sonora, ada berapa stasiun radio? Terima kasih Pak Zen nanti. Kemudian juga selamat pagi Mbak Asti. Oh, sudah dijawab juga. Terima kasih. Ada Pak Johan tadi, salam sejahtera untuk kru Sonora. Selamat pagi, jangan lupa jaga kesehatan. Katanya selamat untuk radio, untuk hari radio. Sonora itu satu-satunya radio yang menemani saya dari tahun 90. Dengar Sonora di mobil sama mantan saya sampai saat ini katanya. Zaman dulu kalau saya mau request lagu walaupun punya HP, saya di jalan bawa mobil berhenti dulu, saya cari telepon umum pakai koin untuk telepon Sonora. Kebenaran Sonora ini dekat dengan rumah saya, saat itu masih satu kelurahan, terletak di seberang masjid Kompas dekat dengan kelurahan Krukut. Saya kebenaran tinggal di Jalan Talib 5. Radio itu harus ada terus. Saya kalau tanpa radio tidak bisa di rumah ataupun di mobil. Di rumah radio tidak pernah berhenti kecuali mati lampu katanya. Jangan mati lampu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Johan ya. Meskipun sekarang kami sudah pindah ke Palmerah, semoga tetap setia, tetap terhubung dan terkoneksi secara hati. Pak Flavianus Darman, selamat pagi. Beberapa keunggulan radio adalah bisa menikmati siarannya secara personal dan mobile serta interaktif. Saya bisa mendengar dan menikmati siaran radio sendirian dimanapun, apalagi Radio Sonora, saya bisa pesan lagu yang saya suka. Radio masih penting dan masih relevan dengan kehidupan sekarang. Selamat pagi dari Ibu Andrin El Maulani. Selamat hari radio, teman akrab aku di rumah, selalu menemani aku dalam seluruh kegiatanku di rumah, bahkan ketika aku keluar rumah juga, radio tetap on, supaya ketika aku masuk rumah, ada suara radio yang menyambut aku. Selamat bertugas kakak penyiar, tetap semangat, and God bless you, now and forever. Thank you so much, God bless you too, Ibu Andrin. Ibu Tati Sukiyati, radio adalah teman setia, selalu menemani dalam suasana apapun, kalau radio, walau dimanapun, masih bisa terdengar penyemangat setiap hari dari pagi ke pagi lagi. Sonora yang selalu menemani sampai hari ini, lagu-lagunya dari dulu the best versi aku, News, Traffic and Music. Terima kasih Bu Tati. Saya Yan Antoni dari Tangerang. Halo Mas Yan, sehat juga. Selamat hari radio untuk Sonora, selalu setia mendengar Radio Sonora untuk setiap perjalanan kendaraan saya setiap harinya sejak 100,9 FM dan saat ini sudah 92 FM. Semangat selalu untuk Radio Sonora.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Sonora Pagi Spesial Hari Radio Nasional 11 September 2026. Kalau kita bicara perkembangan di era saat ini ya, perkembangan media sosial, podcast, dan layanan streaming membuat persaingan industri media juga semakin ketat, termasuk bagi radio. Nah, di tengah perubahan tersebut, Radio Sonora terus memperluas kehadirannya dari siaran konvensional menuju ekosistem digital. Para pendengar kini dapat mengikuti siaran Sonora secara online melalui berbagai perangkat tanpa harus berada di sekitar jangkauan pemancar FM. Nah, kehadiran platform digital ini juga membuat konten radio dapat dikonsumsi kembali setelah program selesai mengudara. Bagi Sonora, perubahan ini tentu membuka peluang untuk menjangkau pendengar yang memiliki kebiasaan berbeda dalam menikmati informasi dan hiburan. Tantangannya adalah bagaimana karakter khas radio tetap terasa meskipun kontennya hadir dalam berbagai format digital. Hari Radio Nasional menjadi momentum untuk melihat bahwa masa depan radio bukan sekedar mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas cara berkomunikasi dengan pendengarnya. Seperti pagi ini, selain saya live di radio, saya juga live di TikTok ya, untuk menjangkau teman-teman di TikTok yang terus setia nonton. Selamat pagi. Dan ini menonton bisa dari mana saja, tidak hanya dari Jabodetabek yang bisa mendengarkan secara frekuensi terestrial ya di FM 92, tapi juga streaming. Kalau di TikTok bisa sampai ke luar negeri nih, ada sahabat dari Malaysia, dari Suriname, dari Australia, dari mana lagi tadi yang sudah absen itu, dari Inggris juga ada. Ya, meskipun mereka berbeda zona, berbeda waktu, sebagian ada yang diaspora, ada yang keturunan Indonesia, kemudian juga ada yang warga asing di sana yang penasaran dengan bagaimana Jakarta di Indonesia. Mereka juga banyak yang ikut menyimak ya. Saya mau sapa dulu deh beberapa sahabat yang masih setia berada di TikTok @radio.sonora_fm92. Ada R Sahari, ada Mbak Asti, ada Pak Irwanda, Saleh Hasan, ada Nur Fitri, mau ucap salam rindu buat suamiku yang lagi kerja katanya. Ada Nena, selamat pagi. Ada Mbak Moza. Lalu ada Maya Sagita, selamat pagi. Kemudian ada Iris, mantap Sonora selalu hadir di mobil saya dari tahun 2022 sampai sekarang. Halo Kak Iris, terima kasih, hati-hati di jalan ya. Ada Kak Nur Fitri, dulu denger radio gak kelihatan orangnya, sekarang kelihatan orangnya. Ayunia Ai, halo Mas Yudi, syarat jadi penyiar radio minimal lulusan pendidikan apa ya? Katanya Sonora my best radio. Ada Ibu Norma Monica dari Palu, ada Ibu Siti, selamat pagi hadir juga. Ada Mams Evaro, Sonora stasiun radio favorit aku. Tadinya radio via radio digital, udah ada TikTok katanya, di TikTok. Selamat pagi, banyak pilihan sekarang ya untuk bisa menikmati konten-konten yang dihadirkan oleh Sonora. Coba di WhatsApp ya, ini juga rame pagi ini. Ada Pak Benyamin Henoch Matias, radio harus ada karena banyak manfaatnya. Gratis, praktis, bisa didengar di mana saja dan tidak pakai kuota. Saya dari tahun 70-an sudah dengar radio Sonora dan sampai sekarang masih terus dengar Sonora. Wah, ini amazing. Terima kasih Pak Benyamin. Selamat Hari Radio Nasional. Ibu Yani Sugiarto, selamat pagi. Serpong Utara Cerah, selamat Hari Radio Nasional. Saya lebih baik tidak nonton TV daripada tidak ngedengerin radio. Sonora di rumah saya menggema 24 jam sejak tahun 1974. Wow, terima kasih Eyang Yani di BSD untuk setia terus ya mendengarkan Sonora. Ada Ibu Indri di Senen, radio itu salah satu alat komunikasi yang bisa dijangkau semua wilayah, semua lapisan masyarakat. Mode serius ini. Pokoknya radio the best deh katanya. Ibu Rini di Cibubur. Update Cibubur Berawan pagi ini, radio harus terus ada karena radio dari zaman dulu kala sebelum adanya TV sudah digunakan sebagai informasi berita, sebagai hiburan masyarakat, dan bahkan bisa menjadi tempat silaturahmi walau cuma lewat udara. Pokoknya radio harus selalu ada dan terus jaya di udara. Ibu Retno ya, merinding aku dengar suara Mbak Susan tadi. Selamat Hari Radio. Senang banget menggugah ingatan program Radio Sonora lewat Mbak Susan. Seandainya program-program lama dihidupkan kembali saat ini pasti menyenangkan. Bu Sylvia, selamat pagi. Selamat Hari Radio. Buat saya penting, terutama saat di perjalanan, semua berita up to date langsung diterima. Waktu berada di rumah, terutama sedang mengerjakan pekerjaan rumah, juga saat menonton film TV hanya dibaca teks sambil dengar radio juga. Ngemil juga sambil dengar radio. Semua indera kepake juga. Mau istirahat malam kadang ditemenin radio sampai pulas.
Buat saya radio sangat penting, terutama Radio Sonora. Selamat hari radio untuk Radio Sonora yang selalu dekat di hati para pendengarnya. Sehat-sehat dan tetap semangat untuk semua krunya. Amin.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Masih di Sonora Pagi, spesial Hari Radio Nasional di 11 September 2026. Ada Ibu Liliani Lukito. Selamat pagi Ibu Liliani dari Duri Kepatanjung Duren, Jakarta Barat. Selamat pagi. Good morning Yudi katanya. Selamat Hari Radio. Salam sehat, radio adalah segala-gala baik dalam berita dan lain-lain. Liliani pertama dengar Radio Sonora dari tahun 90 sampai sekarang. 90 sampai sekarang berarti 36 tahun ya. Luar biasa. Ibu Arundati Sintia, selamat pagi. Mbak Susan suaranya kayak penyiar TVRI ya. Kemudian Pak Sultan di Depok, selamat pagi. Ya, terima kasih banyak. Ingin apa ini? Turut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhumah ibunya Teh Firda. Betul ya? Bogor masih mendung pagi ini, salam sehat Mas Yan. Pak Sultan, terima kasih turut berduka juga. Pak Yoga dari Sonora tahun 83 menemani saat kos di Jakarta dan menemani selama di perjalanan. Usul sekali-kali penyiar lama diundang ke studio kolaborasi siaran bersama dengan penyiar-penyiar yang ada saat ini. Ya, semoga cocok ya waktunya, karena penyiar-penyiar lama juga sudah punya kesibukan masing-masing atau fokus dengan keluarganya dan punya kegiatan lain ya. Terima kasih usulannya ya. Menarik. Ada Pak Michael, selamat pagi, apa kabar? Dari seberang stasiun Gambir sampai pertigaan KFC. Terima kasih, selamat hari radio katanya ya. Ganjil genap apakah berlaku hari ini? Berlaku, Pak Michael. Ya, Tugu Tani berlaku ganjil genap pagi ini. Kalau Tugu Tani itu kebetulan ruas jalan yang tidak dikenakan kebijakan ganjil genap. Jadi tidak berlaku dari seberang stasiun Gambir sampai pertigaan KFC. Selamat Hari Radio Nasional dari siapa ini? Selamat Hari Radio Nasional. Satu hal yang gak akan bisa menggeser platform radio sebagai media komunikasi dua arah antara penyiar dan pendengar sejak dulu, membuat radio gak akan bisa punah. Berevolusi mungkin iya, tapi benar-benar hilang sepertinya gak mungkin. Pak Sito, selamat pagi. Ada Mbak Nenty, radio harus tetap ada karena tanpa radio hidup terasa sepi. Dulu sering banget pergi pakai mobil sambil denger, sambil lihat suasana pagi di Jakarta dan sambil denger yang lagi siaran di radio itu, bikin naikin mood. Bikin naikin mood banget deh katanya. Tapi sekarang cukup di rumah aja, bangun tidur buka sambil masak, itu udah bikin kita serasa ada yang nemenin, walaupun cuma denger suara penyiarnya aja. Selamat Hari Radio buat kru Sonora.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya, lalu lintas di tol dalam kota Cawang sampai Tebet padat, kemudian sebaliknya Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang lancar. Tol Jakarta Tangerang, Karang Tengah hingga Kunciran padat, kepadatan keluar masuk rest area. Sebaliknya Karawaci kilometer 21 hingga Tangerang padat, ada rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 2. Tangerang kilometer 8 sampai Kunciran kilometer 14 juga padat, kepadatan keluar masuk rest area. Tol Jorwe 2U Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami lancar dua arah, kemudian Tol Jorwe 2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar dua arah. Tol Jor E Taman Mini Cikunir Cakung Rororan juga lancar dua arah. Untuk Tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor hingga Ciawi lancar. Sebaliknya Celiritan kilometer 1 sampai Cawang kilometer 00 terpantau padat. Untuk Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur hingga Tambun padat, kepadatan keluar masuk rest area. Cikarang Pusat kilometer 37 hingga 39 padat. Sebaliknya Cikampek Dawuan Cikarang Cikunir hingga Cawang lancar. Untuk tol MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar dua arah. Tol Purbalenyi Dawuan Padalarang Pasir Cilenyi lancar di kedua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Liputan Sonora.
1: Kita akan simak laporan reporter kami baru bisa rapikan kabel komunikasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan penataan kabel-kabel di Jakarta bisa rampung dalam waktu 5 tahun. Selengkapnya Lia, silakan.
3: Ya baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merencanakan penurunan kabel udara melalui sarana jaringan utilitas terpadu SJUT bawah tanah dapat tuntas selama 5 tahun dengan total yang harus ditangani mencapai 6.500 km. Ia meyakini dengan kerjasama berbagai pihak termasuk swasta bisa menata Jakarta.
4: Dari Jakarta, saya terus terang memplaningkan dalam 5 tahun semua kabel-kabel yang ada di permukaan itu bisa diturunkan. Dan kalau itu bisa diturunkan, maka wajah Jakarta pasti akan sangat berbeda. Apakah 5 tahun itu bisa atau tidak? Karena memerlukan kurang lebih 6.500 km yang harus ditangani. Tetapi kalau ini ditangani secara total, artinya tidak hanya bergantung pada Bina Marga saja, saya yakin itu bisa dilakukan.
3: Ya, sahabat Sonora, saat ini menurut Pramono yang sudah bisa diturunkan adalah kabel komunikasi, sedangkan kabel yang berkaitan dengan listrik masih memerlukan waktu. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Lia untuk informasi Anda. Sahabat Sonora, baru bisa merapikan kabel komunikasi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan penataan kabel-kabel di Jakarta bisa rampung dalam waktu 5 tahun.
2: Demikian liputan Sonora.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Brokosmart.com, sahabat Sonora, website untuk Anda bisa tahu produk-produk berkualitas dari Broko, bisa belanja langsung di sana dengan penawaran harga dan promo-promo menarik yang hanya bisa Anda dapatkan di brokosmart.com. Klik ya, brokosmart.

Sonora FM 92 Jakarta, Hari Radio Nasional 11 September 2026. Hari ini kita peringati sahabat Sonora. Ini adalah momentum untuk melihat kembali peran radio sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Di tengah derasnya informasi dari media sosial, masyarakat semakin membutuhkan informasi yang cepat sekaligus dapat dipercaya. Dan radio memiliki keunggulan karena mampu menyampaikan informasi secara langsung, mudah diakses tanpa membutuhkan perhatian visual. Dalam situasi tertentu, terutama ketika terjadi bencana misalnya atau gangguan jaringan komunikasi, radio juga dapat menjadi saluran informasi yang penting bagi masyarakat. Dan transformasi digital bahkan memungkinkan radio menjangkau pendengar melalui streaming dan berbagai platform digital. Kalau ditanya apa alasan yang membuat radio harus tetap ada nih, sahabat-sahabat Sonora, selamat pagi. Tadi ada Ibu Irina Sutisna, ya. Radio harus tetap ada, sangat up to date gitu ya. Salam katanya. Selamat pagi, tiap hari dengerin Sonora Pak Noldi Lewu. Selamat pagi, terutama Sonora katanya. Always, every day. Ibu Jen dari Cilincing, Ibu Jen Ginting, selamat pagi Jakarta Utara ya. Khususnya buat Radio Sonora FM yang selalu ada di hati dan menemani saya saat disantai di rumah dengan lagu-lagunya yang asik tentunya. Tetap jaya di udara, God bless you forever. Ibu Nur dari Pekalongan, radio harus tetap ada karena radio adalah salah satu media elektronik yang beritanya selalu up to date dan informasinya dapat dipercaya. Di samping itu sebagai hiburan juga. Semoga Sonora tetap jaya di udara serta makin lekat di hati para pendengarnya. Selamat pagi, ada Nadila Putri. Halo Kak Nadila. Mau kasih sedikit pemikiran nih Kak, katanya. Adain acara radio satu hari khusus anak-anak, seperti di Sabtu atau Minggu, dengan penyiarnya juga anak-anak. Talk show dengan tema anak, request lagunya juga buat anak-anak. Selamat Hari Radio Kak. Terima kasih Nadila. Pemikirannya menarik, idenya very interesting ya. Terima kasih ya. Kemudian siapa lagi nih? Ada Pak Iwan Darmawan. Selamat pagi. Saya baru sadar kok barengan sama tanggal pernikahan saya dan istri tercinta. Wow. Happy wedding anniversary kalau gitu buat Pak Iwan Darmawan and your beloved wife. Ya, semoga selalu berbahagia. Coba dirayakan dengan tema-tema yang ada nuansa radionya nih Pak ya. Selamat dari Radio Nasional. Happy wedding kalau gitu buat Pak Iwan dan istri tercinta. Siapa lagi nih yang wah rame juga nih. Selamat pagi, tadi ada Pak Sito, update info di Jalan Lenteng Agung dari kampus UI Depok arah Pasar Minggu rame lancar, hanya tersendat sedikit di stasiun Lenteng Agung pagi ini.

0: Sahabat Sonora, Pertamina Patraniaga menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah terkait rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan masih menunggu opsi kebijakan yang akan diterapkan pemerintah untuk menyalurkan bahan bakar minyak subsidi lebih tepat sasaran. Pertamina juga memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait penerapan kebijakan tersebut dan juga berkoordinasi dengan lembaga lain termasuk BPH Migas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum memiliki rencana menurunkan tarif pajak pertambahan nilai. Purbaya menilai pemangkasan PPN akan mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk memberikan subsidi. Pernyataan tersebut disampaikan saat Purbaya merespon langkah pemerintah Jepang yang berencana memangkas pajak konsumsi atas makanan menjadi 1% selama 2 tahun mulai April 2027. Menurut Purbaya, Jepang mengambil langkah tersebut karena perekonomiannya telah lama mengalami perlambatan dan pemerintah perlu memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sing from your heart. Salute.
1: Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora, Anda punya rencana untuk punya mobil baru, beli mobil baru, atau cari mobil baru, atau memang sudah lama mengincar mobil Mitsubishi Motors? Ada kabar menarik nih untuk Anda. Mitsubishi Destinator kini hadir sudah di Indonesia dan sudah memasuki first anniversary-nya. Mitsubishi Destinator telah membawa puluhan ribu keluarga Indonesia menuju berbagai destinasi impian. Nah, dalam rangka anniversary Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan GAS, Gas Gebyar Auto Show Special First Anniversary Destinator dengan berbagai promo spesial yang sayang untuk dilewatkan. Jadi langsung saja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park tanggal 10 sampai 13 September 2026. Ada special anniversary gift mulai dari lucky dip hingga 10 juta rupiah, free Blackview dashcam, ditambah free service ekstra 20 ribu kilometer dan free warranty ekstra 1 tahun, syarat dan ketentuan berlaku. Sekali lagi, datang langsung ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park 10 sampai 13 September 2026. Lihat dan test drive langsung line up andalan Mitsubishi Motors dan manfaatkan promo spesial selama periode anniversary Destinator. Mitsubishi Motors, drive your ambition.

0: Radio adalah jembatan informasi yang selalu berusaha dekat dan hangat dengan pendengarnya. Semoga suara kebaikan dari radio selalu terdengar dan menginspirasi kita semua. Selamat Hari Radio Nasional. Kembali kita simak informasi lalu lintas di pagi menjelang siang kali ini. Ada informasi yang akan disampaikan oleh sahabat Sonora, sahabat kami Pak Gun. Informasi selengkapnya kita akan simak langsung. Selamat pagi Pak Gun. Untuk pantauan lalu lintasnya bisa langsung disampaikan pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Yudi dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jatibening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim semuanya masih ramai lancar baik di jalur kontraflow maupun non-kontraflow. Kemudian selepas itu sampai dengan Tebet Padat, selepas Tebet sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya baik di ruas tol maupun di ruas arteri semuanya masih ramai lancar. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Yudi.
0: Baik, terima kasih Pak Gun. Dari tol Jakarta Cikampek di update pada saat ini, pagi ini, Bekasi Timur kilometer 17 hingga kilometer 19, lalu lintasnya terpantau padat karena volume lalu lintas dan juga disebabkan oleh kendaraan yang keluar masuk rest area. Untuk ruas Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang terpantau lancar.

Sahabat Sonora, nilai tukar rupiah, nilai tukar rupiah berada di level 17.585 rupiah per dolar Amerika Serikat pada hari Jumat pagi ini. Rupiah melemah 38 poin atau 0,22% dari perdagangan sebelumnya. Mayoritas mata uang di kawasan Asia bergerak di zona hijau. Yen Jepang menguat 0,02%, sementara baht Thailand melemah 0,13%, yuan China menguat 0,03%, dan peso Filipina melemah 0,33%, sementara won Korea Selatan menguat 0,22%. Dolar Singapura menguat 0,01% dan dolar Hong Kong menguat 0,01% pada pembukaan perdagangan pagi ini. Sedangkan untuk mata uang utama negara maju bergerak bervariasi, tercatat euro menguat 0,01%, pound sterling melemah 0,02%, dan franc Swiss melemah 0,04%. Dolar Australia menguat 0,03% dan dolar Kanada melemah 0,04%. Analis mata uang Do Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat yang kembali menguat di tengah kenaikan imbal hasil obligasinya dan harga minyak dunia. Dan menurutnya, hal ini juga seiring dengan kekhawatiran bahwa gangguan pasokan imbas perang di Timur Tengah dapat berlangsung lebih lama. Lukman memprediksi rupiah bergerak di rentang 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat hingga 17.650 rupiah per dolar Amerika Serikat hari ini.

Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan IHSG diproyeksi menguat pada perdagangan hari Jumat ini. Analis teknikal MNC Sekuritas Herdi Tia Wicaksana memprediksi IHSG masih berada dalam tren penguatan meski potensi koreksi tetap perlu dicermati dalam jangka pendek. Posisi IHSG diperkirakan masih berada pada bagian wave V dari wave C dengan area penguatan 6.737 hingga 6.837. Jika terkoreksi pun, IHSG diperkirakan menguji area 6.505 hingga 6.584. Dan proyeksinya IHSG bergerak di rentang support 6.561. Ia pun merekomendasikan ya beberapa saham. Sementara itu, analisis Bina Arta Sekuritas Ivan Rosanova melihat indeks saham masih bergerak mix dengan kecenderungan melemah setelah mencatatkan higher high yang relatif rendah. Potensi koreksi pun perlu diwaspadai setelah indeks bergerak di bawah level fraktal 6.610. Mengutip RTI Infocom, investor melakukan transaksi sebesar Rp21,51 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 50,05 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 150 saham menguat, 516 saham terkoreksi, dan 127 saham stagnan.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Sebuah kebakaran hebat terjadi di Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara yang berlokasi di Desa Soagi Malaha, Kecamatan Kota Maba. Dan disampaikan oleh Kasih Humas Polres Halmahera, Ibda Ajwan, ya. Awalnya muncul kepulan asap tebal dari bagian atap bangunan gedung. Tak lama kobaran pun membumbung tinggi dan membakar seluruh atap gedung hingga merembet ke bagian dinding bangunan. Pegawai yang hendak bekerja panik dan berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Warga yang berada di lokasi lantas memberikan bantuan pertolongan dengan membawa peralatan seadanya. Upaya pemadaman spontan dari warga tidak membuahkan hasil karena sumber air yang jauh ditambah dengan angin kencang. Api malah semakin membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Anggota Polsek Kota Maba yang turun ke lokasi juga tidak bisa berbuat banyak. Mereka lantas menghubungi unit pemadam kebakaran agar datang langsung ke lokasi kejadian. Dan kobaran api berhasil dipadamkan 3 jam setelah mobil pemadam tiba di lokasi untuk menyemprotkan titik api.

Ya, BMKG memprediksi sejumlah wilayah Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada hari Jumat 11 September hari ini, sahabat Sonora. Dalam peringatan dini hujan tanggal 11 September 2026, setidaknya ada 9 wilayah Indonesia yang berpotensi diguyur hujan. Wilayah-wilayah tersebut mayoritas berada di utara garis ekuator. Dalam peringatan tersebut, BMKG membagi 3 level peringatan, yakni waspada, hujan sedang hingga lebat, siaga, hujan lebat hingga sangat lebat, dan awas, hujan sangat lebat dan ekstrim. Dari peringatan ini, 7 wilayah masuk kategori waspada, sedangkan 2 lainnya masuk kategori siaga. Menurut BMKG, potensi hujan ini dipengaruhi oleh aktivitas beberapa dinamika atmosfer seperti gelombang Rossby Equatorial, gelombang Kelvin, serta terbentuknya daerah perlambatan dan pertemuan angin di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi atmosfer yang cukup labil, terutama di sebagian Sumatera dan Papua, juga mendukung pertumbuhan awan hujan. Selain itu, faktor konvektif lokal diprediksi memberi pengaruh signifikan dalam pembentukan awan hujan di musim kemarau. Adapun beberapa wilayah yang berpotensi hujan, di antaranya adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua. Sementara beberapa wilayah yang prediksinya berpotensi mengalami angin kencang adalah sebagian Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk selalu.

0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Sonora FM, tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Last Hit Sonora.
0: Lisa Blackpink merilis single terbarunya bertajuk Sawadika, yang merupakan lagu pembuka menuju album mini perdananya Press Play yang akan diluncurkan bulan depan. Lagu yang mengandalkan genre hip-hop ini diadaptasi langsung dari salam khas Thailand sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya dari tanah kelahirannya Lisa. Tak butuh waktu lama bagi lagu ini memecahkan rekor, di mana video klipnya berhasil menembus 100 juta penayangan di YouTube hanya dalam 2 hari dan menjadi video dengan jumlah 100 juta views tercepat sepanjang 2026. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Lisa Sawadika.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam. Sonora Network.

Radio adalah jembatan informasi yang selalu berusaha dekat dan hangat dengan pendengarnya. Semoga suara kebaikan dari radio selalu terdengar dan menginspirasi kita semua. Selamat Hari Radio Nasional.

0: Selamat Hari Radio Nasional 2026. Tetap dengerin radio ya.
1: Tips kesehatan dari Dokter Santi.
2: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres meredah, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah, sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 9 Yogyakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Liputan Sonora.
4: Baik sahabat Sonora, Badan Gizi Nasional keluarkan 1.653 sekolah dari daftar penerima manfaat makan bergizi gratis dan mengalihkan prioritas penerima manfaat ke wilayah 3T, yaitu daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, serta daerah dengan angka stunting tinggi. Hal tersebut disampaikan Kepala BGN Sudarmo seperti dilaporkan oleh Bapak Sonora Tito.
5: Ya baik, sahabat Sonora, Badan Gizi Nasional telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Di mana sekolah yang dikeluarkan tersebut merupakan satuan pendidikan bertaraf internasional dan telah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau BOS. Di mana Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan bahwa penerima manfaat yang dikeluarkan tersebut akan dialihkan dengan memprioritaskan satuan pendidikan yang memiliki tingkat kebutuhan lebih tinggi, khususnya sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, serta wilayah dengan angka stunting yang tinggi dan sangat tinggi. Berikut adalah pernyataan dari Kepala BGN Sudaryono.
6: Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat makan bergizi gratis di seluruh Indonesia, yang mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah yang adalah sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerjasama dengan institusi internasional maupun nasional, dan sekolah-sekolah yang sudah secara mandiri secara finansialnya tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Kami juga telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Kementerian Agama untuk kemudian mendata seluruh satuan pendidikan atau sekolah yang ada di Indonesia.
5: Ya baik, sahabat Sonora, Sudaryono juga menambahkan bahwa di Maluku dan Papua menurutnya masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani MBG. Untuk memperluas layanan, BGN pun akan membuka satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur MBG secara bertahap dan terukur di wilayah prioritas dengan tetap memperhatikan kesiapan agar pelaksanaan MBG berjalan aman, efisien dan tepat sasaran. Demikian Tito Sonora yang melaporkan, kembali ke studio.
4: Dari kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, kita bergeser ke Balai Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan usulan pelaksanaan Car Free Day dua kali dalam sepekan. Laporan selengkapnya disampaikan Lia Muspiro.
3: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan usulan pelaksanaan Car Free Day CFD dilakukan dua hari dalam sepekan. Pramono menyebut usulan itu cukup rasional, meski demikian saat ini masih dibahas di internal Pemprov Jakarta.
7: Dan sebenarnya usulan itu cukup rasional, maka di internal Balai Kota kami sudah melakukan pembahasan. Nanti pada saatnya tentunya kita putuskan. Karena di Jakarta sendiri sebenarnya Car Free Day itu tidak hanya di Sudirman Tamrin kemudian Rasuna Said. Sekarang ini setiap kota di Jakarta punya ruang untuk melakukan Car Free Day. Tetapi usulan itu tentunya kami akan pertimbangkan untuk pada saatnya kami putuskan.
3: Ya, sahabat Sonora, sebelumnya usulan Car Free Day dua kali dalam sepekan berasal dari Menteri Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, yaitu Car Free Day setiap Sabtu dan Minggu. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

Radio adalah jembatan informasi yang selalu berusaha dekat dan hangat dengan pendengarnya. Semoga suara kebaikan dari radio selalu terdengar dan menginspirasi kita semua. Selamat Hari Radio Nasional.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Sahabat Sonora, siapa nih yang dulu bela-belain nungguin sandiwara radio atau muterin lagu kesayangan? Ternyata radio telah menjadi bagian indah dari perjalanan hidup banyak pendengarnya. Selamat Hari Radio Nasional.

0: Selamat siang, sahabat Sonora. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengutuk keras peristiwa penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap dua orang warga NTT yang mengabdi untuk warga Papua di Distrik Buliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, mengatakan kedua warga NTT yang menjadi korban serangan KKB itu datang ke Papua bukan untuk berperang. Mereka datang untuk melayani warga di daerah tersebut, salah satunya William Buick, CPNS di Dinas Pertanian di Kabupaten Jayawijaya. Pertamina Patraniaga mengerahkan 350 kapal tanker untuk memastikan pasokan dan distribusi kebutuhan energi nasional. Direktur Armada Logistik Pertamina Patraniaga Arif Yunianto menjelaskan, sebanyak 72 kapal tanker adalah milik BUMN Bidang Minyak dan Gas Bumi atau sebesar 20,6% dan sisanya yaitu 278 unit kapal tanker charter atau 79,4%. Kapal-kapal tanker dikirim ke 8 kilang, salah satunya kilang unit 4 Cilacap, Jawa Tengah yang merupakan salah satu terbesar di tanah air.
1: Demikian Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Selamat siang sahabat Sonora, senang sekali saya Rico Marbun bisa kembali mendampingi Anda di kesempatan Jumat siang sahabat Sonora. Seperti biasa 2 jam ini kita akan manfaatkan waktu untuk lihat langsung ini lagu-lagu yang Anda pesan. Nanti akan kami putarkan untuk Anda sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya, silakan yang ini bergabung di TikTok Sonora juga oke. Sudah saya buka ya sahabat Sonora dan teman-teman yang di WA nanti akan saya cek satu persatu. Satu lagu lepas sudah kami siapkan ya sahabat Sonora membuka jumpa kita di kesempatan siang hari ini. Yang sedang menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang ya sahabat Sonora ya. Semoga bisa istirahat kenyang. Tapi jangan sampai ngantuk karena mungkin banyak tugas yang harus diselesaikan ya. Selamat siang yang mungkin baru gabung di TikTok Sonora. Kita akan nikmati 2 jam kebersamaan kita ya. Lagu-lagu pilihan Anda akan kami putarkan ditambah dengan konten-konten yang akan kami padukan untuk Anda.

Ya, lagu dari Pink ya sahabat Sonora dirilis 2013. Akun TikToknya sudah mulai didatangi warga-warga TikTok yang siang hari ini sudah bergabung dengan kita. Ada Kak Z, ada Mbak Suci dari... Oh, Kak Suci sudah... Lagunya nanti ditunggu sebentar ya. Michael Bublé dengan Home. Ude Maju Lancar Group, wah dari Solo juga bergabung. Kak Mei-Mei, Zin Mei-Mei di Jakarta Selatan juga bergabung ya. Saya cek juga untuk sahabat-sahabat yang sudah ada di TikTok Sonora. Oke, ada Pak Niko, ada Z juga bergabung ya. Mbak... Oh, Bu Oriza. Selamat Hari Radio, terima kasih banyak Bu Oriza. Lagunya dari The Course ya. Nanti akan saya bacakan lengkap ya, pesan-pesan, kirim-kirim salamnya. Saya sapa dulu Bu Sylvia, Bu Vanda, Pak Terry, Mas Agung Santoso, Ibu Liliani, Bu Foni, ada Bang Felix juga tadi bergabung ya di kesempatan siang hari ini. Baik, kita mulai. Kita akan sapa dulu Bu Riza ini. Tadi sudah saya janjikan ya Bu Riza ya. Selamat siang Rico, tolong diputarkan lagu dari The Course. Lagu untuk penyiar Sonora yang sudah pensiun ya. Mas Edi Dipo, Mbak Susan, ada Mas Lucky, Mbak Lucy, Mbak Koni, Mbak Jane almarhum, kemudian reporter Bung Valen, Pak Suroto juga almarhum, cuaca di Rawalumbu cerah. Terima kasih Rico sudah diputarkan lagunya. Baik. Terima kasih juga Bu Oriza ya. Salam untuk keluarga di rumah. Oke, kita akan juga bergabung dengan siapa ini ya? Bu Sylvia, apa kabar? Lagu dari Michael Bolton, When a Man Love a Woman, untuk semua sahabat Sonora. Para kru juga, Bung Riko selamat siang sambil maksi. Thank you. Asrama dan cinta itu tidak mutlak. Sehat-sehat dan tetap semangat beraktivitas. Luar biasa. Baik. Oke, lanjut juga untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Kak Suci tadi bingkisan lagunya untuk seseorang di... Oh, salam buat seseorang. Lagu perjalanan di tol Tangerang menuju Jakarta. Halo Mas Kodrat, apa kabar Mas Kodrat? Terima kasih sudah bersama dengan kita ya. Kita nikmati dulu ya lagu yang sudah dipesan tadi, The Course, kemudian Michael Bublé. Lanjut tadi Michael Bolton juga sudah ada di playlist. Tinggal diputar aja ya. Saya akan terus temani Anda sampai nanti pukul 14. Selamat menikmati saat istirahat Anda di siang hari ini.

0: kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
1: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
0: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
1: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
0: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
2: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas.

Ya, saya Rico Marbun masih temani Anda sahabat Sonora di kesempatan siang hari ini AMKM siang sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tadi Pak Philip ya di TikTok Sonora minta lagu dari Katy Perry judulnya Birthday di 2014. Oke, tadi titip salam untuk anaknya ya. Yang berulang tahun. Oke. Selamat ulang tahun ya. Sehat selalu, belajar yang rajin. Mirip orang tua ya, memang sudah orang tua ya. Pak Philip, semoga lagunya ini ya berkenan ya, Katy Perry Birthday sudah kami siapkan. Sambil mungkin menikmati waktu-waktu santai ya, siang hari ini di kesempatan hari Jumat tanggal 11 September 2026. Iya, tadi juga ada yang minta lagu dari Avril Lavigne, I'm With You. Sudah kami siapkan juga untuk Anda ya, sahabat Sonora ya. Tadi mintanya lewat TikTok ya. Coba tolong kembali respon ini ya. Luar biasa yang sudah komen di TikTok cukup banyak. Ada Kak Teresia Nainggolan juga bergabung, Kak Emma bergabung. Ada Kak Sani juga sudah bergabung dari tadi ya, Kak Sani ya. Kita nikmati lagu dari Katy Perry, judulnya Birthday. Spesial juga untuk Anda yang mungkin hari ini juga merayakan hari ulang tahun. Nanti di 12.35 ya, kita akan nikmati bingkisan hari bahagia.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Kita langsung menuju ruas tol Jakarta Cikampek. Bagaimana perkembangan lalu lintas di sana? Dua arahnya ternyata lancar. Untuk di jalur atas kilometer 25 menuju Karawang, ini lalu lintas padat. Ruas tol Jagorawi dua arahnya juga lancar. Kita sekarang menuju ruas tol dalam kota dari Cawang Anda menuju Tebet hingga Senayan. Ini lalu lintas terpantau padat selepasnya lancar dan kembali padat menjelang bandara di Simpang Pluit. Kita beralih ke ruas tol Jakarta-Tangerang, ruas Karang Tengah kekunciran padat. Selepasnya ini lancar dua arahnya, sahabat Sonora. Itu beberapa informasi yang kami terima. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan lewat di sejumlah ruas tol.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Yes, waktunya bingkisan hari bahagia sahabat Sonora. Anda yang berbahagia hari ini merayakan ulang tahun. Mantap ya, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, banyak mungkin yang ulang tahun, tapi ada yang istimewa untuk kesempatan siang hari ini. Kita akan menuju Bekasi Barat di Kranji ya. Kita akan jumpai ada Pak Nikolaus Eko Handi. Pak Eko, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Riko.
1: Apa kabar?
2: Ya, baik, baik Mas, kabar baik.
1: Ini sedang di kantor atau di mana nih?
2: Iya, masih di kantor, Pak. Maaf ya.
1: Terima kasih banyak sudah bersama dengan kita di kesempatan siang hari ini ya.
2: Iya, terima kasih.
1: Saya panggil Pak Eko ya.
2: Iya, Eko aja, Mas Riko.
1: Oke. Okay. Ini yang berbahagia di kesempatan hari ini siapa kalau boleh tahu?
2: Ini anak saya, Mas Riko. Namanya Arganta Putra Utama.
1: Arganta
2: Putra Utama.
1: Namanya ya. Bagus sekali, Mas Eko.
2: Iya, terima kasih.
1: Boleh tahu artinya apa?
2: Ini artinya gunung diharapkan menjadi inilah gunung yang tertinggi gitu, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Gunung yang tertinggi ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, usianya kalau tidak salah, dari Mas Eko aja nih.
2: Iya.
1: Berapa tahun?
2: Ke 16. Ya, ke 16 tahun, Mas Eko.
1: Oh, 16
2: hari
1: ya.
2: Okay, 11 September.
1: Berarti
2: ya.
1: SMA ya?
2: SMA kelas 2, Mas.
1: SMA juga di Bekasi?
2: SMA di Bekasi, di Sekada, Mas.
1: Oh, oke. Okay. Yeah.
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu, Pak Mas Eko, aktivitasnya di mana nih? Kerja di mana nih? Di Jakarta?
2: Saya kerja di KH Mas Mansur, Mas. Iya, di Jakarta.
1: Oh, Tanah Abang situ ya?
2: Iya, Tanah Abang, betul, Mas.
1: Oke, okay, baik. Yeah. Kita akan coba hubungi Arga ya.
2: Oh ya, baik.
1: Nanti kita akan coba hubungi Arga untuk kemudian Pak Eko bisa langsung menyampaikan ya.
2: Baik ya, Mas Riko.
1: Kira-kira, siap. Kira-kira Arga ini nggak ya? Surprise nggak ya? Oke, kita akan coba hubungin ya, sebentar ya.
2: Iya, siap, Mas.
1: Oke, semoga diangkat ya. Halo? Halo?
3: Halo?
1: Siapakah ini Arga ya?
3: Iya betul Arga.
1: Arga. Apa kabar Arga?
3: Baik Mas.
1: Baik ya. Terima kasih loh. Ini tahu siapa yang
3: telepon? Ini dari Sonora ID ya kan?
1: Dari Sonora ID. Betul dari Sonora, Radio Sonora ya. Oke ada yang spesial katanya hari ini ya Ga ya?
3: Iya. Saya kebetulan ulang tahun hari ini Mas.
1: Arga declare sendiri ya ulang tahun hari ini aku gitu ya, luar biasa. Ga, ini ada yang ingin menyampaikan ulang tahun ga? Silakan.
2: Halo.
1: Halo
2: Mas Arga. Ini
1: halo.
2: Papa mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, lancar dalam studinya, dan sukses buat Arga ke depannya. Amin.
1: Amin.
3: Terima kasih,
1: Bapak. Terima kasih.
3: Panggilnya
1: siapa? Bapak ya?
2: Papa.
3: Panggilnya Papa.
1: Oh, Papa. Arga, tadi saya tanya ke Pak Eko begitu ya. Arganta Putra Utama. Kamu tahu nggak arti namamu? Nggak?
3: Kebetulan saya pernah searching juga. Arga kan artinya gunung yang besar.
1: Oke.
3: Okay. Dan putra utama karena saya satu-satunya anak tunggal.
1: Oh, oke. Okay. Siap. Baik. Sendiri aja berarti ya.
3: Iya.
1: Iya, enggak apa-apa. Saudaranya juga pasti banyak dong.
2: Iya Mas.
1: Gak ada yang ingin disampaikan untuk papa tercinta nih. Tentu ini kan Arga sudah beranjak dewasa dalam artian remaja ke pemuda begitu ya Ga ya. Ada yang disampaikan untuk Papa tercinta ini, silakan.
3: Ya tentunya terima kasih Papa udah mau mendampingi, udah mau menafkahi, membiayai dari kecil hingga sekarang, udah mau merawat. Terima kasih juga karena mau gimana pun juga kasih sayang orang tua nggak bisa dibalas, dan cuman yang saya bisa doakan yaitu cuman semoga Papa bisa panjang umur, sehat selalu, dan juga Semoga rezekinya dilimpahkan.
1: Aduh, kok saya yang jadi terharu?
3: Amin.
1: Kok saya yang jadi terharu, Pak Eko?
3: Iya, baru pertama kali saya ini, Mas. Terima kasih.
1: Oke. Pak Eko dan juga Mas Arga, ini sekali lagi selamat berbahagia ya untuk Arga spesial. Ini ulang tahun ke 16 ya.
3: Iya.
1: Ke-16. Ada bingkisan juga dari Radio Sonora begitu ya. Ada uang digital Rp250.000. Nanti akan ada tim dari Sonora yang hubungi ya, Gak ya, Pak Eko ya.
3: Iya, terima kasih, Mas Riko.
1: Oke, ditunggu saja. Tapi yang jelas, selamat berbahagia, selamat ulang tahun. Nanti lagunya nggak apa-apa saya milihin ya.
3: Boleh, boleh, Mas.
1: Nggak apa-apa. Selamat beraktivitas kembali, Mas Eko. Selamat kembali belajar, Mas Arga. Sukses selalu, selamat berbahagia. Sekali lagi selamat ulang tahun ya. Terima kasih.
3: Terima kasih, Mas Riko. Ya, sukses selalu buat Sonora.
1: Baik, sampai jumpa.
3: Ya, terima kasih, Mas. Selamat siang.
1: Selamat siang, yuk. Baik, sahabat Sonora, itu tadi dua sahabat kami yang sudah bersama dengan kita di kesempatan siang hari ini. Luar biasa ya, Anda yang juga merayakan ulang tahun, bertambah usia, selamat ulang tahun ya sahabat Sonora. Sekali lagi selamat ulang tahun, di usia yang baru selalu sehat, bahagia, dan semua harapannya bisa terwujud. Nah, di hari ulang tahun ini, yuk hadiahkan sesuatu yang paling berharga untuk diri sendiri, boleh? Boleh banget, cek kesehatan gratis ya. Program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini bisa menjadi kado terbaik untuk memastikan kondisi kesehatan kita tetap terjaga. Perlu diingat sahabat Sonora ya, program cek kesehatan gratis atau CKG tidak hanya diperuntukkan bagi yang sedang berulang tahun. Siapapun dapat memanfaatkannya satu kali dalam setahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan datang ke puskesmas terdekat. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan berhenti ya. Di situ aja, bila hasil cek kesehatan menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian, jadi perlu segera lakukan pemeriksaan pengobatan lebih lanjut ya sahabat Sonora ya, untuk segera dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat sahabat Sonora, kesehatan adalah investasi terbaik, jadi yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan Anda dari sekarang. Pesan ini sahabat Sonora dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
0: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.
1: Ya, untuk Arga dan juga Pak Eko ya, ini lagu yang sudah kami siapkan spesial untuk Anda berdua.

Saya Rico Mar pun masih bersama dengan Anda di kesempatan siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat-sahabat di TikTok. Ada Pak Utu bergabung. Terima kasih Pak Utu ya. Kata Bea, lagunya mungkin bisa dicek lagi. Kalau yang diminta Hati Yang Luka itu lagu dari Betaria Sonata. Itu di 87. Kita di format 90-an ya. Mungkin Kak Tabea bisa hadirkan kembali. Kak Antonio Ludi Banderas ya, Bang Ludi. Hadir, jaga kesehatan selalu. Minum air putih yang cukup, benar. Barusan minum air putih ya, kau tuh ya. Saya ke WA sebentar ya, sebelum nanti... Oh, tadi ada Kak Z juga bergabung ya. Kak Z, mohon maaf ya Kak Z ya. Kak Z ini cerita ya, sahabat Sonora. Ada kakaknya yang ternyata penggemar Sonora luar biasa. Kirim request permintaan lagu itu lewat kartu pos. Ya, pada zamannya memang sahabat Sonora ya, alat yang digunakan untuk komunikasi salah satunya adalah kartu pos ya. Kazi, kakaknya Kazi ini memanfaatkannya dan ternyata suka sekali begitu ya, minta lagu dengan menggunakan kartu pos. Apakah mungkin Anda salah satunya pada zaman itu? Ya, kalau sekarang sudah kita lewat TikTok dan sebagainya, lewat WA dan sebagainya ya. Oke, baik. Kak Tabea ya. Oke. Hati Yang Luka, boleh nanti saya akan cek ya. Lagu dari judulnya Hati Yang Luka, oke. Kita ke Kak Z tadi minta lagu dari Club Project ya, Yogyakarta. Sudah kami siapkan. Dan berikutnya sebentar saya akan ke Bu Sri dulu ini. Selamat siang Bung Rico, selamat hari radio. Terima kasih Ibu. Semoga Sonora makin jaya. Amin. Minta lagu All for Love dari Rod Stewart, Sting dan juga Bryan Adams ya. Salam untuk semua pendengar Sonora dimanapun berada, pendengar AMKM. Buat Bung Rico selamat bekerja, semangat sampai tuntas. Oke. Dua lagu dulu. Tadi juga ada yang minta lagu dari Katon Bagaskara, nanti akan saya play di next ya, biar nggak terlalu dekat nanti kelah dengan Katon ya. Kita nikmati bersama-sama. Ini banyak yang kangen Jogja ya, memang kota yang selalu apa ingin datangi begitu sahabat saudara, mungkin termasuk juga dengan Anda ya. Z, ini selamat menikmati ya, semoga lagunya bisa memberikan semangat siang hari ini. Sudah pukul 12 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ya, nanti sebelum kita sesuaikan tanda waktu sahabat Sonora ya, saya ingin sapa dulu beberapa sahabat yang baru mampir di TikTok Sonora. Di WA juga sudah ada yang bergabung. Sebentar nanti akan saya coba dengarkan ya. Ini ada Kak Sani ya di BSD ya. Sebentar kita dengar dulu nih Kak Sani. Tadi lewat voice note ya Kak Sani ya.
1: Halo Radio Sonora, saya Sani dari BSD. Mau request satu lagu dari Spice Girls yang judulnya Mama. Lagu ini saya persembahkan untuk semua kru dan pendengar setia Sonora, terutama untuk mama tercinta yang hari ini genap berusia 70 tahun. Selamat ulang tahun ke-70 mama. Terima kasih karena selama ini selalu menjadi rumah, menjadi kekuatan, menjadi doa yang selalu menyertai setiap langkahku. Tidak akan pernah ada kata yang cukup untuk membalas semua cinta dan pengorbanan mama. Aku hanya berdoa semoga Tuhan selalu memberikan mama kesehatan, umur panjang, ketenangan hati, dan kebahagiaan. Terima kasih Mas Riko.
0: Sama-sama.
1: Dan semua Sonora. Selamat siang. God bless you.
0: God bless you too. Terima kasih Kak Sani. Kak Sani, nanti lagunya saya putar setelah update ya. Spice Girls judulnya Mama. Kita nikmati dulu lagu dari Sting, Rod Stewart, dan juga Bryan Adams, All for Love. Luar biasa lagu ini, legend juga ya. Yuk nyanyi bareng yang mungkin kenal dengan lagu ini.

0: Enak ya lagunya Sabah Sonora ya. Original soundtrack kalau nggak salah dari film yang cukup melegenda ya. Robin Hood kalau tidak salah ya. Oke, untuk Bu Sri ini lagunya tadi sudah diputar ya. Salam juga untuk semuanya yang ada di sana, Bu Sri yang ada di Petojo ini ya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Nanti kita akan lanjutkan AMKM siang. Saya Riko Marbun masih terus bersama dengan Anda ya. Untuk beberapa sahabat yang bergabung, Mas Gideon, ada Sun and Moon. Tadi Mas Gideon cerita kalau dia juga campuran Batak Ambon ya. Wah. Di TikTok ini luar biasa, seru-seru sahabat Sonora ya. Kita saling berkenalan, saling menyapa. Boleh loh yang mau gabung di TikTok Sonora, Anda bisa gabung sekarang ya. Saya sampai nanti pukul 14 loh bersama dengan Anda. Kita sesuaikan dulu tanda waktu di studio Sonora berikut ini.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Selamat siang sahabat Sonora. Polda Jawa Barat melarang supporter Persib Bandung atau Bobot untuk datang menonton langsung pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta besok sore. Larangan itu untuk mencegah potensi gesekan antar pendukung kedua tim. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan, Polda Jabar akan melakukan penyekatan di sejumlah wilayah perbatasan seperti yang akan dilakukan Polres Karawang dan Polres Bogor bersama dengan Polres Metro Jakarta. Badan Gizi Nasional BG melakukan pemutakhiran data penerima manfaat program makan bergizi gratis dengan menghapus sebanyak 1.653 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dari daftar penerima manfaat MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan itu sekolah swasta bertaraf internasional hingga sekolah yang memiliki kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau BOS.
1: Demikian Sonora Update.
0: Baik, kita ke Mbak Sani. Kak Sani di BSD. Ini lagunya Spice Girls dan spesial untuk Mama Tercinta ya. Semoga terhibur, semangat terus apapun yang terjadi gitu ya. Tantangan ke depan, yang penting kebersamaan bersama dengan Mama ya. Spice Girl, Mama.

Ya, untuk Kak Sani lagunya Mama ya, lagu dari Spice Girl. Spesial untuk mama-mama yang hebat di sana ya, Sabah Sonora ya. Mama-mama yang berjuang begitu untuk anak-anaknya, kebahagiaan bersama keluarga tercinta.

Oke, kita teruskan MKM Siang. Saya Rico Marbun masih bersama dengan Anda di kesempatan siang hari ini sampai nanti pukul 14 ya. Ada Kak Bonnet Love, siang Kak Rico lagunya Katon ya, Cinta Putih. Oke, sudah saya siapkan. Tadi juga kata Bea minta judulnya Hati Yang Terluka. Saya pilihkan Isyana Saraswati ya, di 2019. Tadi di TikTok juga ada yang minta, kata Bea, ini ditunggu nih. Sebentar, sudah saya siapkan lagunya dari Isyana ya. Kemudian ada Fagetos, tadi Bang Ludi kalau tidak salah ya, minta Fagetos Saat Kau Pergi. Udah ketemu lagunya ya. Tiga lagu kita akan langsung putarkan untuk Anda sahabat Sokrat, temani apapun aktivitas di kesempatan siang hari ini. Hari Jumat biasanya mungkin ya ada deadline yang harus cepat dikerjakan selesai sehingga bisa pulang dengan tank begitu ya. Kita nikmati lagu-lagu pesanan dari Anda terus di AMKM Siang. Saya Rico Marbun, sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, selamat siang untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja gabung di Sonora FM 92 Jakarta ya. Terima kasih banyak untuk yang rame-rame di TikTok ya. Tadi kita sempat nyanyi bareng ya, Mardua Holong. Ini teman-teman di TikTok lucu-lucu ya, sahabat-sahabat lucu-lucu dalam artian mereka seru-seruan. Jadi minta kita penyiar, kebetulan tadi ada Mas Yudi juga ya, masih ada di samping saya. Jadi beliau memang penyanyi langsung kita datangkan dari Cirebon ya. Jadi beliau berkenan tadi nyanyi Mardua Holong. Anda yang saat ini sedang menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang. Sudah pukul 13.17 menit. Kita akan nanti juga menghadirkan Anda terkait bagaimana upaya pencarian 5 jurnalis termasuk 3 awak speedboat yang hilang kontak di sekitar Selat Sunda, sahabat Sonora, masuki hari keempat. Laporan selengkapnya nanti kita akan coba simak bagaimana laporan dari rekan Dili ya, sahabat Sonora. Kita akan nanti bergabung untuk menyimak laporannya seperti apa.
1: Terus dengarkan Sonora Network. Liputan Sonora.
0: Pencarian 5 jurnalis beserta 3 awak speedboat yang hilang kontak di sekitar Selat Sunda masuk hari keempat. Isra Triansyah, pengurus Perwarta Foto Indonesia Pusat, berharap ada kabar baik dalam pencarian tim SAR gabungan pada hari ini. Laporan selengkapnya Li Setio sudah siap menyampaikan. Silakan Li.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Pencarian terhadap 5 orang jurnalis dan 3 awak speedboat yang hilang di Selat Sunda telah memasuki hari keempat. Isa Triansyah, pengurus Pewarta Foto Indonesia Pusat, kepada Radio Sonora Jakarta mengatakan, mulai pagi tadi, tim SAR gabungan memperluas area pencarian terhadap speedboat yang membawa 5 orang jurnalis dan 3 awak speedboat. Isa berharap pencarian hari ini mendapatkan titik terang keberadaan mereka semua.
3: Untuk update pencarian teman-teman jurnalis dan awak nahkoda speedboat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, hari ini telah memasuki masa pencarian di hari keempat. Tim SAR gabungan untuk pagi ini memperluas area pencarian dengan membagi wilayah menjadi sejumlah sektor, di mana pencarian mencakup wilayah perairan yang lebih luas di sekitar Selat Sunda. Sebelumnya dengan hasil yang nihil, semoga di hari keempat di masa pencarian ini ada kabar baik yang bisa ditemukan oleh

0: tim SAR gabungan ataupun warga ataupun relawan yang berhasil menemukan.
1: Sahabat saudara, cuaca yang dinamis di Selat Sunda menurut ISRA membuat tantangan tersendiri bagi tim SAR dalam melakukan upaya pencarian. Dan ISRA juga menyampaikan pewarta foto Indonesia Jakarta akan mengajak para rekan jurnalis untuk mendoakan 5 rekan jurnalis dan 3 awak speedboat yang masih hilang kontak hingga saat ini. Doa bersama akan dilangsungkan di pos polisi Bundaran Hotel Indonesia sore nanti atau petang nanti mulai pukul 18.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Demikian Liputan Sonora.
3: Stay tune terus di AMKM Siang.

Ya, masih ada waktu, saya akan coba penuhi permintaan dari Bu Indrianti di Gunung Putri ya Bu ya. Lagunya dari Roni Parulian, sebentar. Oke, sepenuh hati sudah saya temukan. Terima kasih sudah sabar menunggu Bu Indrianti ya. Semoga nanti lagunya bisa langsung diputar, sudah ada sih di playlist ya. Oke, lanjut juga untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak untuk... Sebentar saya cek tadi ada Pak Terry ya. Pak Terry minta lagu dari Michael Learns to Rock Sleeping Child di Latu Meten Grogol Jakarta Barat. Oke, sudah ketemu. Langsung saja kita nikmati lagu-lagu, dua lagu dulu ya. Pesanan dari Bu Indrianti dan juga Pak Terry yang tadi minta lewat WA. Sementara Bu Indrianti pesan lagu lewat TikTok Sonora ya. Dua lagu kami hadirkan, Roni Parulian dan Michael Learns to Rock.

Ya, sahabat Sonora, kami akan coba update perkembangan informasi di sejumlah ruas tol. Anda mungkin saat ini melintas di sejumlah ruas tol. Anda bisa juga update di 0812-122-9200. Kita ke tol dalam kota, informasi kami terima dari Simpang Pluit, kilometer 19, ke arah 20 di bandara, arah bandara ini ya, padat. Sebaliknya Benda, kilometer 32 ke arah Cengkareng di 31 ini juga terpantau padat. Bagaimana perkembangan di Jakarta Tangerang? Tomang, Karang Tengah, Tangerang Bitung, ramai lancar. Sebaliknya Bitung, kilometer 24 ke arah Tangerang, kilometer 19 ini padat. Karena ada rekonstruksi plat jembatan Cisadane di lajur 2 atau lajur tengah ya. Sementara Meruya ke arah Tomang di kilometer 00. Meruya kilometer 6 ya, ke arah Tomang kilometer 00 padat. Perkembangan di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Arah sebaliknya Cililitan kilometer 1 ke arah Cawang kilometer 00 terpantau padat. Satu lagi untuk perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur kilometer 18 ke arah Tambun kilometer 19 ini padat. Lanjut untuk arah sebaliknya Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang masih ramai lancar. Oh ya, ini di MBZ juga ada info yang kami terima. Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arahnya. Purbalenyi, tol Purbalenyi, Dawan, Padalarang, Paster, Cilenyi juga lancar dua arahnya. Itu informasi tadi, semoga berguna, khususnya kondisi lalu lintas di sejumlah ruas tol.

HMKM Siang, saya Rico Marbun masih bersama dengan Anda. Selamat siang untuk Anda yang mungkin baru saja gabung. Apa kabarnya sahabat Sonora? Sehat ya? Oke. Pak Hendry Cayadi, lagunya dari White Lion, Till Death Do Us Part. Langsung saja kita nikmati ya. Semoga lagunya bisa menghibur ya Pak Hendry ya. Anda yang juga suka dengan lagu ini, semoga terhibur juga. Kami putarkan spesial untuk Anda.

Saya Reko Marmun masih bersama dengan Anda. Selamat siang untuk Kak Asti, ada Mas Zubna. Thank you sudah gabung di live TikTok Sonora. Bu Foni, sebentar saya cek ya Bu Foni ya. Tadi juga sudah ada beberapa yang pesan lagu ini ya. Sebentar. Oke, ada Bu Liliani di Tanjung Duren, Duri Kepa ya. Salam untuk Bang Riko, Mas Sony, Mas Yudi. Selamat hari radio, semua penyiar tetap semangat selalu. Lagunya dari Marcel Andin, judulnya Sumpah Mati. Saya cek yang Sumpah Mati, judulnya dari Selina Gris dan Andi Rianto. Gak apa-apa ya Bu ya. Semoga berkenan ya. Salam juga untuk Pak Edi Sutopo dari Bu Liliani, Bu Oriza dapat salam, Bu Nur, Bu Foni. Selamat Maxi, salam sehat selalu. Oke, untuk lagu dari The Course-nya, radionya tadi sudah play ya. Semoga yang ini suka ya. Pak Johan, apa kabar Pak Johan? Waduh, terima kasih sudah sabar nih Pak Johan ya. Kirim salam untuk Bu Rianti di Gunung Putri, Bu Sri di Petojo, Bu Nur di Pekalongan. Untuk Mami Susi di Kalibata, Jakarta Selatan. Mbak Wati dapat salam juga nih di Kota Bumi. Untuk sahabat Sonora di TikTok, salam kenal dari saya dan seluruh sahabat Sonora dimanapun berada. Oke. Kemudian juga ada Kak Sansan tadi di TikTok Sonora minta lagu dari Mahal ini, Sisa Rasa. Sudah ketemu lagunya, semoga dengerin ya siang hari ini ya. Langsung saja kita nikmati pesanan lagu Anda. 3 lagu langsung saya akan putarkan. Salam nikmati sahabat Sonora.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora. Badan Gizi Nasional evaluasi 172 SPPG di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyusul kejadian keracunan massal. BGN menegaskan SPPG yang tidak sesuai SOP akan dikenai sanksi termasuk suspend permanen. Bagaimana laporan selengkapnya? Reporter Sonora Tito Suwandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan, Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora. Badan Gizi Nasional bersama pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 172 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Pati. Di mana evaluasi tersebut dilakukan menyusul kejadian keracunan makanan sekaligus memastikan seluruh SPPG menjalankan proses penyiapan makanan sesuai dengan standar operasional prosedur. Di mana Wakil Kepala BGN Renggono menegaskan bahwa BGN terus memperbaiki tata kelola dan pengawasan SPPG, namun masih ditemukan satu atau dua dapur yang dinilai tidak patuh terhadap tahapan penyiapan makanan. Untuk itu, BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap SPPG yang dinilai tidak layak atau tidak mampu memenuhi standar keamanan makanan. SPPG yang bermasalah akan dikenai sanksi suspend, bahkan dapat dihentikan secara permanen apabila kondisi dapurnya dinilai tidak layak. Berikut adalah pernyataan dari Wakil Kepala BGN Trenggono.
3: Berupaya semaksimal mungkin memperbaiki tata kelola, kemudian menyiapkan dapur-dapur ini dengan baik. Ya. Namun ya di antara semua kan banyak, ya, ada satu dua mungkin yang tidak sesuai dengan SOP, yang tidak patuh terhadap tahapan-tahapan penyiapan makanan ini yang harus kita evaluasi terus. Jadi sekali lagi kami berkomitmen. Terus akan mengecek secara detail ya ke dapur-dapur. Jadi kami nanti langsung ya secara virtual maupun kunjungan-kunjungan ke dapur-dapur. Betul-betul dapur-dapur ya bisa menyiapkan makanan yang baik.
2: Ya baik sahabat Sonora, sementara itu PLT Bupati Risma Ardi Chandra mengatakan bahwa pemeriksaan langsung terhadap seluruh SPPG nantinya akan dilakukan mulai pekan depan bersama Dinas Kesehatan, Kodim, Polres, dan unsur Forkopimda. Di mana pemeriksaan tersebut hanya mencakup kondisi fasilitas dapur tetapi juga kesesuaian kapasitas dapur dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Di mana hasil pemeriksaan nanti akan menjadi rekomendasi kepada BGN untuk menentukan apakah SPPG tersebut dinilai layak atau masih perlu dilakukan perbaikan. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
1: Tito, terima kasih untuk laporan yang sudah disampaikan. Kita akan juga simak informasi atau laporan berikutnya. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menargetkan penurunan stunting 14% dalam 2 tahun ke depan. Lia Muspiro, reporter Sonora sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan, Lia.
4: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan penurunan stunting di Jakarta menjadi 14% dalam 2 tahun ke depan dari yang saat ini sekitar 17%.
5: Program yang ada di Jakarta adalah menurunkan stunting dari sekarang ini sekitar 17. Tadi saya meminta kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan supaya 2 tahun lagi stunting di Jakarta itu bisa turun menjadi 14%.
4: Ya sahabat Sonora, selain stunting, Pramono juga mendorong semua pihak menjaga indeks pembangunan manusia yang menurutnya sudah baik di angka 85,05 agar masyarakat Jakarta hidup lebih sehat dan bahagia. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di

Ya, mendekati pukul 14 ya sahabat Sonora. Selamat siang untuk Anda yang mungkin baru saja gabung di Sonora FM 92 Jakarta ya. Terima kasih sudah sabar menunggu ya untuk sahabat-sahabat Sonora ya. Yang menunggu lagunya diputar ya. Saya mohon maaf mungkin enggak semua ya bisa keputar. Ini Bu Foni lagunya sudah siap, semoga bisa bisa masih monitor ya Bu Foni ya. Semoga bisa menikmati lagu ini ya. Lagu terakhir di kesempatan siang hari ini untuk Bu Foni, spesial Bu Foni. Ini lagunya. Selamat menikmati ya.

0: Ya, Bung Koni, saya mohon maaf ya harus mengkat lagunya sejenak karena sudah mendekati pukul 14 ya. Terima kasih banyak loh sahabat Sonora yang belum keputar lagunya. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Kita ketemu lagi nanti di program berikutnya. Sore nanti kita bisa gabung ya. Selain ini Anda bisa menikmati juga perbincangan istimewa dengan Budi Doremi ya, sahabat Sonora. Saya akan tetap bersama dengan Anda. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita ketemu di lain kesempatan. Apapun yang menjadi tugas Anda saat ini aktivitasnya, semoga bisa dilakukan dengan lancar ya sahabat Sonora ya. Riko Marbun undur pamit, sampai jumpa sahabat Sonora.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas berpeluang digantikan oleh Badan Usaha Khusus jika RUU Migas disahkan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Wakil Ketua Komisi 12 DPR, Bambang Haryadi menegaskan SKK Migas selama ini dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum yang bersifat sementara. Perubahan kelembagaan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola sektor hulu migas dan memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi nasional. Tiga helikopter CH-47 Chinook milik Jepang telah tiba di Indonesia yang dibawa dengan kapal perang Jepang JS Kunisaki di dermaga Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat kemarin. Kapal Kunisaki membawa 338 personel, 338 personel terdiri dari kru kapal, tim pemadam, dan juga tim koordinator. Sekretaris Jenderal Kemenhan, Kementerian Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo menjadwalkan tiga helikopter CH-47 Chinook tersebut diperbantukan dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan juga lahan di Indonesia pada periode 12 hingga 19 September 2026.
1: Demikian Sonora Update.

0: Terima kasih.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Seratus persen lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.
3: Ya, Pesona Indonesia, 100% musik Indonesia ya, sahabat Sonora ya. Oke, satu jam ini kita akan manfaatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sahabat Sonora. Kita ngobrol soal cinta.
4: Asik.
3: Cinta, siang-siang ngomong cinta. Sudahkah Anda mencintai sesuatu, apalagi mencintai diri sendiri? Kok agak berat ya? Saya Rico Marbun, saya akan temani Anda satu jam dalam Pesona Indonesia. Dan kita siang hari ini kehadiran tamu yang istimewa. Ada, saya panggil Kang Mas
4: Pak Budi Doremi aja.
3: Budi Doremi, yeah. Sahabat Sonora.
4: Halo,
3: lagunya tadi barusan ya,
4: yeah.
3: Sudah ke play, tapi beliau gak megang ukulele ya. Di depan mic aja. Selamat datang di Sonora.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih, luar biasa.
4: Sudah saya di sini.
3: Bentar lagi mau ulang tahun ya.
4: Iya benar.
3: Sahabat Sonora, kadang lagu-lagu yang dibawakan Budi Doremi, kita tahu ya, soal cinta ya. Cinta, sahabat Sonora, masih ngomongin cinta ternyata ya,
4: yeah.
3: Tapi plot twistnya beda kali ini ya.
4: Kali ini beda.
3: Kenapa, Bas? Beda, Bang?
4: Karena lagu ini bercerita tentang cintanya sama diri sendiri.
3: Self love. Apa yang menarik dari cinta? Kadang-kadang kita melupakan diri kita sendiri ya.
4: Betul, betul.
3: Kok bisa kayak gitu?
4: Karena lagu ini point of view-nya kita tuh kadang terlalu pol-polannya yang ingin seseorang. Kita ngorbanin waktu, tenaga, dan lain sebagainya, sampai kita lupa bahwa yang paling perlu diperhatikan tuh ya kita dulu.
3: Iya.
4: Iya kan?
3: Jadi stopnya, berhentilah ya.
4: Iya dong, mana bisa. Orang nyari cinta, kita nyari cinta, terus ketemu, sama-sama nagih, cintanya mana? Ya gak ketemu.
3: Oke, benar ya. Jadi ini saatnya kita berhenti mengejar itu ya.
4: Di kondisi tertentu, iya. Harus.
3: Kita harus memulai memilih diri kita sendiri untuk belajar mencintai diri sendiri.
4: Iya, betul banget.
3: Oke. Sahabat Sonora, inilah single terbaru dari Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri.
4: Ya.
3: Jadi bukan, kadang-kadang kita sibuk untuk jadi orang lain ya, tapi kadang-kadang lupa memperjuangkan segala sesuatu yang gak pernah jadikan prioritas untuk diri kita sendiri. Ya. Ini menarik sekali, dalam sekali sahabat Sonora ya. Nanti kita boleh dengerin lagunya ya.
4: Boleh, dengan senang hati, harus ya, dong ya. Kalau
3: masih
4: dibolehin.
3: Masih pakai ukulele juga ya?
4: Masih
3: pakai.
4: Di lagu ini bahkan pakai ukulele.
3: Sesuatu yang menjadi benchmark gitu ya.
4: Iya.
3: Pakai ukulele dengan topi juga. Cuma kali ini enggak begitu gondrong sahabat Sonora ya. Agak rapi seperti habis ketemu siapa gitu ya.
4: Khusus buat kesini dong.
3: Oke, tadi sebentar mampir ke Smart FM juga, dan sekarang mampir ke Sonora. Sahabat Sonora, luar biasa ya. Satu single yang terbaru dari Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri. Jadi sahabat Sonora, kadang kita lupa hal kecil ya. Mungkin ada inspirasi lain yang barangkali bisa jadi insight tersendiri ketika lagu ini, single ini dirilis.
4: Lagu ini tuh ceritanya tentang pengalaman aku sendiri, Mas.
3: Oh, pengalaman diri sendiri ya.
4: Bagaimana dulu, kalau di point of view lagu ini sendiri kan, aku tuh ditolak gara-gara katanya aku terlalu baik. Kalau orang baik tuh cocoknya jadi teman, jadi sahabat, jadi orang tua angkat, dan seterusnya. Jadi alasan klasik.
3: Klasik ya.
4: Dan orang yang nolak aku tuh lebih cenderung nyari orang yang lebih nyakitin dia, bikin dia gak bahagia, dan seterusnya. Itu point of view lagunya. Tapi sebenarnya lagu ini tuh lagu yang buat aku tuh punya pesan tersendiri bahwa dari hal sederhana tadi, sebetulnya kita bisa menggali banyak hal, bahwa kita kadang-kadang gak punya batas. Sayang sama orang, perhatian sama orang. Sehingga pada akhirnya ada banyak orang terjebak di situasi dimana sayang itu ya pol-polan. Padahal belum saatnya. Tapi ketika akhirnya menikah, punya anak, malah sayangnya gak pol-polan.
3: Malah berkurang
4: katanya karena kerjaan, katanya tugasnya banyak, dan seterusnya.
3: Oke, ini inspirasi yang menarik ya. Kadang kita mirroring diri kita sendiri ya, harus seperti itu ya.
4: Betul, Mas.
3: Bang Budi ya. Oke, luar biasa. Sahabat-sahabat Sonora mungkin punya sesuatu yang apa namanya, bagian dari part kehidupan sahabat Sonora ya. Kadang-kadang terlalu mencintai orang lain, kita lupa untuk mencintai kita diri sendiri. Self love itu jadi hal yang penting.
4: Betul.
3: Oke, ini menarik sahabat Sonora, karena ternyata dalam rilis kali ini ada juga yang diajak ya. Siapa aja mungkin bisa cerita ke sahabat Sonora
4: kalau kali ini? Kalau garap video klipnya ya, bareng betul. Sama Shanika, ada Zul, nama panjangnya di Zulfikar, udah lama kan gak dengar orang namanya Zulfikar.
3: Zulfikar.
4: Kemudian ada Ardit ya.
3: Erwanda ya.
4: Ardit Erwanda juga dan beberapa teman yang lainnya. Cukup seru lah waktu penggarapan klipnya itu di 3 lokasi di Jakarta sih sebetulnya.
3: Di Jakarta semua ya.
4: Dan cukup menyenangkan, satu hari penuh.
3: Oke. Tapi Mas Budi, ini memang aktivitasnya banyak di Jakarta ya belakangannya?
4: Kalau kerjaan iya.
3: Kerjaan iya.
4: Kalau aku tinggal di Serang Mas Riko, di Serang Banten. Kebanyakan kerjaan aku enggak ada kerjaan.
3: Iya. Oke. Saya sempat spill sedikit ya sahabat Sonora ya, mengenai Kang Budi Doremi ini. Tadi saya sempat mention, ntar lagi ulang tahun nih ya. Nah. Itu baru yang keliat tadi itu 19 September. Tahunnya gak usah lah, saya sembunyikan ya. Oke, ini menarik karena cinta diri sendiri ternyata ini lagu yang tidak berdiri sendiri ya. Ada lanjutan ya.
4: Dia adalah lagu kedua dari rangkaian mini album aku. Sebelumnya tuh judul lagunya, single sebelumnya adalah Ada Untukmu.
3: Ada Untukmu.
4: Yang udah rilis. Sekarang selanjutnya Cinta Diri Sendiri dan lagu-lagu seterusnya lagunya. Terus nanti ditutup kemudian jadi satu album mini.
3: Oke. Jadi kita semakin tahu ya sahabat Sonora, ketika kita melihat diri sendiri ya. Diri sendiri kita lihat, cinta diri sendiri, tapi kita mencintai orang lain. Tapi sambil menegaskan bahwa saya ada untukmu ya.
4: Yes, mantap banget mas.
3: Luar biasa ya.
4: Luar biasa mas.
3: Siang-siang gini loh, masih sempatnya saya.
4: Cara sesuatu yang romantis.
3: Oke, ini ada statement yang luar biasa ya. Enggak semua hal perlu dikejar. Nah ini jadi satu part juga bagian dari cinta diri sendiri itu.
4: Iya. Simpelnya adalah apapun yang punya potensi kita itu kehilangan diri kita. Kalau buat aku yang lahirannya udah, ya aku akui bahwa umur aku udah 40 tahun lebih. Bahwa
3: sama lah.
4: Iya. Apapun yang potensial membuat kita kehilangan diri kita, itu kita berhenti untuk ngejar itu. Karena kan di usia, mungkin buat aku dulu yang umurnya masih belasan atau 20 tahun
3: 20-an
4: ya,
3: lah ya.
4: Hal itu bukan jadi concern ya. Tapi buat kita yang udah 40 tahun ke atas, kok bisa-bisanya waktu kita buang untuk sesuatu yang bikin kita itu gak sayang sama diri kita.
3: Tapi bener loh. Apa karena same age ya, levelnya sama
4: mungkin
3: ya?
4: Mungkin ya, mungkin fasenya kali ya.
3: Fasenya udah begitu.
4: Dulu tuh kayaknya gak peduli banget sama hal-hal yang potensial membuat kita menderita ya.
3: Sampai
4: saat ini aku ngerasa kayak, kayaknya aku harus ngajakin teman-teman di luar sana deh. Dulu mas, aku tuh waktu masih SMA, aku tuh gak percaya diri sama diri aku sendiri. Kayak aku gak suka sama bentuk bibir aku. Aku gak suka sama keritingnya rambut aku.
3: Aku gak suka panjang keriting ya.
4: Aku gak suka badan aku yang pendek. Selalu kayak gitu. Sehingga hal tersebut terus aku ulang-ulang selama SMA. Selama bertahun-tahun aku meyakini bahwa aku emang gak pantas untuk ada di depan orang, untuk deket sama seseorang.
3: Jadi kayak minder ya?
4: Yes, minder. Dan aku pengen nyampein ke teman-teman sahabat Sonora, Sonora. Bahwa semua itu adalah jebakan berpikir. Bahwa ketika kamu sudah melewati itu semuanya, ternyata gak kayak gitu loh hidup. Bukan dinilai dari penampilan. Hidup itu dinilai dari perilaku kita. Kita orang yang baik hati enggak, berprestasi enggak, tanggung jawab enggak, dan seterusnya.
3: Syarat dengan mana ini luar biasa ya. Agak nyamuk juga, kita bisa mirroring dengan kehidupan kita masing-masing, terutama Anda yang ada di usia 40-an.
4: Iya.

0: bertambah
1: 40, 50, 60. Tapi ternyata ada anak kecil yang terjebak di dalam diri kita yang masih sedih, yang masih marah, yang masih kecewa dan seterusnya.
0: Iya, mesti kadang itu ya benar juga.
1: Iya.
0: Kita jadi nggak ngobrolin album ya, kita curhat ini sahabat Sonora ya, luar biasa. Tapi ini menarik ya, ini perjalanan seorang Budi Doremi. Artinya diterjemahkan dalam satu single Cinta Diri Sendiri.
1: Iya.
0: Tadi kita sudah ngobrol sahabat Sonora, cinta diri sendiri itu menjadi penting, self love ya. Mm-hmm. Kadang-kadang sibuk ngurusin yang lain, yang mungkin nggak tahu junterangannya, kecapean sendiri.
1: Kecapean sendiri.
0: Benar. Tiba-tiba. Bed rest.
1: Bed rest juga masih mikirin kerjaan.
0: Oke.
1: Iya.
0: Mas Budi, ini menarik ya, tadi disebutkan sempat mengalami fase-fase yang ya kurang menyenangkan ya. Tuh apa yang dilakukan tuh ketika muncul gitu hal-hal yang mungkin ini kok begini ya, ini kok begini ya. Ada mungkin tips-tips buat sahabat Sonora mungkin pada fase yang kurang lebih sama ya, terlalu mengejar sesuatu, ingin menunjukkan sesuatu kepada orang ya, mencintai lebih sesuatu yang di luar kita, tetapi kita malah nggak mencintai orang lain. Kurang lebih ada mungkin pengalaman yang dibagikan sedikit sebagai rilis gitu, healing ya.
1: Buat aku salah satunya tuh bercerita sama orang yang deket sama kita ya,
0: bukan
1: sama orang yang kita pengen kontrol supaya dia suka sama kita. Ada bedanya. Misalnya sama istri cerita terbuka, atau nggak bisa ya sama orang yang dekat sama kita, intinya itu ceritain terus, rilis pikiran kita dan sebagainya. Paling penting itu sebenarnya tidur, Mas.
0: Tidur.
1: Sleep. Orang yang kurang tidur itu kalau kena masalah cepet banget dia emosi. Oh,
0: ngangkat langsung ya.
1: Tapi kalau orang tidur ya cukup.
0: Kemarin ada teman saya nonton bola itu sampai jam berapa itu Liverpool lawan itu tuh. Sampai mungkin dia juga harus belajar untuk merilis ya emosinya.
1: Tidur itu sangat-sangat penting sekali.
0: Iya. Berarti solusinya tidur?
1: Salah satunya tidur sama cerita.
0: Oke. Itu dilakukan dengan, mohon maaf, orang-orang terdekat kah? Kalau tidur sih tidur sendiri lah ya.
1: Yang orang terdekat, jangan pergi ke klub malam tuh cerita sama orang yang kita gak kenal, bahaya sekali ya Mas.
0: Itu lain lagi ceritanya ya.
1: Artinya, aku salah satu itu tidur. Dan aku baru tahu nih fakta lucu.
0: Iya.
1: Ternyata kalau kita kebangun malam itu nature-nya manusia tuh gitu loh, bangun tengah malam jam 2, jam 3. Lalu orang dulu tuh ngelakuin aktivitas, entah ngecek kandang ayamnya atau kandang sapinya atau kambingnya, baru tidur lagi. Nah aku tuh sekarang bisa tidur dari jam 7 bangun jam 4 subuh.
0: Jam 7
1: aku udah bisa tidur. Jam 8 aku bisa tidur, jam 9 aku bisa tidur.
0: Itu Mas Budi ini ya?
1: Tertidur sama
0: lelah atau?
1: No, tertidur sama ngontrol kita bisa tidur itu berbeda, Mas.
0: Oh.
1: Ya, aku sampai belajar untuk kapan aku harus tidur itu aku bisa tidur gitu.
0: Wes.
1: Iya. Luar biasa. Tapi kan panjang, harus stres dulu.
0: Tidur. Gak gitu juga ya.
1: Iya.
0: Baik sahabat Sonora, ini luar biasa ya perbincangan kita, makin dalam ya. Deep talk sahabat Sonora ya. Karena ini berawal dari satu sisi, part, bagian dari kehidupan seorang Budi Doremi, diterjemahkan dalam sebuah single Cinta Diri Sendiri ya. Ini statement aku yang paling self love. Wah, luar biasa. Ada yang ingin tanya-tanya boleh 0812-122-9200. Masih ada waktu untuk kita akan ngobrol lagi. Gak terasa sudah hampir 20 menitan ya kita tadi ngobrol mengenai self love ya. Ini menjadi hal yang penting dan kisah dari Budi Doremi. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, kita lanjutkan obrolan seru kita sahabat Sonora di Pesona Indonesia Spesial untuk kesempatan kali ini. Saya bersama dengan Budi Doremi.
2: Hai.
1: Yes. Nanti kita akan dengar langsung cinta diri sendiri ya, self love sahabat Sonora ya. Ini semakin menarik sahabat Sonora, kenapa? Karena tadi kita pas break ya ngobrol-ngobrol lagi ya sahabat Sonora. Mas Budi ini punya kebiasaan, boleh lah ya, tidur ya. Tidur. Tapi beliau lakukan itu ternyata ada tujuannya ya. Ada tujuannya. Beliau mungkin selama ini, mohon maaf nih saya klaim ya, agak terlalu sibuk ya
2: sibuk,
1: dengan kehidupan
2: begadang,
1: ini ya,
2: begadang. Terus, iya.
1: Tapi ada hal yang menarik tadi, mungkin bisa disampaikan ke sahabat Sonora. Ternyata tidur lebih awal itu kemewahan. Bisa memberikan sesuatu. Oh, kemewahan. Apa yang mewah?
2: Maksud? Orang yang bisa tidur dengan nggak tertidur ya, orang yang bisa beneran mengontrol tidurnya dan tidur minimal 7 sampai 7 jam lah. Atau maksimalnya 9 jam. Dia bangun subuh, abis itu dia sholat, abis itu dia olahraga, abis itu dia sarapan. Wah, itu udah benar-benar sebuah kemewahan.
1: Maksud pernah merasakannya juga berarti kan?
2: Wah iya,
1: menjalani ya?
2: Itu beneran enaknya hidup tuh.
1: Oke, seger ya?
2: Seger banget. Itu seharian efeknya.
1: Happy, kuat,
2: seneng
1: gitu ya?
2: Nemuin orang kita positif. Ada kebijakan pemerintah apa yang bikin pusing, kita tetap positif gitu.
1: Jadi auranya positif ya.
2: Iya.
1: Jadi gak kayak di tempat-tempat itu ya. Semuanya serba tegang jadinya.
2: Ya, betul.
1: Apalagi buka scroll.
2: Buka scroll, stres.
1: Sidang di mana lah?
2: Sidang di mana?
1: Kok kita gak boleh ngomongin itu ya?
2: Iya, betul.
1: Yang lain. Cinta diri sendiri.
2: Yes.
1: Tadi sempat diajak beberapa teman-teman yang sepertinya energinya beda-beda nih. Ada yang menarik nih dari Mas Ardit, Zul, Sanika. Mungkin ada inspirasi juga dari mereka. Kenapa mereka diajak bertiga? Mungkin ada teman-teman lain juga kan?
2: Iya, mereka mewakili generasinya.
1: Oh, generasi.
2: Iya.
1: Berarti di bawah kita ya?
2: Gen Z. Kalau Ardit enggak, dia milenial. Karena mereka juga cukup, orangnya kooperatif banget mereka. Dan sangat-sangat salah satu orang yang aku bisa bilang punya etos kerja yang bagus, yang tinggi gitu.
1: Okay.
2: Jadi walaupun dari luar kota tapi profesional banget. Aku senang sama orang-orang kayak gitu, appreciate lah.
1: Mantap, luar biasa ya. Oke, untuk videonya, syutingnya tadi di Jakarta ya?
2: Di Jakarta, udah rilis juga, bisa dilihat nih.
1: Oh iya, tadi ada beberapa link sahabat Sonora, bisa Anda all platform juga, Spotify, YouTube, juga iTunes, Meta, TikTok sudah ada semua
2: betul,
1: ya.
2: Wah,
1: luar biasa. Oke, cinta diri sendiri, self love, luar biasa. Kita nanti mau nyanyi abis ini boleh ya?
2: Boleh, sekarang. Ya.
1: Nanti disiapin. Oke. Baik, Kang Budi ini ini kan single untuk kesekian ya.
2: Iya. Yeah, yeah.
1: Dari awal perjalanan karir kemudian sampai sekarang gitu. Dulu awal karir mulai umur berapa kalau boleh tahu?
2: Di industri itu berarti umur berapa ya? Umur 27-an kalau enggak salah.
1: 20 sekarang ya, sekitar hampir 18-17 tahun.
2: Iya. Yeah.
1: Benar ya? Oke. Okay. Itu selalu dengan ukulele ya?
2: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga ya, tergantung lagu.
2: Pakai
1: ya.
2: Pakai gitar, ya tergantung lagu.
1: Lagu, format lagu ya seperti apa.
2: Iya, iya.
1: Suka dengerin Sonora juga?
2: Hampir tiap detik.
1: Oh, jangan-jangan ikutan Sonora, AMKM ya?
2: Enggak pernah bisa tidur. Oh.
1: Sahabat Sonora ini menarik ya, karena memang beliau sangat identik dengan ukulelenya gitu ketika nyanyi, dan kita juga gampang mudah begitu menemukan beliau begitu ya di tampilan berbagai media sosial dan sebagainya. Oke, luar biasa. Sekarang di Jakarta. Di Jakarta boleh tahu enggak tadi videonya syutingnya di mana aja? Selatan, barat?
2: Oh, daerah Peak ya kalau enggak salah.
1: Di Peak,
2: dan
1: ya,
2: di Jakarta Selatan, ya.
1: Dua tempat itu ya.
2: Dua tempat
1: utara
2: itu.
1: Sama selatan.
2: Aha.
1: Oke. Cepat satu bulan kelar atau?
2: Oh, enggak dong.
1: Enggak ya?
2: Syuting hanya seharian aja kok.
1: Syuting seharian.
2: Dari pagi sampai jam 2 subuh baru pulang.
1: Jam 2 subuh itu. Nah, tidur malam lagi.
2: Tidur malam lagi.
1: Capek lagi.
2: Capek kerja lagi.
1: Tidur lah ya. Sahabat Sonora boleh banget. Anda yang ingin bergabung di YouTube Sonora juga boleh. Ingin menyampaikan pertanyaan silakan ya sahabat Sonora tentang single terbaru. Sudah dirilis dari Kang Budi Doremi.
2: Yes.
1: Cinta diri sendiri. Tadi sudah di highlight sedikit. Kenapa cinta terhadap diri sendiri itu penting? Kang Budi sudah merasakan ya, kadang kita terlalu terjebak dengan apa namanya target-target yang mungkin ya masih di awang-awang gitu. Akhirnya kita capek sendiri. Tidurlah sahabat Sonora, cintai dirimu sendiri. Ini kok jadi saya yang mewakili.
2: Sobat Sonora jangan tidur pas lagi ngobrol gini. Gawat.
1: Bisa ya. Tapi ini deep banget sih memang Kang Budi ya. Luar biasa pengalamannya memang dibagikan. Karena ya orang-orang seusia kami-kami ini sahabat Sonora ya. Mungkin beberapa dari kami di sini memang perlu juga kadang-kadang kontemplasi ya Kang.
2: Iya betul,
1: merenung.
2: Merenung.
1: Ini ngapain sih gue ya?
2: Selama ini apa sih yang udah dicapai kayak gitu ya. Wah, itu
1: tapi
2: sangat
1: menarik Anda mewujudkannya dalam satu bentuk lagu. Wah, luar biasa.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau teman-teman yang enggak bisa nulis lagu gimana nih, Bang? Tidur lagi. Ada enggak mungkin orang-orang di sekitar terinspirasi dengan Mas Budi Doremi menjalani kehidupannya, melakukan sesuatu yang mungkin berbeda ya, selain mencipta lagu dan sebagainya.
2: Ada.
1: Mungkin
2: ada
1: orang-orang terdekat mungkin atau?
2: Ya, kayak saudara aku, beberapa teman aku, mereka kita sering sharing.
1: Oh, sharing intinya ya.
2: Kita nanda-nandain apa yang penting, apa yang gak penting, dan lain seterusnya. Ya, saling berbagi lah ya. Gak mungkin, ya gak se-soliter itu ya, sendirian gitu ya. Artinya semua informasi yang aku dapat, pengalaman yang aku rasain itu ya sifatnya kumulatif lah ya.
1: Iya, hasil berbagi juga ya.
2: Hasil berbagi juga. Iya, karena kita kan sebagai manusia yang harus bersosial
1: ya, betul.
2: Tentunya untuk apapun yang kita pikirkan, pertanyaan-pertanyaan itu kalau hanya reflektif ke diri sendiri, jangan-jangan kita sesat nih
1: ya,
2: karena kita butuh disiplin berpikir, logika berpikir dan sebagainya. Hanya itu bisa, biasanya aku nemuin orang-orang yang punya kapasitasnya
1: dan impactnya juga positif ya.
2: Iya, ahlinya, betul. Okay. Betul.
1: Ada yang bilang sahabat Sonora, kalau kita ketemu dalam satu komunitas yang positif, biasanya kita akan ikut-ikut positif.
2: Iya, benar banget.
1: Kalau yang mungkin di luar itu ya nggak tahu juga sih.
2: Iya.
1: Tahu juga. Tapi ketika itu vibes-nya jadi positif,
2: enak.
1: Mungkin kita yang agak-agak sedikit negatif jadi kebawa-bawa.
2: Iya, fokus lama yang positif-positif. Yes.
1: Kami akan kembali nanti sesaat lagi ya sahabat Sonora. Silakan Anda yang ingin bergabung di YouTube Sonora juga bisa menyaksikan langsung perbincangan singkat kita. Nanti setelah ini kita akan dengarkan langsung ya sahabat Sonora ya.
2: Ya.
1: Kang Budi Doremi akan sama-sama live untuk kita di kesempatan kali ini. Tetap di Pesona Indonesia Spesial bersama dengan Budi Doremi. Yeah.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, kita teruskan Pesona Indonesia spesial Sahabat Sonora bersama dengan Kang Budi Doremi. Yeay, beliau sudah pegang gitar, itu artinya kita akan menyaksikan langsung. Nanti beliau akan nyanyi bersama ya. Oke, saya ke YouTube Sonora dulu. Ada Sinta Nabila, selamat siang Kak Budi Doremi. Oke, ada Raymena underscore 16, padat banget AA jadwal Jumat ini.
2: Betul sekali.
1: Sekalian ya. Tadi aku dengar katanya langsung dari Serang ya.
2: Iya.
1: Aduh luar biasa.
2: Oh berangkat. Udah siap-siap udah 4:30.
1: Ya. Ya. Semangat.
2: Semangat.
1: Semangat. Ada Kang Sudrajat Jaya Atmaja. Selamat siang Sonora, Mas Budi Doremi. Apa pesan dari album single Cinta Diri Sendiri? Kang Ajat di Tambun Bekasi.
2: Oh. Boleh? Kang Ajat siap.
1: Ada pesan yang dari lagu ini, single ini?
2: Pesannya mudah-mudahan lagu ini dinikmati oleh halayak. Kemudian lagu ini bisa sesuai dengan rencana-rencana awal untuk endingnya nanti kita bisa rilis album kecil atau mini album atau EP ya. Mudah-mudahan juga menemukan banyak kesempatan-kesempatan bagus, hal-hal yang bagus di depan nanti. Amin.
1: Amin. Baik, itu Kang Sudrajat. Ada Kak Ria Siregar, selamat siang. Salam dari Medan, Horas.
2: Wow, Horas. Horas. Ini fans aku.
1: Ini
2: teman Budi nih.
1: Oh, teman Budi ya.
2: Iya, nama fanbase-nya.
1: Iya. Sorry.
2: Suki.
1: Teman Budi. Oke,
2: iya,
1: teman Budi
2: Ria.
1: Ada Kak Jessica Sanusi juga teman Budi.
2: Oh iya kayaknya ya.
1: Iyalah pasti ya. Oke, kemudian ada Kak Hartika Samsuni, sehat selalu.
2: Amin, makasih, doa yang sama juga.
1: Oke, luar biasa. Itu teman-teman yang di TikTok, di YouTube ya. Sudah bergabung dengan kita di kesempatan siang hari ini. Mas Budi mau langsung bernyanyi untuk kita?
2: Ini dia lagu Cinta Diri Sendiri.
1: Cinta Diri Sendiri, Sahabat Sonora.

0: Luar biasa. Saya langsung nge harus cinta diri sendiri, yes. Sahabat Sonora ya. Pesan yang simpel ya, simpel banget. Tetapi kadang-kadang kita lupa, sahabat Sonora ya, cinta diri sendiri. Kang Budi, ini bukan akhir dari perjumpaan kita sih ya.
1: Amin.
0: Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan terkait single terbarunya. Tadi sudah didapatkan di berbagai platform ya.
1: Iya.
0: Mungkin bisa diajak semua langsung bisa langsung tune in, lihat semua.
1: Sahabat Sonora, dimanapun Anda berada saat ini, please dengerin aku lagu yang baru. Bantuin aku untuk membangun ekonomi keluarga aku juga.
0: Setuju kalau itu.
1: Iya gak sih, Mas?
0: Iya, harus.
1: Jadi kan dagangan ya, Mas, ya.
0: Dagangan,
1: bantu
0: ya
1: aku, keluarga aku, kreditan aku. Minimal aku bisa balik modal, itu sudah cukup, sahabat Sonora sekalian. Intinya mudah-mudahan lagu ini bisa diterima, dukung aku terus jadi seorang musisi yang baik, dan aku mendoakan sahabat Sonora semuanya di luar sana mudah-mudahan sehat dan bahagia. Amin.
0: Amin. Luar biasa. Keren ya sahabat Sonora ya. Cinta diri sendiri, Anda juga boleh langsung lihat di berbagai platform. Sudah rilis begitu ya, dan bisa Anda menikmati lagu ini luar biasa. Syarat dengan makna ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak Kang Budi Doremi ya. Habis ini langsung ke
1: langsung
0: balik.
1: Pulang
0: ya,
1: karena kita
0: ya
1: mau siap-siap tidur.
0: Oke. Kan nanti tidurnya di mobil. nyetir sendiri.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa sahabat Sonora. Tadi cerita beliau katanya Abu Vulkanik juga sempat
1: iya,
0: ya,
1: iya,
0: Serang ya.
1: Amin.
0: Sampai di Depok juga.
1: Nah,
0: Serang mah pasti kenal lah dikit lah. Ya. Sukses ya.
1: Amin.
0: Untuk rilis terbaru single terbaru Cinta Diri Sendiri.
1: Yeah.
0: Baik sahabat Sonora, itu aja mungkin yang bisa kami bagikan untuk Anda. Yang jelas ini perjumpaan yang luar biasa ya. Anda bisa juga saksikan ulang perbincangan kami di YouTube ya Sonora ya, dan bisa nikmati lagu-lagu dari Kang Budi Doremi. Lagi-lagi single terbarunya berjudul Cinta Diri Sendiri. Saya undur pamit, Kang Budi Doremi juga pamit. Beliau akan balik ke Serang, Banten.
1: Ya.
0: Lancar sampai di rumah ya.
1: Amin.
0: Amin, semuanya terjaga dengan baik. Salam juga untuk keluarga.
1: Amin.
0: Saya pamit ya sahabat Sonora, kita ketemu nanti sore di Sonora hari ini. Riko Marbun sekali untuk pamit, sampai jumpa. Makasih ya.
1: Sampai jumpa.
0: Bye. Thank you.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora.
6: Dongeng Sonora Special Edisi Rehabilitasi Mangrove. Pak Kasto dan Hutan Mangrove yang Hilang. Di sebuah desa pesisir bernama Pasarawa, Kabupaten Langkat, tinggallah seorang nelayan bernama Pak Kasto Wahyudi. Sejak kecil, Pak Kasto sudah akrab dengan hutan mangrove. Bagi masyarakat di sana, mangrove bukan sekedar pohon. Hutan itu menjadi tempat mencari ikan, kepiting, udang, dan berbagai hasil alam lainnya. Namun, dulu tidak semua orang memahami betapa pentingnya mangrove. Sebagian warga menebang pohonnya untuk berbagai keperluan. Bahkan, kayu mangrove juga dibuat menjadi arang. Arang dari kayu mangrove memang terkenal bagus. Apinya tahan lama dan panasnya merata. Karena permintaannya tinggi, semakin banyak pohon mangrove yang ditebang. Ah, mangrove nanti tumbuh lagi. Begitu pikir sebagian orang. Pak Kasto pun mengikuti kebiasaan itu. Bahkan hasil dari arang mangrove cukup besar dan diminati hingga ke luar negeri. Namun suatu pagi, wajah Pak Kasto terlihat murung. Dia baru saja pulang melaut. Jaringnya hanya berisi beberapa ekor ikan. Padahal dulu, sekali menebar jaring, hasilnya bisa memenuhi perahu. Bukan hanya ikan yang semakin sulit ditemukan. Di kampung, warga mulai resah.
7: Pak Kasto, semalam monyet masuk ke dapurku.
8: Di rumahku ada ular.
9: Kalau di sungai tadi pagi, ada buaya lagi.
6: Belum lagi banjir rob yang semakin sering menggenangi kampung. Pak Kasto menghela nafas. Ada apa dengan kampung kita? Pikirnya. Hingga suatu hari, datanglah seorang lelaki bijak dengan senyum lebar khasnya. Ia selalu mengenakan topi anyaman, namanya Babedas. Semua orang mengenalnya. Kalau sudah bicara soal air, mangrove, atau kehidupan di pesisir, Babedas tidak pernah kehabisan cerita.
10: Kenapa wajahmu kusut begitu, Pak Kasto?
11: Babe, aku bingung. Dulu kampung kita tidak seperti ini ya. Ikan semakin sedikit, kepiting makin sulit dicari, banjir juga makin sering, bahkan monyet, ular, buaya masuk ke kampung gitu loh.
10: Coba lihat ke sana, Pak Kasto.
6: Babedas menunjuk ke arah hutan mangrove. Pak Kasto memandang mangrove yang dulu tumbuh rapat, kini terlihat renggang. Banyak pohon yang telah hilang.
10: Pak Kasto, mangrove itu bukan sekadar pohon. Mangrove itu rumah buat ikan, udang, kepiting, burung, sama berbagai satwa lainnya. Akar mangrove juga bantu menahan tanah dari abrasi, melindungi wilayah pesisir juga, Pak Kasto. Kalau mangrove berkurang, hewan-hewan kehilangan rumahnya. Itulah sebabnya mereka mulai masuk ke permukiman. Dan kalau tempat ikan berkembang biak jadi rusak, hasil tangkapan nelayan juga ikut berkurang.
6: Pak Kasto terdiam. Kini ia mulai memahami. Ternyata apa yang terjadi di kampungnya saling berkaitan.
11: Tapi Babe, kalau mangrove sudah banyak yang rusak, apakah masih bisa diperbaiki?
6: Tiba-tiba Pak Nasib yang sejak tadi mendengarkan ikut bertanya.
2: Betul Babe, apa mangrove kita masih bisa kembali seperti dulu?
10: Ya tentu bisa, asalkan kita mau menjaganya bersama. Sekarang itu ada program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR. Jadi melalui program ini, masyarakat diajak menanam dan merawat mangrove. Bukan cuma buat menjaga lingkungan, tapi juga belajar mengembangkan usaha yang tetap memberi penghasilan tanpa merusak alam.
6: Babedas kemudian mengambil sebuah bibit mangrove. Ia mengajarkan bagaimana memilih bibit yang sehat, menanamnya di lumpur, dan menjaganya agar tetap berdiri meski diterjang ombak.
10: Merawat mangrove memang tidak bisa sehari jadi. Tapi kalau kita sabar, mangrove akan membalas kebaikan kita.
6: Ucapan Babedas membangkitkan semangat Pak Kasto. Ia mengajak warga membentuk kelompok tani penghijauan maju bersama. Setiap minggu mereka menanam bibit. Bibit yang mati diganti, kawasan mangrove dibersihkan, dan hutan yang tersisa dijaga bersama-sama. Dengan pendampingan M4CR, mereka juga belajar bahwa menjaga mangrove bisa berjalan bersama dengan meningkatkan kesejahteraan. Ada yang membuat bubu udang, ada yang membesarkan kepiting di empang palu. Para ibu juga mengelola hasil tangkapan menjadi keripik ikan untuk menambah penghasilan keluarga. Waktu terus berjalan, bibit-bibit kecil itu tumbuh hari demi hari, bulan demi bulan, hingga akhirnya mangrove kembali menghijau. Akar-akarnya menjadi rumah bagi ikan, udang, dan kepiting. Hasil tangkapan nelayan perlahan meningkat. Kampung pun terasa lebih teduh dan terlindungi. Satwa liar kembali memiliki habitatnya.
2: Dulu aku mengira mangrove itu hanyalah pohon. Sekarang aku tahu, mangrove adalah penopang kehidupan kita.
11: Benar Nasib, kalau kita menjaga mangrove, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri.
10: Bukan aku yang hebat, kalianlah yang hebat karena mau berubah, mau belajar, mau menjaga alam.
6: Berkat kerja keras dan semangat gotong royong, Pak Kasto dan kelompoknya mendapat apresiasi atas dedikasi mereka menjaga hutan mangrove. Namun bagi Pak Kasto, penghargaan yang paling berharga bukanlah piagam ataupun piala, melainkan melihat mangrove kembali hijau, mendengar suara burung di pagi hari, melihat nelayan pulang dengan jaring yang lebih penuh, dan mengetahui bahwa anak cucunya kelak masih bisa menikmati hutan mangrove yang lestari. Adik-adik dan sahabat Sonora, dari kisah Pak Kasto kita belajar bahwa alam dan kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan. Ketika mangrove dijaga, ikan dan satwa memiliki rumah. Pantai lebih terlindungi dan masyarakat pun bisa mendapatkan manfaat ekonomi tanpa harus merusak alam. Jadi, ingat pesan Babedas.
10: Kalau kita menjaga mangrove, mangrove akan menjaga kita.
6: Mari rawat mangrove, mari jaga pesisir, dan mari terus bergotong royong menjaga bumi untuk generasi yang akan datang. Inilah Dongeng Sonora. Sampai jumpa di Dongeng Sonora edisi spesial mangrove berikutnya.
12: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
13: Ngapain sih? Ih.
12: Ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
13: Ya ampun iya ih. Seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
12: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
13: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
12: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Sonora FM News.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Liputan Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema untuk warga negara Indonesia yang memasuki usia 17 tahun tidak hanya memperoleh KTP saja, namun rekening bank secara otomatis dengan saldo awal sebesar Rp50.000. Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

0: tersebut. Dana tersebut juga akan langsung disalurkan ke rekening masing-masing dan diperbankan, dilarang memotong saldo awal tersebut termasuk untuk biaya administrasi. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto.
1: 400 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 tray lah.
2: Kalau yang 50 ribu itu dapat tadi?
1: Bisa dapat. Oh, otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data MIK-nya.
2: Nanti masyarakat bisa kembali.
1: Nanti akan ada teknisnya seperti apa, karena kan BSI maupun BRI sudah punya ininya, apa namanya, programnya.
0: Ya, baik Sabah Sonora, Erlangga juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut disiapkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, sekaligus memastikan warga yang memasuki usia 17 tahun sudah memiliki identitas kependudukan dan rekening sejak awal. Pemerintah juga memastikan bahwa saldo Rp50.000 tersebut yang diberikan dapat diterima masyarakat secara utuh. Demikian Tito Suwandi melaporkan, kembali ke studio.
3: Terima kasih Tito laporannya. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia melihat tidak ada efek jera dalam beberapa peristiwa keracunan dalam program MBG, membuat kejadian ini kembali terulang. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan, jangan sampai anak dan orang tua menjadi korban lemahnya sistem yang ada dalam penanganan kasus ini. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Setiowibowo.
4: Baik, terima kasih. Sambat saudara, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putra melihat tidak adanya efek jera pada beberapa kasus keracunan menu makan bergizi gratis atau MBG membuat kejadian serupa terus berulang. Dengan tidak adanya efek jera ini pun, ia melihat adanya intervensi yang kuat dalam penanganan kasus ini. Dalam keterangannya kepada Radio Sonora Jakarta, Jasra mengingatkan jangan sampai anak-anak dan juga orang tua menjadi korban dari lemahnya sistem pengawasan pada program MBG.
5: Tidak adanya efek jera akibat pengulangan keracunan menandakan banyaknya intervensi ketika ingin menegakkan hukum soal keracunan. Anak dan orang tua tidak boleh menjadi pihak yang menanggung risiko dari lemahnya sistem.
4: Oleh sebab itu, Jasra meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki tata kelola program MBG. Ia menilai rangkaian kejadian keracunan tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis di dapur, kualitas makanan maupun juga distribusi. Sahabat saudara, dalam beberapa waktu terakhir insiden yang berkaitan dengan MBG antara lain terjadi di Sidoarjo, Rembang, Jombang dan juga Kota Solo. Sahabat saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
6: Demikian liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore, sahabat Sonora. Pemerintah Kabupaten Serang Banten menggelar kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat umum yang berlangsung di Gor Barokah Cikande, Serang kemarin. Program cek kesehatan gratis ini sebagai dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau PHTC Kementerian Kesehatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Zaldi Duhanna, menjelaskan melalui program cek kesehatan gratis dapat mengubah paradigma masyarakat dari layanan kesehatan yang bersemula kuratif atau mengobati menjadi promotif dan preventif atau mencegah. Dari dunia internasional, Kementerian Kesehatan Thailand membantah isu yang beredar di media sosial tentang wabah COVID-19 yang tidak lazim dengan gejala parah yang diduga terjadi di negara tersebut. Sejumlah media Rusia sebelumnya melaporkan ada wabah COVID-19 di kalangan warga Rusia yang berada di pulau wisata Phuket. Penyakit itu dilaporkan disertai dengan demam tinggi, sakit kepala hebat, dan nyeri badan. Informasi wabah infeksi virus yang tidak lazim ini telah menyebar di media sosial Thailand sejak akhir Agustus.
0: Demikian Sonora Update.

Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali saya Rico Marbun bisa temani Anda untuk kesempatan sore hari ini di Sonora hari ini, SHI begitu ya. Saya akan temani selama 2 jam ke depan, kita akan berinteraksi, kami sudah siapkan lagu-lagu terbaik dan tentu enak untuk didengar ya. Nanti beragam informasi juga akan kami sajikan untuk Anda. Anda ingin berbagi pantauan juga boleh, sahabat Sonora kami tunggu di 0812-122-9200. Live TikTok juga saya buka di kesempatan sore hari ini. Kita boleh berinteraksi bareng. Mau nyampaikan informasi lalu lintas juga boleh. Atau ingin bertegur sapa, kirim-kirim salam juga oke lah. Kita santai sejenak meskipun ini hari terakhir ya di minggu kerja ya. Hari Jumat tanggal 11 September 2026. Oh iya, selamat hari radio ya sahabat Sonora ya. Untuk Anda yang senang banget, gandrung banget dengerin radio ya. Satu lagu kami sudah siapkan untuk Anda. Lagu dari The Course, judulnya Radio. Semoga bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda yang mungkin baru saja gabung di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Iya, you are in my head ya. Ini ada satu pertanyaan pemantik ya sahabat suara dari Bu Sylvie ya. Bung Rico, kepikir dulu bisa jadi penyiar radio? Tanda tanya. Kayaknya enggak Bu Sylvie. Selamat Hari Radio sahabat Sonora ya. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran radio, Sonora hadir bersama dengan Anda ya. Terus kami hadirkan informasi terbaik dan valid tentunya ya. Untuk sahabat-sahabat yang saat ini mungkin sedang di jalan, sama seperti halnya dengan Pak Joko ini. Selamat sore Mas Rico, selamat sore Pak Joko. Jalan dari Gunung Sari menuju Harmoni tersendat di sekitar Istana Merdeka. Ini lancar, setelah Harmoni lanjut Grogol dan Cengkareng lancar. Cuaca cerah dan terasa panas terik ya. Selamat bertugas Kak Rico. Baik, terima kasih banyak Pak Joko untuk sapaannya di kesempatan sore hari ini. Kami terima dari Pusat Informasi Radio Sonora. Juga untuk lalu lintas ini ya, di sekitar Danau Cipondo, Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Kota Tangerang padat, baik dari arah Cilduk maupun dari Tangerang. Sekali lagi, untuk lalu lintas di sekitar Danau Cipondo, Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Kota Tangerang, ini padat ya, dari baik dari arah Cilduk maupun dari Tangerang. Alki, terima kasih banyak untuk Mas Gideon yang juga sore ini menyampaikan Grogol terpantau cerah. Baik, ada di Kak Deva, ada Mas Jordan, selamat Hari Radio Kak, sama-sama. Terima kasih terus bersama dengan Sonora ya. Oke, sapa warga TikTok juga Bang Jordan di kesempatan sore hari ini. Tadi Pak Joko sudah ya. Anda ingin menyampaikan pantauan lalu lintas, silakan. Kami tunggu 0812 122 9200.

Ya, sahabat Sonora, di Hari Radio Nasional kali ini kami ingin tahu di tengah banyaknya pilihan podcast dan juga media sosial, apakah Anda masih mendengarkan radio? Nah, kalau masih, apa yang membuat radio tetap Anda butuhkan? Sampaikan komentar Anda di 0812-1229200. Sekali lagi, Bung Riko, boleh. Hari Radio Nasional, kami ingin tahu, sahabat Sonora, di tengah banyaknya pilihan podcast dan juga media sosial, apakah Anda masih mendengarkan radio? Kalau masih, apa yang membuat radio tetap Anda butuhkan? Sampaikan komentar Anda di 0812-1229200. Mas Budi, selamat sore. Selamat Hari Radio, Kak Riko. Terima kasih, Mas Budi. Ada Pak Rihwan. Salam kenal semua dari Duri Riau. Wah, mantap. Ada Ences juga bergabung. Happy birthday untuk bestie putih abu-abu saya. Dah 31 tahun persahabatan. Wah, keren. Kak Elva Wati ya. Panjang umur, sehat selalu Kak Elva. Wah, keren ulang tahun ya. Selamat ulang tahun juga untuk mungkin Anda yang saat ini merayakan ulang tahun ya, sahabat Sonora ya. Tetap sehat, tetap semangat, apapun aktivitasnya, Sonora akan terus temani Anda.

Dari kelompok Warna Sahabat Sonora, judulnya Tanda-Tanda. Ini kalau tidak salah lagu yang dinyanyikan kembali ya. Warna, Tanda-Tanda.

Ya, sahabat Sonora Bank Indonesia kembali menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur bulan Agustus 2026. BI kembali mempertahankan BI rate di level 5,75%, sementara suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan lending facility 6,50%. Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya gejolak ekonomi global. Kebijakan ini, sahabat Sonora, juga diarahkan untuk menjaga inflasi pada sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027. Di sisi lain, Bank Indonesia akan terus memperluas kebijakan insentif seperti perluasan kebijakan merchant discount rate, QRIS 0% pada seluruh merchant kategori usaha kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan. Bank Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada di kisaran 4,9 hingga 5,7%. Bank Indonesia juga bersinergi bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, selamat sore untuk warga TikTok yang sudah bersama dengan kami di kesempatan sore hari ini. Saya akan coba bacakan ya, Mas Gideon. Oke. Masih bang, radio masih dibutuhkan terutama update lalu lintas cuaca. Saya dengerin radio Sonora dari zaman SD bang. Wah keren ya. Lanjut dari SMP sampai sekarang sudah 56 tahun Bu Rosita masih mendengar radio Sonora karena musiknya easy listening dan juga informasi-informasi. Wah mantap, thank you. Ada Kak Yuyu, radio jadul dari zaman aku SD. Ya, sudah 54 tahun kami terus bertransformasi ya sahabat Sonora ya, untuk menghadirkan yang terbaik untuk sahabat Sonora. Kak Deva, kalau lagi kumpul-kumpul sama teman-teman band, suka dengerin lagu-lagunya di Sonora karena lagunya keren semua. Oke, thank you. Ada Mbak Sri, Sonora dari aku SD sampai sekarang udah 50 tahun masih tetap mengudara. Dulu aku sering banget kirim kartu pos.

Ya, Krisye, kala cinta menggoda. Bu Foni ini menyapa sore-sore ini ya. Cuaca sebentar sangat cerah. Selamat tugas Mas Riko. Salam sehat, bahagia dan juga happy weekend. Sama-sama Bu Foni. Sehat selalu, salam jiwa untuk keluarga ya. Selamat mendengarkan Sonora di Hari Radio Nasional.

Selamat Hari Radio Nasional, sahabat Sonora. Kami juga ingin tahu nih, di tengah banyaknya pilihan podcast, media sosial, apakah sahabat-sahabat masih terus standby mendengarkan radio? Nah, kalau masih, apa yang membuat radio tetap Anda butuhkan? Sampaikan komentarnya di 0812 1229200.

0: Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Oke, ada Kak Ucrit, ini selalu pantengin berita di Sonora. Salam juga dari 4_everyyoung06. Ini untuk Kak Susan dan juga Kak Edi Dipo ya.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
0: Langsung kami ajak Anda sahabat Sonora menuju tol dalam kota dari Kuningan dan sampai dengan Slipi. Dan juga arah sebaliknya Kuningan ke Cawang, ini lalu lintas tol dalam kota padat sahabat Sonora. Kuningan sampai dengan Slipi dan juga sebaliknya Kuningan ke arah Cawang, ini terpantau padat tol dalam kota. Tol Sediatmo, tol bandara lancar dua arahnya. Ruas tol Jakarta Tangerang menuju Jakarta padat di Karawaci sampai dengan jembatan Cisadane kilometer 19600. Ini imbas pekerjaan perbaikan. Kemudian padat kembali di ruas tol Jakarta Tangerang di sekitaran Kunciran, sebaliknya dari Karangtengah sampai dengan Tangerang kilometer 19. Ini padat juga karena terdapat kecelakaan. Ada kejadian kecelakaan melibatkan 2 minibus dan 1 truk trailer. Tetap hati-hati. Sekali lagi mendekati kilometer 19, ada kejadian kecelakaan di sana, tetap hati-hati. Tol Jagorawi lancar dua arahnya. Di ruas tol Jakarta Cikampek menuju Cikampek padat dari Bekasi Timur sampai dengan rest area kilometer 19. Sebaliknya menuju Jakarta, ini lalu lintas terpantau lancar. Satu lagi informasi kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Turut Comment Center. Untuk tol layang MBZ lalu lintas kedua arahnya terpantau ramai bergerak lancar.
2: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
4: Terima kasih banyak untuk
5: selamat. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
6: Amin.
2: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Kami tambahkan untuk informasi lalu lintas, kita akan menuju ruas tol Jor S. Ini ada rekan Arif ya, sahabat Sonora sudah siap menyampaikan bagaimana perkembangan lalu lintas di sana. Silakan Mas Arif.
7: Baik, terima kasih rekan Rico. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Kampung Rambutan terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Pasar Rebo menuju arah Lenteng Agung ke arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo calon Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Rico.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Ari untuk informasi yang sudah disampaikan. Pasti berguna nih ya untuk teman-teman ataupun sahabat Sonora yang lewat di ruas tol Jor S. Baik, kami tambahkan sahabat Sonora lewat pusat informasi Radio Sonora di ruas tol Wiyoto Wiono dari JIS sampai dengan Pluit padat merayap. Sebaliknya juga padat di Kemayoran dan juga di Rawamangun menuju ke arah Cawang. Sekali lagi untuk informasi perkembangan di ruas tol Wiyoto Wiono dari JIS sampai dengan Pluit ini padat merayap. Sebaliknya juga padat di Kemayoran dan juga di Rawamangun menuju ke arah Cawang. Baik, selamat Hari Radio Nasional sahabat Sonora. Saya akan bacakan beberapa komentar yang masuk lewat WA. Oke, ini cukup. Oh, Bang Jansen Sitindaun. Mantap, Bang. Apa kabar, Bang? Luar biasa. Ini salah satu politisi yang luar biasa ini ya. Kenapa saya masih mendengarkan radio? Alasannya radio teman setia ketika di perjalanan, dia hiburan dan teman dalam tanda kutip utama berkendara. Apalagi ketika kita sendiri tinggal dinyalakan terus menemani kita. Dan yang utama dia tidak mengganggu fokus kita ketika mengemudi. Nah, disampaikan ada beberapa ini ya. Nanti akan saya bacakan satu persatu, Bang ya. Jadi radio ini soal rasa terhubung dengan lingkungan di sekitar kita, musik, nostalgia dan juga tentu saja informasi. Terima kasih banyak Bang Jansen, luar biasa sudah bergabung di Sonora di kesempatan sore hari ini. Mas Heri, selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Masih sangat diperlukan mendengarkan radio Sonora FM, the best. Wah, keren sekali. Terima kasih banyak Mas Heri. Mantap, luar biasa ya. Selamat Hari Radio Mas Heri. Radio masih sangat diperlukan, Sonora FM the best, kata Mas Heri. Ada Ibu Yani di Selipi Petamburan menyampaikan komentarnya, selamat sore. Menurut pendapat saya, radio merupakan berita yang bisa diterima oleh segala kalangan, baik kaya maupun miskin. Sehingga radio wajib ada dan selalu ada. Sukses terus Sonora, dari Bu Yani di Selipi Petamburan. Wow, luar biasa Bu Yani. Singkat dan juga padat ya. Radio wajib ada dan selalu ada.

di Tangerang. Terima kasih sudah kirim komentarnya Mas Dimas. Halo kakak, saya sering dengerin Sonora dari pas SMP sampai dengan naik angkot. Suka suka dengerin radio Sonora ya. Mantap, terima kasih banyak Mas Dimas di Tangerang, Banten, sahabat Sonora. Sekali lagi terima kasih. Masih banyak komentar di TikTok juga, luar biasa sudah bergabung dengan kita ya di kesempatan kali ini ya. Ada beberapa yang akan juga akan saya bacakan, tapi sabar, satu persatu kita nikmati dulu. Sambil kemudian rileks sejenak, menikmati saat-saat santai Anda. Ada informasi dan juga ada lagu-lagu terbaik kami hadirkan, The Groove. Katakan dengan

Mabel dari Lombok menyapa sahabat Sonora, ada Haiko juga. Oke, hati-hati kau cerit ya, terima kasih. Iya, betul sekali, kalau mungkin saat ini sedang di jalan dan akan meluncur begitu ya. Tetap hati-hati ya sahabat Sonora dimanapun Anda melintas saat ini di kesempatan sore hari ini. Saya Rico Marbun masih terus bersama dengan Anda sampai pukul 18 nanti. Iya sahabat Sonora, di Hari Radio Nasional kami ingin tahu di tengah banyaknya pilihan podcast dan juga media sosial, apakah sahabat Sonora masih tetap mendengarkan radio? Nah kalau masih mendengarkan radio, apa yang membuat Anda tetap mendengarkan radio? Apa yang Anda butuhkan? Boleh sampaikan 0812-122-9200. Oke, ada Mbak Indri, selamat sore. Karena dengan adanya radio, kita bisa terhibur dari lagunya, informasinya. Selamat Hari Radio. Sukses terus untuk Sonora khususnya dan juga semua radio di Indonesia. Betul banget ya, semua radio bisa sukses, termasuk juga Sonora FM 92 Jakarta.

Imelda, apa kabar Kak Imelda? Selamat sore itu Rico Marbun, selamat hari Radio, Radio Sonora FM 92 Jakarta, sahabat lintas generasi. God bless, Horas. Ini saya membacakan apa yang dityping oleh Kak Imelda di WA ya, 0812-122-9200. Ya, Dimas, untuk Sonora hari ini lagu playlistnya sudah dipilihkan, sudah disusun begitu ya. Untuk request lagu bisa gabung nanti di AMK malam pukul 20 ya. Silakan nanti gabung di sana. Tapi terima kasih banyak sudah bersama dengan Sonora untuk kesempatan sore hari ini ya. Lanjut terus lagu-lagu terbaik kami hadirkan untuk Anda, Natasha Bedingfield, Unwritten.

0: Ya, menyenangkan sahabat Sonora, kita ketemu lagi ya di kesempatan sore hari ini. Saya akan temani sampai pukul 18. Natasha Bedingfield, Unwritten. Oke, ini ada voice note yang masuk. Saya coba cek ya. Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat
1: Sonora.
0: Sore.
1: Selamat sore Itorio. Selamat ulang sore. Tahun untuk Radio Indonesia. Kalau saya paling senang Radio Sonora dari dulu, suka nemenin, suka AMKM itu tahun 90-an. Terus si paling suka Sonora selalu update ini ya, info-info. Sukses selalu untuk Sonora. God bless.
0: Baik, luar biasa ya sahabat Sonora ya. Ada Kak Olin tadi bergabung dengan kita di kesempatan sore hari ini.

Ya, lagu dari Club Project Sabah Sonora. Saya ingin sapa ini spesial Mas Sofyan Hadi ya. Ada Mas Iman yang lagi stay di kantor, Tino lagi di luar. Semoga dengar. Oke. Ini teman-teman driver pick ya, hadir ya. Salam-salam driver yang lagi pada santai di bawah pohon. Gak gerimis ya seperti kata Club Project. Terima kasih Bang Sofyan. Salam untuk teman-teman driver.

Lanjut terus, Riko Marbun masih bersama dengan Anda di kesempatan sore hari ini di Sonora hari ini atau SHI ya. Kami ajak Anda sedikit berinteraksi sahabat Sonora sehubungan dengan peringatan Hari Radio Nasional. Kami ingin tahu nih, di tengah banyaknya pilihan podcast dan juga media sosial, apakah sahabat Sonora atau Anda masih mendengarkan radio? Nah, kalau masih, apa yang membuat radio tetap Anda butuhkan? Sampaikan komentar Anda di 0812-122-9200. Ya, Bu Sylvia sudah mampir di TikTok Sonora. Semua berita ada di Sonora pagi-pagi, juga berita dari Kompas. Tinggal dengar saja, baik. Kami bacakan untuk Anda ya, Bu Sylvia ya. Teman-teman driver pick tadi sudah saya bacakan. Bang Sofian, oh izin pamit, mau keluar dulu, tetap semangat, baik. Hati-hati, Bung Sofian, terima kasih. Mas Derry tadi dengar Sonora dari zaman SD kelas 3, waktu zaman penyiar Bung Jack Benny. Oke, mantap. Bu Sylvia juga menyampaikan, walaupun ada podcast dan lain-lain, dengar yang penting-penting, balik lagi ke radio. Wow, terima kasih banyak Bu Sylvia untuk komennya. Ada Ken-Ken bergabung, AMKM Sonora mantap katanya. Bojonegoro, Jawa Timur juga hadir. Selamat Hari Radio. Dari Kang Tohar underscore MTH. Mantap, terima kasih Bojonegoro. Gimana cuaca di Bojonegoro? Boleh bagi-bagi ke kita nih ya. Sekedar sharing, selamat Hari Radio. Terima kasih banyak. Ya, sekali lagi sahabat Sonora, di Hari Radio Nasional ini kami ingin tahu, di tengah banyaknya pilihan podcast, media sosial, apakah Anda masih mendengarkan radio? Kalau masih, apa yang membuat radio tetap Anda butuhkan? Sampaikan komentar Anda, responnya boleh 0812-122-9200. Sekali lagi, 0812-122-9200.

0: Ya, selamat sore untuk mungkin sahabat-sahabat yang baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta. Saya Rico Marbun masih bersama dengan Anda. Baik sahabat Sonora, kita akan menuju Traffic Management Center Polda Metro Jaya. Sudah bergabung bersama dengan kita Komisaris Polisi Heri Prayetno. Bagaimana update perkembangan informasi lalu lintas? Silakan Pak Heri.
1: Baik, selamat sore rekan Rico Marbun. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada petang hari ini, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan, terutama di sekitar Tol Jagorawi, terutama di KM 14 Cibubur menuju arah Jakarta padat mendekati KM 12. Jadi ekor kepadatan sudah mencapai 2 km. Ada penanganan kecelakaan truk box kontra dengan dump truck di lajur 1. Dan silakan Anda gunakan lajur kanan dan tetap berhati-hati, jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Saat ini sudah ditangani oleh PJR dari Ditlantas Polda Metro Jaya dengan dibantu Jasa Marga. Memasuki ke arah Simpang Cawang menuju ke arah Pancoran juga terpantau padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor, terlebih menuju ke arah Tegal Parang, baik ke arah Mampang maupun Layang menuju ke arah sekitar Santa, demikian pula Mabespori. Arah sebaliknya pun cukup padat karena menjelang weekend, sehingga itu gerbang tol di kawasan Pancoran maupun Tebet 1 dan 2 terpantau padat mengalir. Namun sudah kita antisipasi dengan penempatan tim Ure Mandala Jaya dan dipimpin langsung oleh KBO Korbin Op ya di sana, Bapak AKBP Ojo Ruslani, selaku koordinator dan juga Ibtu Eko dengan dibantu AKP Agus dari Perwira Mandala Jaya. Sementara untuk arah bandara dari kawasan Semanggi menuju arah Selipi padat, demikian pula Selipi menuju ke arah Tomang terpantau padat. Namun Tomang menuju arah Bandara Ramenajar. Dan bagian yang melintas di Bekasi Barat menuju KM 14 hingga Tambun kilometer 9 padat karena volume saja, karena menjelang weekend biasanya banyak sekali kendaraan yang akan akap antar kota provinsi menuju keluar Jakarta melalui Bekasi lanjut menuju arah Jawa Tengah maupun arah Jawa Timur dan Jawa Barat. Untuk itu siapkan diri Anda tetap fokus dalam berkendara. Apabila Anda lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Setelah fit Anda bisa melakukan perjalanan kembali. Selanjutnya untuk penyangga Jakarta, dilaporkan saat ini beberapa iring-iringan para supporter baik dari Persib maupun juga Jackmania malam ini kemungkinan akan juga berbondong-bondong memenuhi beberapa area-area strategis seperti di Fairmont, Jakarta Selatan, tempat di mana para Persib ya maupun para pemain Persib akan menginap. Dan saat ini untuk para supporter sudah mulai berjalan atau bergerak dengan kendaraan-kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari kawasan timur Jakarta, terutama Raya Bogor maupun Cimanggis, hingga nanti menuju ke kawasan sekitar Hotel Fairmont tempat mereka menginap. Untuk itu tetap antisipasi dan jaga jarak aman Anda dan kendaraannya, tidak usah mendekati ke kawasan-kawasan berkumpulnya massa. Sekali lagi, kami himbau kepada Anda, tetap jaga persatuan dan keamanan di sekitar lingkungan Anda, dan pastikan Anda taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi, kita kembali ke studio.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan IHSG pada perdagangan sore ini ditutup melemah 0,73% atau turun 47,96 poin ke level 6.541,38. Sepanjang hari ini IHSG sempat terperosok hingga menyentuh level terendahnya di 6.462,96 pada sesi pertama akibat sentimen global. Tercatat sahabat Sonora sebanyak 183 saham menguat, 453 saham turun, dan 153 saham stagnan. Sementara itu nilai tukar rupiah sore ini ditutup melemah 0,35% dan berada di Rp17.600 per dolar Amerika Serikat, menyusul aksi jual di pasar surat utang pemerintah. Sahabat Sonora, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjenguk Febiona Purba, siswi SMK Negeri 1 Brastagi yang diduga mengalami hilang ingatan pasca keracunan makan bergizi gratis di Rumah Sakit Umum Amanda, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada siang tadi. Setelah melihat kondisi Febiana, Wapres Gibran memutuskan merujuk siswi tersebut ke rumah sakit di Jakarta agar mendapatkan perawatan lebih intensif dan juga optimal.
3: Demikian Sonora Update.
0: Baik, sudah satu jam kita bersama dengan Anda, saya Rico Marbun bersama dengan sahabat Sonora yang saat ini mungkin sedang di jalan ya. Ingin berbagi pantauan lalu lintas, kembali kami ajak di 0812-122-9200. Dari Pusat Informasi Radio Sonora, ini ada informasi kecelakaan di Tol Jagorawi Kilometer 12 menuju Jakarta. Melibatkan kendaraan truk box dan juga dump truck, lalu lintas padat menjelang lokasi. Sekali lagi kecelakaan di Tol Jagorawi, kami terima informasi Tol Jagorawi, kilometer 12 menuju Jakarta. Ada kendaraan yang terlibat, ini kendaraan truk box dan juga dump truck, lalu lintas padat menjelang lokasi. Tetap hati-hati, sahabat Sonora. Lai Widodo Sibarani, sahabat Sonora, berbagi informasi dengan kami. Selamat sore, Lai Rico Marbun. Sore Pontianak sore ini masih diliputi asap kebakaran hutan dan lahan, belum juga menghilang. Antri air bersih masih terlihat karena kualitas air PDAM sangat asin. Selamat Hari Radio, kata Lai Widodo ini ya. Terima kasih banyak, Lai. Saat ini radio sudah menjadi teman sehari-hari, apalagi Sonora dengan info news, traffic, and music-nya. Selalu ditunggu AMKM. Bisa lihat penyiar dan bertemu sapa dengan pendengar lainnya. Salam dari Lai Widodo Sibarani di Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih, Lai. Ya, masih kabut asap di sana ya, akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Terima kasih banyak. Ada Ibu Tio Sonario. Masih banyak mobil, bahkan mobil saya masih yang frekuensi. Banyak info dan juga lagu-lagu enak. Gak bosan jadinya. Baik, terima kasih banyak Ibu Tio, salam kami juga untuk keluarga ya Ibu Tio ya. Terima kasih banyak Bang Jansen. Nih saya akan bacakan lagi nanti beberapa informasi ataupun tanggapan beliau. Tadi satu poin sudah saya bacakan. Satu poin lagi boleh saya bacakan Bang Jansen ya. Akses radio gratis dan tanpa kuota. Radio bisa kita nikmati secara cuma-cuma tanpa harus perlu berlangganan ya. Cukup punya perangkatnya di rumah atau juga di mobil. Benar sekali. Naulilae, betul sekali ya Bang Jansen Sitindaun. Ya, politisi yang kita kenal ya sahabat Sonora, bergabung sore hari ini.

0: Kavana dengan Special Kind of Something. Selamat sore untuk Anda yang saat ini di perjalanan. Tetap hati-hati ya. Kita akan simak bagaimana pantauan lalu lintas di kesempatan sore hari ini. Rekan Tito sudah siap menyampaikan. Silakan Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jelang traffic light sekitar Kementerian Sekretariat Negara, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Namun selepasnya arus lalu lintas baik itu yang menuju ke Jalan Majapahit maupun ke Jalan Surya Pranoto sore hari ini terpantau ramai lancar. Pantauan di Jalan Insinyur Juanda dari Jalan Surya Pranoto maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Pos sore hari ini juga terpantau padat hanya di jelang traffic light saja. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Cuaca cerah, demikian kita sore melaporkan kembali ke studio.
0: Tito Swandoyo, terima kasih untuk pantauannya. Bang Jansen, terima kasih banyak. Sukses juga Bang Jansen, pendengar kita nih sahabat Sonora ya, salah satu politisi terkemuka juga di Indonesia ya. Oke, ada Bu Nenty, selamat sore Mas Riko. Saya masih mendengarkan sampai sekarang radio ya, karena saya suka dengar musik dan dengar berita update, terupdate. Radio adalah paket komplit, bisa dengar berita terkini dan sambil dengar lagu-lagu enak. Baik, terima kasih banyak Bu Nenty ya, luar biasa ini testimoni pengakuan yang keren sekali ya. Dengar berita terkini sambil dengerin lagu-lagu. Wah, lagu-lagunya juga enak pula ya. Ya Bu Fitri, terima kasih sudah mengirimkan informasi. Saya cek ini ya, di ruas tol Wiyotoyono dari pintu tol Sunter Podomoro. Ini sudah padat yang mengarah ke Cawang. Mbak Fitri atau Bu Fitri Puji Haryani menyampaikan ruas tol Wiyotoyono dari pintu tol Sunter Podomoro sudah padat yang arah Cawang. Disampaikan Mbak Fitri, radio menemani kita di kala nyetir, pergi dan pulang kerja sambil mendengarkan informasi yang update. Wah, siap. Terima kasih banyak Sonora, akan terus hadir seperti yang Anda minta ya sahabat Sonora, kemendirikan informasi yang update dan juga terpercaya tentunya. Ada Ibu Sarah, selamat sore kru Sonora. Selamat hari ulang tahun radio di Indonesia, tetap mengudara tanpa batas. Betul sekali, radio sudah tidak ada batasnya sahabat Sonora ya, karena kita bisa langsung mengakses lewat berbagai perangkat digital, lewat streaming, lewat media sosial, dan banyak media-media lainnya ya. Jadi gak usah khawatir, kami akan terus bersama dengan Anda. Jangkauannya sudah sangat luas dan radio terus bertransformasi ya. Lagu dari Andre Anusa sudah kami siapkan untuk Anda, karena aku tahu engkau begitu. Lagu ini dinyanyikan oleh Andre Anusa dengan petikan gitarnya yang luar biasa. Semoga terhibur ya. Riko Marbun bersama dengan Anda.

Baik, sahabat Sonora, Anda punya rencana cari mobil baru atau memang sudah lama mengincar mobil Mitsubishi Motors? Ada kabar menarik nih ya, Mitsubishi Destinator kini sudah masuki first anniversary. Mitsubishi Destinator telah membawa puluhan ribu keluarga Indonesia menuju berbagai destinasi impian. Nah, sahabat Sonora, dalam rangka anniversary Destinator, Mitsubishi Motor menghadirkan Gebiar Auto Show Special First Anniversary Destinator dengan berbagai promo spesial yang sayang untuk dilewatkan. Langsung saja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park tanggal 10 sampai 13 September 2026. Ada special anniversary gift mulai dari Lucky Dip hingga 10 juta rupiah, free Blackview Dashcam, ditambah free service ekstra 20 ribu kilometer dan free warranty ekstra 1 tahun, syarat dan ketentuan berlaku. Sekali lagi, datang langsung ke pameran Mitsubishi Motor di Central Park, tanggal 10 sampai 13 September 2026. Lihat dan test drive langsung line up andalan Anda, Mitsubishi Motors, dan juga manfaatkan promo spesial selama periode anniversary Destinator. Mitsubishi Motors, drive your ambition.

Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah bersama dengan kami di 0897 23sekian ya. Ada informasi orang hilang ini ya. Kak Rizky Dona Amelia. Oke, lahir di Jakarta ya. Baik, terima kasih banyak untuk infonya ya. Coba nanti akan kami cek ya sahabat Sonora. Rizky ini dinyatakan hilang. Oke, ciri-cirinya warna kulit sawo matang, tingginya 49 kilo, sorry, berat badannya mohon maaf ya, 45 kilo, tinggi badannya 155. Jadi warna kulitnya sawo matang, sahabat Sonora. Oke, itu yang saya terima infonya. Rambutnya ikal, warna hitam panjang, sekitar Sabtu tanggal 5 September. Ini 2026, sekitar jam 23 ya, pukul 11 malam ya. Jadi kalau Anda punya informasi keberadaannya, Rizky ini seorang pelajar. Ini lokasinya di alamatnya di Matraman ya, Jakarta Timur ya. Untuk Anda mungkin punya informasi, bisa menghubungi Pusat Informasi Radio Sonora. Ini ada nomor yang dihubungi ya, tapi akan kami coba cek kembali ya. Baik, terus lanjut Rico Marbun bersama dengan Anda.

Selamat sore Pak Dekomar di Cilengsi Bogor. Selamat hari radio dari Pak Dekomar nih ya. Semoga makin jaya khususnya Sonora sejak Sonora studio di kawasan Klodok. Saya sudah jadi pendengar setia sampai sekarang. Informasi dan musiknya itu bikin tidak bisa berpaling ke lain hati, luar biasa. Radio memang hiburan dan juga informasi yang paling murah dan juga update ya. Terima kasih Pak Dekomar di Cilengsi Bogor. Terima kasih, selamat hari radio juga ya.

0: informasi jalan tol.
1: Tol dalam kota, kami terima informasinya dari Semanggi sampai dengan Slipi dan sebaliknya Semanggi ke Cawang, lalu lintasnya padat. Tol Sediatmo, tol bandar lancar dua arahnya. Kemudian perkembangan di ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Jakarta padat di Bitung sampai dengan Tangerang. Sekitar jembatan Cisadane kilometer 19600, ini imbas pekerjaan perbaikan jalan. Padat kembali ruas tol Jakarta-Tangerang di Kunciran. Sebaliknya dari Meruya sampai dengan rest area kilometer 13 juga terpantau padat. Ruas tol Jorwe 2 Utara dari Joglo hingga Lujami padat. Kemudian tol Jagorawi arah Jakarta padat di Cibubur sampai dengan kilometer 12 dampak dari evakuasi kecelakaan. Sekali lagi, ruas tol Jagorawi menuju Jakarta ini padat di Cibubur sampai dengan kilometer 12 dampak dari evakuasi kecelakaan. Kemudian perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek menuju Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai dengan rest area kilometer 19, sebaliknya menuju Jakarta lancar. Dan perkembangan lainnya untuk tol layang MBZ, kami terima informasinya juga terpantau sore hari ini. Kedua arahnya bergerak ramai lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Kita teruskan sonora hari ini. Terima kasih banyak Kak Becky untuk mampirnya. Take care your health, Ito Rico. Terima kasih banyak Kak Becky, sama-sama ya. Semua tetap sehat. Dan juga ada teman-teman di TikTok Sonora yang sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini. Kak Nenty, terima kasih banyak. Ibu Nenty, hati-hati di jalan ya Bu ya, kalau mungkin saat ini sedang di jalan. Ada Mbak Fitri juga tadi, Bang Jansen juga oke. Kemudian ada Bu Sara juga bersama dengan kita tadi, Bu Liliani. Apa kabar Bu Liliani? Sehat selalu ya. Selamat Hari Radio dengan berita lagu-lagunya juga. Absen saja tanpa radio, kata Bu Liliani, terasa sepi. Baik, lanjut. Untuk Anda yang saat ini di perjalanan, Anda ingin berbagi pantauan lalu lintas, bisa sampaikan 0812-122-9200. Saya sampai pukul 18 ya. Christina Perry, sahabat Sonora, lagu yang sudah kami siapkan menemani Anda untuk kesempatan kali ini. Ini berduet dengan Ed Sheeran ya. Be My.

Iya, apakah radio jadi Be My Forever-nya Anda, sahabat Sonora ya? Hari ini Hari Radio Nasional, selamat Hari Radio untuk kita semua. Sonora terus bersama dengan Anda ya. Oke, ada Blue Ocean bergabung di TikTok Sonora. Ada juga Mas Krisna yang sudah bersama dengan kita di kesempatan sore hari ini. Apa kabar Krisna? Semoga sehat ya, sudah nyampe rumah nih, kediaman ya. Sudah menikmati mungkin tadi macet-macetan begitu. Selamat beristirahat ya. Selamat mendengarkan siaran Sonora, selamat gabung di TikToknya Sonora juga ya. Kita gas terus, sahabat Sonora, lagu-lagu terbaik enak untuk didengar. Akan kami terus hadirkan untuk Anda ya. Kita agak ngerok sedikit boleh ya. Dari musisi dalam negeri, Slang, I Miss You But I Hate You.

Ya, 44 menit berlalu dari pukul 17. Selamat sore untuk Anda yang mungkin saat ini di perjalanan ya. Kami terima informasi dari rekan Olive untuk ruas jalan Gatot Subroto dari Kuningan ke Pancoran ini padat merayap. Sebaliknya relatif ramai lancar dan cuacanya cerah. Terima kasih Olive untuk informasinya.

Baik sahabat Sonora, selamat sore. Saat ini mungkin sedang terjebak kemacetan ya. Dimanapun Anda melintas untuk kesempatan sore hari ini, Jumat seperti biasa untuk Jakarta ya pusat, barat, begitu ya utara, timur. Ini untuk ke akses beberapa titik di kota penyangga biasanya mulai padat ya, mengarah ke Depok, mengarah ke Tangerang, Tangerang Selatan, ke arah Bogor juga padat ya. Oke, ingin berbagi pantauan? Boleh banget. 0812-1229-200 ya. Oke, kita relax lagi. Ada lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Lagu dari Ekote, Simpan Saja. Kami tidak akan menyimpan lagu-lagu terbaik, tapi kami akan terus hadirkan untuk sahabat Sonora.

Baik, selamat sore sahabat-sahabat Sonora. Saya Rico Marmun masih bersama dengan Anda. Seperti biasa kami hadir terus menemani Anda. Hari ini Hari Radio Nasional. Menurut Anda sahabat Sonora, apakah Anda masih mengandalkan radio ketika Anda ingin mencari informasi misalnya ya? Di tengah beragam platform begitu ya, media sosial, media digital, podcast dan sebagainya. Nah kalau masih, kira-kira apa yang Anda butuhkan sahabat Sonora ketika masih bersama dengan radio, termasuk radio Sonora ya?

Baik sahabat Sonora, ini sudah mendekati pukul 18. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang bersama dengan kami ya. Saya sebenarnya mau undur pamit, masih 10 menit sih ya. Tapi gak apa-apa, lagu-lagu terbaik masih terus kami hadirkan untuk Anda ya. Terima kasih banyak yang lagi di jalan, tetap hati-hati. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman Sonora. Ada Mas Hans nanti akan bersama dengan Anda ya. Saya pamit ya sekali lagi, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita ketemu di lain program, di lain acara. Sukses selalu, sehat selalu. Riko Marbon undur pamit, sampai jumpa.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan mencatat hingga Rabu lalu akumulasi kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 113.336 kasus. Juru bicara Kemenkes Widyawati mengatakan kasus tersebut tersebar di 63 kabupaten dan kota, berada di 7 provinsi terdampak karhutla. Ketujuh provinsi tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan. Berita berikutnya, sahabat Sonora, pertandingan derby antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat besok sore. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Firman Darmanca menegaskan ruas jalan di sekitar kawasan GBK berpotensi padat sejak sebelum laga dimulai. Polisi sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas dengan pengalihan arus di sekitar GBK dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Ia pun mengimbau masyarakat menghindari ruas jalan sekitar GBK. Selain itu, penonton diimbau menggunakan transportasi umum.
2: Demikian Sonora Update.

Ya sahabat Sonora, Anda kembali menikmati rangkaian lagu-lagu lain yang masih akan terus diputarkan untuk Anda ya, hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini bersama dengan saya Hans Christian di Selekta Sonora. Selamat sore sahabat Sonora ya, yang baru saja bergabung. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tempat tujuan ya. Buat yang masih mau berbagi bersama dengan kami informasi lalu lintasnya, juga boleh langsung ke nomor 0812-122-9200. Akan kami sampaikan kembali nanti ke para sahabat Sonora yang tengah berkendara dan juga tengah bergabung bersama dengan kami di sore hari ini. Yang pasti, lagu-lagu dulu Hans putarkan dari Kahitna diantaranya, Aku Dirimu Dirinya.

0: Informasi lalu lintas untuk Anda, Han sampaikan dari rekan-rekan di Pusat Informasi Sonora, Jalan KH Mas Mancur, Tanah Abang, dari Tanah Abang sampai Jalan Satrio terpantau padat merayap. Pantauan juga dilanjutkan di sekitaran JLNT Kasablanka, arah Kampung Melayu padat merayap. Sementara sebaliknya dari Kasablanka arah Karet, ini terpantau ramai lancar. Kita juga akan simak informasi lalu lintas terkini bersama dengan Pak Taufik yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Pak Taufik untuk informasinya.
1: Terima kasih Bung Han, selamat petang sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek di KM23600 masih ramai bergerak lancar. Namun mendekati KM23400 sudah terjadi kepadatan. Padat imbas pertemuan dengan yang dari arah Cikarang dan banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan. Lepas lokasi di sekitar KM20 terpantau ramai bergerak lancar sampai dengan rest area KM19, dan lanjut menjelang exit Bekasi Timur tampak sedikit padat dan kembali terjadi kepadatan sudah di sekitar KM14 imbas panjangnya antrian yang menuju exit Bekasi Barat. Dari Bekasi Barat menuju arah Simpang Susun Cikunir ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir menuju Bekasi Timur sudah terjadi kepadatan sampai dengan KM19. Cuaca tampak sudah mulai gelap. Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Nanti Hans masih tunggu ya apabila ada informasi lalu lintas lainnya juga di malam hari ini. Dan untuk Anda sahabat Sonora, Hans kembali putarkan satu lagu untuk Anda. Ironi, Yofi, and Uno.

0: Broko Smart.
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Terus dengarkan Sonora Network.
6: Ya sahabat Sonora, buat anda-anda yang masih mau melengkapi beragam perabot rumah anda dengan teknologi terkini dari Broko, anda bisa langsung nih cari katalog lengkapnya yang pastinya di sumber yang terpercaya ya, cuman di website resmi mereka di www.brokosmart.com.
7: Mau dengerin Sonora sambil baca informasi-informasi menarik? Ya sonora.id.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan. Tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Sonora Network. You know.

0: Bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya Hans kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota di mana Senayan sampai dengan Slipi dan Angke sampai dengan Pluit terpantau padat. Sebaliknya penjombongan ke Cawang juga masih terpantau padat. Dari ruas tol Sediatmo atau tol bandara, kedua arah masih terpantau lancar. Bergeser ke ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat di Bitung sampai dengan Tangerang atau di sekitar jembatan Cisadane, kilometer 19.600, imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Dari Kunciran juga kembali padat. Untuk arah sebaliknya, Tomang sampai dengan res area kilometer 13 juga padat. Ruas tol Jorwe 2 Utara dari Joglo sampai dengan Ulu Jami padat. Ruas HK tol Jor S dari Kampung Rambutan sampai dengan Ulu Jami padat. Untuk ruas tol Jagorawi, kedua arah masih terpantau ramai lancar. Dari ruas tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai dengan res area kilometer 19 dan di Cibitung sampai dengan Cikarang. Sebaliknya, arah Jakarta terpantau padat di Cibitung dan di Bekasi Barat. Untuk ruas tol yang MBZ, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Jangan sampai kelewatan penawaran harga spesialnya, sahabat Sonora. Anda juga bisa melengkapi beragam inovasi tercanggih dari Broko ya, yang bisa langsung Anda lihat katalog lengkapnya di website resmi mereka di www.brokosmart.com.
0: Dengarkan Sonora Network.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental, karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia. Dalam setiap langkah kecil yang kita ayunkan, terkandung investasi besar untuk kesehatan fisik dan mental. Yuk, mulai hari ini, kita jadikan jalan kaki sebagai kebiasaan harian. Sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Asia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, Hans Christian kembali menyapa Anda malam hari ini dalam Feng Shui Sonora edisi Jumat 11 September 2026. Dan seperti biasa Hans gak sendirian, Hans sudah terhubung melalui telepon bersama dengan Pak Kang Hongkian. Selamat malam Pak Kang.
1: Selamat malam juga Gan Hans.
0: Sehat Pak Kang?
1: Selalu baik, selalu always.
0: Luar biasa, senang dengarnya Pak Kang. Pak Kang, malam hari ini kita mau bahas apa nih Pak Kang?
1: Ini Han, hari tanggal berapa ya Han?
0: Tanggal 11 September Pak Kang.
1: Kalau Imleknya Han?
0: Kalender Hans di mana ya?
1: Ini bulan Imlek yang ke-8.
0: Oke.
1: Tanggal yang 1 ya, yang pertama ya.
0: Oke, bulan baru ya.
1: Nah kalau kita berbicara tahun kuda ini. Tahun kuda kan masih berlangsung hingga 5 Februari 2027 ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Kata kuncinya mungkin Hans agak lupa kali ya.
0: Boleh nih Pak Kang, apa kata kuncinya?
1: Luapan hasrat obsesif, tanpa prinsip, naluri, dan pengalaman.
0: Oke.
1: Okay. Ada satu hasrat yang meletup-letup. Sehingga bisa diidentikan atau dikatakan juga ya, diasumsikan sebagai nafsu yang luar biasa hebat hingga membabi buta.
0: Oh iya.
1: Nah, ini kan mengkhawatirkan ya.
0: Betul.
1: Harus bisa menjaga eksistensi kita dengan baik.
0: Yes.
1: Agar kita tidak kebablasan dalam segala hal dong.
0: Betul, setuju Pak Kang.
1: Bulan Imlek yang ke-8 tau gak kata kuncinya?
0: Apa Pak Kang?
1: Itu di kalender Hans. Ya jadi kalau Hans punya kalendernya buka. Jadi sahabat Sonora yang punya juga buka ya.
0: Boleh Pak Kang.
1: Nah di situ ada tulis Hans obsesif. Ya. Jadi dia obsesif gencarkan daya upaya. Jadi karena dia obsesif daya upayanya digencarkan Hans.
0: Oke.
1: Okay. Nah jauhkan aksi dari tujuan.
0: Oke.
1: Okay. Nah. Kenapa bisa begitu Hans?
0: Kenapa Pak Kang?
1: Harus diwaspadai nih Hans bulan Imlek yang ke-8. Kenapa harus diwaspadai bulan Imlek ke-7 Hans? Seringkali orang mengkhawatirkan bulan Imlek ke-7 sebagai sesuatu yang jelek. Karena selalu bercampur adukan kepercayaan dengan feng shui, dengan ramalan yin yang 5 unsur. Wah bulan setan, awas lu, hati-hati bisa ambruk semua.
0: Betul, kemarin kita udah sempat bahas juga ya.
1: Iya, yeah. Jadi kalau bulan Imlek ke-8, wah song-song nih pasti bagus.
0: Iya.
1: Nah ini yang akhirnya membuat orang menjadi terlampau obsesif.
0: Oke, kewaspadaannya turun ya.
1: Iya, makanya jangan sampai obsesif itu memuncak, melampaui batas sehingga bermasalah ya. Sehingga mengakibatkan luapan hasrat yang benar-benar sangat obsesif.
0: Ya.
1: Jadi obsesifnya kuadrat dong ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Karena dia makin memuncak, tujuannya mengejar. Mengejar apa Hans? Ekstra keberuntungan. Dipikir ada keberuntungan yang ekstra kan?
0: Oke.
1: Okay. Yang betul-betul diyakini seperti yang tadi kita sampaikan kan? Nah justru itu bisa berpotensi membuat upayanya semakin jauh daripada tujuan Hans.
0: Oke.
1: Okay. Hati-hati, jadi orang jadi beringsatan Hans.
0: Oh, oke, okay. Jadi nggak menentu ya.
1: Nah, pada video bulan Imlek yang ke-8 udah ditonton belum tuh Hans?
0: Belum nih, kalau Hans Pak Kang.
1: Di publish ya berapa?
0: Oke. Okay.
1: Berapa hari yang lalu deh?
0: Iya. Yeah.
1: Di situ jelas Hans bahwa kita nih harus benar-benar sama introspeksi bahwa dalam perhitungan 12 sio ada 4 sio yang betul-betul di tahun kuda dikhawatirkan didera banyak masalah ciong ketidakselarasan. Sio apa aja tuh Hans? Sio kelinci Hans, sio kuda dan sio ayam.
0: Yeah.
1: Yang paling berat sio tikus Hans.
0: Okay.
1: Harus lebih hati-hati. Nah, di bulan Imlek yang ke-8 ini mereka semua harus jaga-jaga, jangan sampai keliru langkah, amburadul semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, walaupun yang bersio kuda itu penunggunannya nggak banyak, yang bersio ayam juga. juga ya, terutama yang kita harus waspadai adalah yang bersiok kelinci ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, justru yang bersiok kelinci ini ya, di samping yang bersiok tikus juga harus waspada, tapi kelinci harus betul-betul ekstra waspada ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, yang bersiok lainnya Hans,
0: kenapa
1: itu banyak yang meningkat Hans.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terutama yang harus jaga lagi nih Hans dari yeah, yang lain nih.
0: Mm-hmm.
1: So, naga turun tapi tetap masih bagus Hans.
0: Oke, okay, naga masih bagus ya. Ular juga ya?
1: Nah, kenapa nanya ular Hans?
0: Lagi lihat kalender soalnya Pak Kang.
1: Ular bukannya masih bagus Hans.
0: Bagus banget.
1: Ular itu melompat luar biasa Hans.
0: Oke.
1: Okay. Sayap tuh terbang tuh.
0: Iya.
1: Hans lihat grafiknya kan?
0: Mm-mm, betul Pak Kang.
1: Lihat lompatannya kan?
0: Iya.
1: Begitu juga yang bersio monyet tuh ya,
0: mm-mm,
1: sio babi tuh ya,
0: mm-mm,
1: juga melompat-lompat. Dan yang okay, lainnya yang bagus juga ada yang bersio kambing,
0: mm-mm,
1: bersio apa tadi? Bersio anjing udah ya, babi udah ya?
0: Iya.
1: Nah yang bersio bau macan, itu bagus-bagus tuh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi, tetapi ya, mm-hmm, terlepas daripada itu tentu saja kita harus bijaksanai solusinya Hans.
0: Betul.
1: Bagaimana agar potensi yang dikhawatirkan menurun bisa meningkat,
0: mm-hmm,
1: ya, yang meningkat jauh lebih meningkat dong ya.
0: Iya, amin.
1: Mm-hmm. Nah itu seksamai deh.
0: Betul.
1: Itu bulan Imlek yang ke-8 Pegue. Kita lanjut ke pertanyaan ya.
0: Boleh Pak Kang. Ada dari siapa nih malam hari ini?
1: Ada juga Ganwa, juga Gin ini, Mimi Boru nih.
0: Oke, okay, selamat malam.
1: Ya, biasa bertanya deh.
0: Mm-hmm.
1: Ini bertanya pada video perselingkuhan, ada patung ke dalam rumah, pintu mati tersembunyi.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam Pak Kang katanya.
0: Oh, selamat malam. Malam.
1: Ada lagi tim FSA juga dan Sonora yang budiman.
0: Selamat malam.
1: Korporanya yang budiman nih.
0: Hans harusnya ya. Oke, okay, nanya apa nih Pak Kang?
1: Berkaitan dengan pintu yang tidak pernah dibuka.
0: Mm-hmm.
1: Berarti ada pintu mati nih ya.
0: Yeah.
1: Bagaimana jika pintunya itu,
0: mm-hmm,
1: berjendela besar, bisa masuk udara dan terbuat dari besi. Nah ini pintu apa jendela nih?
0: Betul.
1: Pintunya itu ya, mm-hmm, berjendela besar.
0: Mm.
1: Jadi pintunya ada jendelanya atau jendelanya? Pintu, ini kan
0: betul bingung ya.
1: Iya. Mm-hmm. Nah, satu hal sebelum kita lanjut nih Hans,
0: apa-apa?
1: Saya menegaskan dulu deh Hans.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pintu Hans,
0: mm-hmm,
1: itu kan dia tuh lubangnya sampai lantai ya.
0: Betul.
1: Kalau jendela enggak dong ya.
0: Iya.
1: Kalaupun dia besar sampai bawah, dia mm-hmm, ada tanggulannya kan.
0: Betul.
1: Sekarang Hans,
0: mm-hmm,
1: pintu berjendela,
0: mm-hmm,
1: ini apa yang namanya pintu gendong? Pintu gendong tau gak Hans?
0: Gak tau lagi Pak Kang.
1: Pintu gendong itu pintu yang berendeng dengan jendela Hans. Pusatnya nyambung Hans.
0: Oh iya. Mm.
1: Tahu ya?
0: Tahu Pak Kang.
1: Nah, kalaupun dia gak gendong, gak, mm-hmm, gak nyambung,
0: mm-hmm,
1: gak terpisah pun, di samping pintu tidak boleh ada jendela besar, Pak Hans.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kenapa, Hans? Apa yang bisa terjadi, Hans?
0: Apa tuh, Pak Kang?
1: Coba Hans logikanya aja.
0: Takutnya apa ya, Pak Kang?
1: Pintu, Hans.
0: Mm-hmm.
1: Ya, seringkali dianalogikan sebagai
0: mulut.
1: Yang tua.
0: Oh, yang tua, ya, oke. Okay.
1: Sedangkan jendela anaknya.
0: Mm-mm.
1: Kalau anaknya lebih gede Hans.
0: Oh oke, okay, takutnya mendahului orang tuanya ya.
1: Kurang aja.
0: Iya.
1: Jadi melawan Hans.
0: Iya, iya.
1: Maka daripada itu jangan membuat jendela jauh lebih besar.
0: Mm-mm.
1: Ketimbang pintunya Hans.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau sampai di sini aja nih.
0: Mm-mm.
1: Gak ngaco tuh kalau ada pintu dengan jendela besar.
0: Mm.
1: Ya harus yeah, di siasati lagi. Harus di ngobah ya,
0: ya,
1: jangan sampai jendela mengalahkan pintu.
0: Oke.
1: Nah, kita lanjut nih.
0: Boleh Pak Kang.
1: Pintunya itu berjendela besar, bisa masuk udara dan terbuat dari besi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, yang terbuat dari besi apa nih, jendelanya atau pintunya? Ini kasus kedua nih. Tadi kan kita bicara ukuran ya.
0: Betul.
1: Ini ada kasus kedua nih.
0: Yang dari besi yang mana ya?
1: Jendela boleh aja dia dari besi. Ya. Namun yang bagus dari kayu. Kalau pintu ya sebaiknya harus dari bahan bakunya kayu. Kenapa? Karena kayu adalah unsur yang tumbuh.
0: Oke.
1: Okay. Yang akan membantu feng shui dan meningkatkan rezeki.
0: I see. Nah,
1: kalau dia dari besi, salah lagi dong ya. Kecuali begini, Han.
0: Gimana, Pak?
1: Kecuali kita punya pintu nih. Kan suka banyak nyamuk, Han.
0: Oh iya, ada pintu kawat ya.
1: Pintu kawat, yeah. Double ya.
0: Yeah.
1: Jadi pintu kayunya buka ke dalam ruangan, pintu kawatnya buka ke luar ruangan.
0: Yeah.
1: Nah, pintu yang kawatnya itu dari bahan bakunya besi, kawatnya baja, ya nggak apa-apa dong.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya?
0: Ya.
1: Yeah. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi udah ada dua kasus tuh.
0: Betul. Tadi soal ukuran dan juga soal yang besi yang mana ya?
1: Benar, dan ada tiga kalau kita kaitkan dengan keluar masuk.
0: Oh iya, betul.
1: Ke dalam yang

0: sering dibuka, Hans.
1: Iya.
0: Eh, bukan. Kalaupun dia itu tadi dikatakan banyak udara yang masuk.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau itu pintu, bukan jendela.
1: Mm-hmm.
0: Dan itu pintu, dan pintunya itu pintu kayu.
1: Mm-hmm.
0: Walaupun dia anginnya masuk, tetap harus dibuka.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu yang terbaiknya. Kalau enggak, tentu saja akan menimbulkan masalah. Terutama masalah kesehatan, kedua masalah ekonomi. Ya.
1: Oke. Okay. Pak Kang, sebelum kita lanjut, mau nanya boleh, Pak Kang?
0: Boleh dong.
1: Itu kan tadi soal jendela yang nggak boleh lebih besar dibandingkan dengan pintu utama ya, Pak Kang, ya, terutama. Nah, ini kadang kan beberapa rumah ada yang sebelah pintu tuh ada kaca mati, tapi Pak Kang, bukan jendela.
0: Ya.
1: Kadang yang dikasih hordeng. Nah, kalau itu boleh nggak, Pak Kang?
0: Boleh nggak apanya nih?
1: Ukurannya besar di sebelah pintu utama.
0: Tapi pintu dengan kaca masif.
1: Mm-mm.
0: Tutup, ya kan?
1: Betul, Pak Kang.
0: Masalah.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena itu sebetulnya bukan lagi jendela.
1: Karena nggak bisa dibuka, ya?
0: Iya, kan?
1: Iya.
0: Terus tidak berbeda dengan dinding kaca, kan?
1: Betul, Pak Kang.
0: Iya, itu nggak masalah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Itu bukan lagi termasuk jendela.
1: Oke, okay, baik. Hah? Boleh, kita lanjut, Pak Kang.
0: Kita lanjut ke Juragan Selly, siapa tuh?
1: Oh, selamat malam. Ini juga langganan, ya?
0: Iya, bertanya pada video Ramalan 12 Show di bulan Imlek ke-8 Pegue.
1: Hmm.
0: Terima kasih, Pak Kang. Semoga Pak Kang, tim FSE, dan Sonora sehat selalu.
1: Amin.
0: Pak Kang, jika ada lahan 12x30,
1: mm-hmm,
0: apakah bangunannya dihabiskan?
1: Mm-hmm.
0: Lebarnya 12 atau dikasih space kiri dan kanannya? Tolong dijawab dong, Hans.
1: Bagus dikasih space kayaknya, Pak Kang, ya?
0: Apa, Hans?
1: Kenapa tuh, Pak Kang?
0: Kenapa? Harus ada kenapanya dong, Hans.
1: Kan menebak, Pak Kang.
0: Harus ada alasannya. Terus dia bilang, sisa halaman belakang bagusnya berapa meter, ya? Nah, ini ada... Kalau nggak salah ini energi baru, ini nickname-nya, ya.
1: Mm-hmm.
0: Dia mengasih respon nih, ya.
1: Oke.
0: Okay. Bantu jawab pada video Ramalan 12 Show di bulan Imlek ke-8. Pegue, dia bilang begini, maaf katanya.
1: Mm-hmm.
0: Paran saya lebih baik bangunannya ukuran ganjil.
1: Oh, oke.
0: Okay. 9x27 atau 11x29.
1: Mm-hmm.
0: Nah, saya nggak ngerti nih, Hans. Apa harus ukuran ganjil? Karena nggak ada ketentuan ganjil dan genap.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada ukuran feng shui gitu, ya.
1: Iya.
0: Sedangkan ukuran meteran feng shui pun tidak mengatakan hal ganjil genap gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: Ada patokan ukuran, ada rumusannya gitu.
1: Hmm,
0: ya.
1: Hmm.
0: Nah, tetapi bagi yang awam tentu saja untuk ukuran meteran feng shui bisa beli meterannya di toko bangunan, Han.
1: Oh, I see.
0: Ya, tinggal pakai aja deh.
1: Hmm.
0: Nah, kalau yang tahu rumusannya tentu lebih afdol untuk memakai rumusannya gitu, ya.
1: Yeah.
0: Nah, jika ada lahan 12x30, apakah bangunannya dihabiskan apa enggak? Ya tentu saja kalau pertanyaan yang paling logis untuk dijawab, Hans, nggak boleh.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa nggak boleh? Paling enggak nih 12x30, 12 lebar nih.
1: Mm-hmm.
0: Panjang 30.
1: Mm-hmm.
0: Kan ada peraturan Pemda, nggak boleh langsung mesti di bagian depannya ada GSB.
1: Oh, iya betul, Pak Kang. Ternyata ngerti sampai sepemda-pemda ya, Pak Kang, ya.
0: Ya dong.
1: Iya betul.
0: Harus patokan dari sepadan bangunan gitu,
1: iya,
0: kan.
1: Iya betul-betul.
0: Nah, berapa ketentuan jalan, lebar jalan dan berapa ketentuan GSB itu ada, ya.
1: Betul.
0: Tapi yang ditanya pasti bukan itu.
1: Iya.
0: Yang ditanya idealnya... Mm-hmm. Pembangunan lahan gimana? Nah, yeah, kalau kita berbicara feng shui, ya, mm-hmm, yang bagus yang seperti apa, Hans?
1: Yang bangunannya ada di tengah.
0: Nah, memang bangunan ada di tengah itu kemarin kita baru ngobrol.
1: Iya betul, minggu lalu, ya, Pak Kang, ya.
0: Lalu, tetapi adalah bahwa harus udara bersirkulasi di dalamnya, dimana selain aliran airnya bagus, pencahayaan pun harus bagus pula, Hans.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau kita mau anginnya bagus, cahayanya bagus, boleh nggak sih kita bangunnya sampai habis gitu?
1: Oh iya betul.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ya Enggak ada larangan.

0: dan pada feng shui untuk membangun keseluruhan. Misalnya lahannya 12.30.
1: Mm-hmm.
0: Kalau bisa dibangun semua 12.30, silakan bangun aja gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Ada itu ketentuan feng shui. Ya. Jadi kalau mau dibangun full ya boleh-boleh aja gitu.
1: Mm.
0: Tapi ada aturannya di mana angin airnya mesti bagus termasuk pencahayaannya. Karena kita mau pencahayaan yang bagus dan kalau 12.30 kita bangun penuh, itu kan berhimpit-himpitan dengan tetangga kan?
1: Iya benar Pak Kang.
0: Kalau berhimpitan kira-kira mau masuk angin dari mana?
1: Susah, iya betul.
0: Cuma satu-satunya dari atas dong.
1: Mm-mm.
0: Kita membuat celah poin dari atas ke turun kan?
1: Iya.
0: Nah, kalau kita mau yang paling bagus, kita harus bikin bangunan tunggal Hans.
1: Oke. Okay.
0: Bangunan tunggal Hans tahu?
1: Tahu Pak Kang. Yang sendirian gitu ya?
0: Sendirian. Jadi kiri kanannya kita kasih
1: space.
0: Agak space. Yeah. Masing-masing misalnya 1 meter. Kalau ada 12 kita bisa bangun 10 dong.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, kalau di depannya, kalau dia di jalan raya paling enggak 5-6 meter itu GSB.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, belakangnya ya samain aja gitu.
1: Oh iya.
0: Kalau samain berarti ada 6-12 berarti kita bangun 10 kali 18.
1: Iya.
0: Itu pasti jauh lebih ideal dong ya.
1: Betul-betul.
0: Tetapi ya tentu saja kosnya pembiayaan bangunan lebih besar. Kenapa lebih besar Hans?
1: Karena jadi ada tamannya ya?
0: Ada lebih taman yang di finishing banyak Hans. Kalau dia DP tetangga Hans.
1: Iya.
0: Gak ada yang dialusin, gak ada yang
1: betul-betul.
0: Tempel habis.
1: Bener-bener. Jadi mesti semua dirapihin ya, semua sisi ya.
0: Finishingnya tuh jadi berat, semuanya harus di add gitu.
1: Hanya
0: ya.
1: Iya.
0: Tetapi itulah yang terbaik Hans ya. Okay. Jadi kalau kita mau bagus, tentu saja kita bikin rumah tunggal ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi nggak ada tuh ketentuan ganjil apa genap ya. Jadi sampai di sini paham kan?
1: Paham Pak Kang.
0: Kita lanjut.
1: Boleh Pak Kang. Ada pertanyaan dari siapa nih?
0: Ya, ada Mei Chuan.
1: Oke, selamat malam.
0: Ya, bertanya pada video dapur keliru posisi, kompas HP goyang tak menentu, dan di bawah jalan ini kayaknya video yang terbaru nih ya.
1: Oke.
0: Kan sudah nonton belum nih?
1: Belum, kan kemarin siaran Pak Kang.
0: Oke, nanti ditonton ya.
1: Iya.
0: Nah, malam Pak Kang katanya, wah ini mengledek nih.
1: Selamat malam harusnya ya.
0: Dikira kita nggak tahu.
1: Oke.
0: Malam Pak Kang, tentang jodoh katanya.
1: Ada apa nih jodoh?
0: Posisi dapur tidak boleh berhadapan dengan kamar tidur. Apakah ini maksudnya pintu dapur dengan pintu kamar? Kalau ruangannya berhadapan tapi pintunya tidak berpotongan dan juga tidak berhadapan, apakah juga tidak boleh? Terima kasih Pak Kang. Gimana jawabnya, Han?
1: Nggak kebayang lagi Pak Kang.
0: Begini, Han. Ketentuannya bunyinya gimana, Han? Tolong diucapkan, Han. Bahwa jodoh bisa terhambat. Apabila di samping dapur ya ada kamar tidur di samping dapur bersebelahan berhadapan di atas dan di bawah. Nah, kalau dia berhadapan di samping ada pertanyaan Hans.
1: Apa Pak?
0: Tentunya apakah pintunya yang dimaksud berhadapan atau tidak kan? Kalau adanya di samping atau berhadapan. Tapi kalau adanya di atas atau di bawah, mungkin nggak pintunya berhadapan?
1: Nggak mungkin.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ini apa? Artinya nggak ada ketentuan pintu, Hans.
1: Oh, iya.
0: Iya dong?
1: Iya.
0: Kan udah dibilang. Kalau ada dapur, ya bersebelahan, berdampingan, berhadapan di atas atau di bawah kamar tidur akan mengganggu jodoh. Kan kita nggak bilang pintunya.
1: Kita bilang ruangannya ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Artinya ada kaitan dong dengan pintu, mau pintu berhadapan apa enggak.
1: Selama ruangannya di situ bisa mengganggu gitu ya.
0: Dan juga nggak dibilang kan. Misalnya si A, si A ini, jadi kita bilang kalau si A misalnya jodohnya terhambat karena kamarnya bersebelahan di atas atau di bawah dapur, itu berarti si A yang kena kan. Ini kan enggak, kita mengatakannya juga kan bahwa tidak boleh ada kamar tidur bersebelahan, berdampingan di atas atau di bawah kamar tidur karena bisa menghambat jodoh. Artinya apa Hans? Artinya kamar tidur itu gak peduli kamar tidur siapapun Hans.
1: Oh oke.
0: Mau kamar tidur orang tuanya, yang kena si anaknya.
1: Oh iya.
0: Mau kamar tidur itu kamar tidur pembantu, yang kena si anaknya.
1: Oh iya, betul-betul.
0: Nah jadi tolong dipahami benar oleh Abah Sonora, termasuk dengan oleh Mei Chuan dong ya.
1: Iya.
0: Bahwa nggak ada tuh kaitannya dengan pintunya berhadapan atau enggak gitu. Tentu saja kalau pintunya makin berhadapan, efeknya akan semakin membesar. Kenapa? Karena jangankan pintu berhadapan atau enggak ya. Karena kalau pintu dapur berhadapan dengan pintu kamar tidur dan ukurannya berbeda, itu kan akan saling berpotongan energinya.
1: Oh iya.
0: Ya karena kan tidak saling berhadapan langsung ya. Nah, kemudian apalagi kalau kompornya berhadapan dengan pintu, baik itu pintu dapur, apalagi pintu kamar tidur.
1: Iya.
0: Ini bukan hanya masalah jodoh nih Hans,
1: tapi
0: masalah ekonomi bisa amburadul juga.
1: Ah, I see. Iya. Baik.
0: Jadi paham ya Hans ya?
1: Paham Pak Kang.
0: Oke. Deh, kalau paham. Kita mau lanjut lagi?
1: Kita jeda dulu ya Pak Kang ya.
0: Oke.
1: Oke, kita break dulu Pak Kang dan juga sahabat Sonora. Nanti kita kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama dengan kami di Feng Shui Sonora. Tentunya hanya di Sonora Network.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kalau Anda punya rencana mau cari mobil baru, atau memang sudah lama nih ngincar mobil Mitsubishi Motors. Nah, Hans punya kabar baik buat Anda. Karena Mitsubishi Destinator kini sudah memasuki first anniversary, di mana Mitsubishi Destinator telah membawa puluhan ribu keluarga Indonesia menuju berbagai destinasi impian. Nah, dalam rangka anniversary Destinator, Mitsubishi Motors juga menghadirkan GAS atau Gebiar Auto Show Special First Anniversary Destinator dengan berbagai promo spesial yang sayang untuk dilewatkan. Jadi langsung aja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park tanggal 10 sampai 13 September 2026 karena ada special anniversary gift mulai dari lucky dip hingga 10 juta rupiah, ada juga free Blackview Dashcam, ditambah free service ekstra 20 ribu kilometer dan juga free warranty ekstra 1 tahun. Tentunya semua ini syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi sekali lagi, yuk datang sahabat Sonora ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park. Ini karena masih akan berlangsung sampai hari Minggu 13 September 2026 nanti. Lihat dan juga test drive langsung line up andalan Mitsubishi Motors dan manfaatkan promo spesial selama periode anniversary Destinator. Mitsubishi Motors, drive your ambition.
2: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
3: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
4: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
3: Broko?
4: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
3: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
4: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
3: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
4: Broko Smart?
3: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
4: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, ya?
5: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
6: Broko Smart, one smart ecosystem.
1: Jangan sampai kehabisan harga spesial mereka, sahabat Sonora. Mending langsung aja deh cek beragam katalog produk dari Broko Smart. Tentunya jangan di tempat lain karena Anda bisa lihat semua katalognya di website resmi mereka di www.brokosmart.com.
7: Mau dengerin Sonora sambil baca informasi-informasi menarik? Ya, sonora.id.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini dipersilakan ya sahabat Sonora mengirimkan pertanyaan. Mohon dilengkapi nama, lalu juga tanggal lahir beserta dengan jamnya baru pertanyaan. Dan mohon pengertiannya untuk pertanyaan-pertanyaannya jangan ditanyakan satu keluarga ya, karena biar bisa kebagian gantian dengan yang lain. Oke deh, Pak Kang, masih ada yang mau ditambahkan, Pak Kang?
1: Sebetulnya enggak, cuma saya mau menegaskan masalah tadi kita udah bicara ya. Yang pocong di tahun ini yang berusia tikus, yang paling berat ya, kemudian yang berusia kelinci, kemudian ayam yang paling ringan itu adalah yang berusia kuda. Nah, namun demikian, tadi kita khawatir.
0: Kenapa, Pak Kang?
1: Kalau masalah obsesifnya melompat luar biasa karena mengejar ekstra keberuntungan, ya jangan sampai salah angka kan? Ya jangan sampai malah aksinya, manuvernya menjauhi tujuan.
0: Oh iya betul.
1: Karena gerasak-gerusuk kan? Nah, tetapi ini berbeda. Andai kata jumlah nilai keberuntungannya betul-betul tinggi.
0: Oh betul, makanya harus dihitung dulu ya.
1: Nah, jadi dihitung kalau jumlah nilai keberuntungannya berapa, dan dicocokkan dengan apa yang kita sudah sampaikan pada video bulan Imlek ke-8 ya. Kalau dia matching, ya sikat lah gitu.
0: Betul ya.
1: Khawatir. Dan tadi kita bicara juga atas pertanyaan siapa, kalau nggak salah juga Gin Meichuan, masalah jodoh ya.
0: Oh iya.
1: Iya. Sekarang kan bulan Imlek yang ke-8.
0: Betul.
1: Jangan sia-siakan bagi mereka yang belum berjodoh. Misalnya tadi kan dibilang kalau kamar tidur bersebelahan di atas atau di bawah kamar tidur itu dapur kan akan mengakibatkan hambatan jodoh.
0: Iya.
1: Nah, makanya gimana nih Hans? Ya, kamar tidurnya kalau atau salah satu lah dipindahkan posisinya dong.
0: Iya.
1: Nah, yang paling gampang misalnya kalau di atasnya dapur ada kamar tidur, kamar tidurnya aja
0: pindahkan.
1: Di alipropesi, di alikon.
0: Jadi ruangan lain ya?
1: Dan menjadi ruang kerja misalnya. Kenapa begitu? Karena kita juga mau ngejar nih Han.
0: Apa ngejar apa nih Pak Kang?
1: Bulan Imlek ke-8 kan bulannya gimana bulan bersinar.
0: Oh iya.
1: Purnama yang biasanya kan?
0: Iya betul.
1: Nah, kalau bulan purnamanya betul-betul terang benderang, ada siapa sih Han yang bakalan berkeliling mengikatkan tali merah buat jodoh?
0: Siapa tuh Pak Kang?
1: Jodohnya masing-masing Hans.
0: Siapa namanya Pak Kang?
1: Yesi Alau kan. Ya, orang tua yang berada di bawah rembulan. Kali aja kan cepat.
0: Siapa tuh kesangkut ya?
1: Cepat-cepat alih fungsi kan. Kemudian jodoh pun berdatangan. Dipilih deh yang mana yang paling cocok.
0: Betul-betul Pak Kang.
1: Iya begitu deh.
0: Jadi bisa dimanfaatkan di bulan ke-8 ini ya.
1: Benar. Tapi jangan lupa juga untuk menikmati bulan purnama nanti tanggal 15 bulan Imlek ya. Sekarang kan baru tanggal 1 nih.
0: Iya, masih lumayan ya.
1: Di tanggal 15 nya kan nanti purnama tuh.
0: Iya.
1: Ya sambil menikmati sinar bulannya, menikmati indahnya bulatannya, sambil menikmati pula memakan
0: kue bulannya
1: gitu.
0: Iya.
1: Jadi semuanya sekalian deh.
0: Sekalian ya.
1: Kirim-kirim kita juga kali ya.
0: Betul, kue bulannya Pak Kang ya. Enak kue bulan soalnya. Oke, ada lagi Pak Kang?
1: Cukup
0: ya, baik. Kita masuk ke pertanyaan di WhatsApp kalau begitu Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini pertanyaannya menarik Pak Kang. Ada dari Ibu Francisca. Tapi ini yang disertakan datanya adalah data suami dan juga anaknya, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini menanyakan anaknya namanya adalah Nicholas.
1: Nama anaknya Nicholas.
0: Betul.
1: Pakai CH ya?
0: Pakai CH, betul.
1: Ya,
0: Nicholas. Nicholas aja, Pak Kang. Namanya Nicholas, lahirnya tanggal 9 bulan 1.
1: Bulan 1.
0: Betul, tahunnya 2014.
1: 2014.
0: Ya. Jamnya jam 8:30 pagi, Pak Kang.
1: 8:30, iya, pertanyaannya?
0: Saat ini anak saya sedang berobat karena radang di ginjal, Pak Kang. Ini ada kerabat yang bilang tanggal lahir ayah dan anak sama bisa menyebabkan salah satunya sakit, sehingga disarankan anak saya dalam tanda kutip dijual ke omnya. Apakah itu benar bisa terjadi begitu, Pak Kang?
1: Yang ada itu perhitungannya memang bertentangan, ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau dari tanggal yang sama, tanggal yang sama yang mana? Jangankan tanggal internasional, kesamaan pada tanggal Imlek aja belum tentu berelemen yang sama, belum itu ada kontradiksi.
0: Iya.
1: Iya. Dalam 10.000 kasus mungkin baru satu kali terjadi hal semacam itu.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita perlu menelaah lebih jauh.
0: Hmm.
1: Sekarang tanggal berapa ayahnya?
0: Ayahnya ini namanya adalah Purnomo, Pak Kang.
1: Ayahnya Purnomo, benar ya. Ayahnya itu Purnomo.
0: Laki-laki, betul. Karena ayahnya pasti laki-laki ya. Ini... dituliskan Pak Kang, Purnomo laki-laki. Laki-laki tanggal 9 bulan 1.
1: 9 bulan 1.
0: Tahunnya 1982.
1: Dan 82.
0: Jamnya 15:37 Pak Kang.
1: Jam?
0: 15:37.
1: 15:32. 37.
0: Iya.
1: Saya mau ngecek dulu ya.
0: Boleh Pak Kang.
1: Kenapa keadaan tangan yang ada? Ya, ini si ayah, kita urut dulu ya.
0: Boleh Pak Kang.
1: Dari elemen kelahirannya. Kayaknya ayam, anaknya ular. Berarti klop dong.
0: Ya.
1: Ada pertentangan tuh. Yang ada adalah satu ikatan yang kuat. Nah, si ayah logam, si anak air.
0: Ya.
1: Logam dengan air, mana yang untung?
0: Mana Pak Kang?
1: Logam mencipta air.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang untung siapa?
0: Air.
1: Air, si anak kan?
0: Iya.
1: Nah, yang sakit siapa?
0: Anak.
1: Nah, ada nggak kemungkinan begitu?
0: Harusnya nggak ya, Pak Kang?
1: Nggak ada. Ya. Nah, kemudian kecocokannya antara anak dengan orang tua mencapai 70% kalau kita hitung berdasarkan persentase. Ya, berarti kemungkinannya ada nggak?
0: Nggak, Pak Kang.
1: Nggak ada. Nah, yang ada adalah perbedaan antara ayah dengan anak dalam hal berpendapat.
0: Oke.
1: Okay. Anaknya usia berapa?
0: 2014, artinya sekitar 12 tahun ya.
1: Nah, apakah udah punya prinsip anaknya sehingga bisa bertentangan dengan orang tua? Dan kalau itu terjadi, yang jadi masalah penyakitnya bukannya fisik.
0: Oh iya, betul.
1: Ya?
0: Iya.
1: Yang penyakitnya apa?
0: Mental.
1: Nah, kita mau tahu dong, kalau penyakitnya itu berkaitan dengan misalnya tulangnya nggak bagus, ototnya nggak bagus, pagunya nggak bagus, gitu ya. Nah, kemudian gampang masuk angin. Gitu. Itu memang bawaan lahirnya seperti itu si anak.
0: Oh, oke, okay. Bawaan lahir ya.
1: Kalau masalahnya di psikis, karena si bapaknya itu keras kepala memang.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Tetapi sekarang saya mau tanya. Rumahnya posisinya apa?
0: Nah, ini Pak Kang.
1: Yang bikin anak sering sakit adalah posisi rumah orang tua tidak benar, bertentangan teramat sangat begitu.
0: Oke. Okay. Ini kebetulan disebutkan Pak Kang. Keluarga kami tinggal di apartemen dengan gedung dan unit yang sama-sama menghadap barat, posisi balkon unit ada di timur, katanya.
1: Kalau dia ada di timur, tentu saja nggak ada masalah.
0: Oke.
1: Okay. Nggak ada masalah, kalau benar itu timur lah ya. Beda kalau itu adalah timur laut. Ya, itu beda. Jadi berapa derajat, itu yang perlu kita tahu.
0: Ya?
1: Yeah. Nah, kalau itu nggak, berarti nggak ada. Kita mesti cek lebih lanjut. Penyakit anak itu penyakit apa?
0: Oke. Okay. Oke, okay. Ini artinya radang di ginjal ini harusnya aman ya, Pak Kang ya?
1: Oh. disebutkan ya, radang ya, ginjal ya.
0: Radang di ginjal, Pak.
1: Nah, radang di ginjal, sebetulnya kemungkinannya kecil karena ginjalnya bagus.
0: Ya.
1: Nah, yang jadi masalah adalah logamnya. Ya, nah logamnya itu yang tidak bisa mencipta air, ya. Ada kecenderungan, tapi kemungkinannya kecil sekali. Jadi kita mesti lihat apakah pola makannya benar apa enggak. Gitu. Apa saya katakan begitu? Karena si anak ini demen benar makan manis dan asin.
0: Oke. Ya.
1: Asin jauh lebih gila daripada manis. Jadi kita harus logis, jangan kemudian cari orang tua angkat main kasih kue pang begitu aja tanpa nanti bisa sembuh, nggak ada pengobatan. Ya, utamakan pengobatan.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Ya.
1: Kita harus berpikir logis. Kalau kita lihat di sini adalah masalah makan anak ini yang nggak benar.
0: Ya, asin tadi ya.
1: Karena asinnya itu gila-gilaan. Ya, kemudian manisnya juga agak berlebih gitu. Tapi asinnya itu yang terlaluan.
0: Oke.
1: Jadi kemungkinan sering makan makanan fast food itu sangat mungkin gitu.
0: Oke. Baik.
1: Dan dijelaskan enggak?
0: Enggak sih, Pak Kang.
1: Nah, itu kita mau tahu sebenarnya, ya. Jangan sampai nanti salah tindakan, merasa entar katanya dalam sekian tahun nanti anak ini sembuh, ya keburu masalah tuh nanti.
0: Keburu makin berat ya, Pak Kang, ya.
1: Iya. Mendingan cepat-cepat ke dokter periksa, ya.
0: Oke. Baik, terutama tadi makan juga ya yang jadi catatan ya, Pak Kang, ya.
1: Iya, karena saya lihat pola makannya yang nggak benar.
0: Baik, semoga membantu untuk Ibu Francisca dan semoga cepat sembuh buat anaknya juga ya, Pak Kang, ya.
1: Iya, kita harap begitulah ya.
0: Oke, kita ke penanya lainnya, Pak Kang.
1: Oke.
0: Ini juga ada yang bertanya soal kecocokan, Pak Kang. Ini ada sepasang, yang pertama adalah pria bernama Willy, Pak Kang.
1: Willy,
0: Whiskey India 55 Yankee.
1: Willy apa nih?
0: Willy aja, Pak Kang.
1: Oh, ya udah.
0: Dan tanggalnya tanggal 14 September, 14 bulan 9.
1: 14 bulan 9.
0: Tahunnya 1985, Pak Kang.
1: Ya.
0: Jamnya 19:45.
1: 19:45 ya.
0: Betul. Lalu yang kedua wanita bernama Yeni.
1: Dan gak ada belakangnya?
0: Gak ada juga, Pak Kang.
1: Kita ambil garis besarnya.
0: Oke, Yankee Eko Nano India.
1: Ya.
0: Ini tanggal lahirnya 13 November, 13 bulan 11.
1: Ya.
0: Tahunnya 1988.
1: Jam?
0: Jamnya jam 5 pagi, Pak Kang. Ini menanyakan soal kecocokannya bagaimana, Pak Kang? Ini ada rencana menikah di tahun depan, apakah baik? Dan keberuntungannya bagaimana? Apakah ada hal yang perlu diperhatikan? Terima kasih.
1: Berbau dengan naga, itu kan ciong ya.
0: Yeah.
1: Dan juga secara garis besar dia bertentangan, ya. Dan berdasarkan elemennya tanpa melibatkan namanya. Itu kita juga lihat ya pas-pasan gitu. Nah, kesimpulannya ya pas-pasan.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Ini soal rencana menikah bagaimana, Pak Kang?
1: Menikah
0: di tahun depan katanya.
1: Tahun depan, di tahun kambing ya. Nah, sekarang kita tinggal nanya. Kebo sama naga ciong enggak di tahun kambing gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dua-duanya ciong.
0: Dua-duanya ciong, jadi kurang baik ya?
1: Sebaiknya, tanggal garis besar, sebaiknya sih di tahun, setelah tahun depan ya.
0: Oke.
1: Okay. Tahun depan tahun kambing api, ya, kemudian monyet tanah, ya, di tahun monyet lah.
0: Oke, okay. Baik. Jadi mohon bersabar dulu ya. Tapi
1: kecuali, kalau udah kesusu, udah nggak bisa dielakkan. Oke, nggak apa-apa, tapi nanti di tahun berikutnya bikin kiasnya ya.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Yang penting nanti dibikin kiasnya ya.
1: Benar.
0: Oke, okay. Baik. Kita akan ke penanya berikutnya, Pak Kang.
1: Iya.
0: Ini ada namanya adalah, waduh bacanya gimana nih, Javier Kusuma, semoga betul ya. Javier Kusuma ini laki-laki, Hans bantu aja Pak Kang.
1: Ya.
0: Di Juliet, Echo, Victory, India, Echo, Romeo. Kusumanya di...
1: Tolong diulang.
0: Di Juliet, Echo, Victory, India, Echo, Romeo.
1: Oh sebentar. Javier.
0: Betul. Javier Kusuma. Kusumanya di Kilo Uzbek Sierra Uzbek Mama Alpha.
1: Ya.
0: Laki-laki Pak Kang?
1: Ya. Pak Kang laki-laki.
0: Betul. Pak Kang laki. Maksudnya JVR-nya laki-laki.
1: Tadi bilangnya Pak Kang laki-laki.
0: Pak Kang laki-laki.
1: Iya.
0: Iya JVR-nya laki-laki maksudnya Pak Kang. Tanggal 29 bulan 1 Pak Kang.
1: 29 bulan 1.
0: Tahun 2009.
1: 2009.
0: Jamnya 11:15.
1: 11:15 ya.
0: Betul. Ini menanyakan soal pendidikan yang sesuai untuk bekal di kemudian hari, yang cocok apa, kesehatannya juga bagaimana.
1: Oke, ya kalau kita lihat Javier Kusuma, lahir pada tahun kerbau, kerbau tanah.
0: Ya.
1: Mereka tanggal 4 bulan 1. Ini ya, Javier ini lahir hari keempat setelah tahun baru Imlek.
0: Oh ya.
1: Ya. Di tahun 2560. Kayaknya sekarang tahun ya.
0: Ya.
1: 81 ya. Nah, hari lahirnya hari Kamis ya. Nah, kemudian kalau kita melihat komposisinya, ada satu hal yang harus diwaspadai.
0: Apa tuh Pak Kang?
1: Jangan terlalu diam.
0: Kita
1: harus banyak bergerak, banyak berolahraga. Kecenderungan untuk makan manis pun ini luar biasa.
0: Tinggi,
1: kalau
0: ya?
1: Tadi kan kita bilang tuh ya, asin dan manis.
0: Manis.
1: Asinnya lebih gila gitu ya. Nah, yang ini benar-benar
0: manis banget gitu ya.
1: Manis banget.
0: Iya, oke. Okay.
1: Nah, harus dikurangi ya. Jangan sampai nanti mengganggu dia punya itu juga apa? Ginjal juga,
0: okay.
1: Ya, pendengaran juga. Dan juga tulang-tulangnya nanti keganggu, gampang masuk angin juga gitu
0: okay.
1: Ya.
0: Iya.
1: Nah, dan kemudian saya mau minta tolong makan sayur lebih banyak, gitu, buah-buahan. Jangan daging melulu. Gitu.
0: Oh iya.
1: Nah, kemudian bidang olahan yang cocoknya adalah yang sekolah kuliner yang cocok, bidang hukum politik cocok, jadi notaris cocok, bidang IT juga oke, kimia oke ya, jadi apoteker oke.
0: Oh banyak pilihannya.
1: Dokter. Dia harus ambil dua dokter spesialis jantung atau dokter kecantikan gitu ya.
0: Oh, okay.
1: Tapi kalau dia cuma jadi dokter aja, dokter umum, gak cocok.
0: Gitu. Oh, harus ambil spesialisasi yang tadi ya.
1: Bidang IT, sangat cocok, luar biasa.
0: Wah, ini pilihannya banyak ternyata Pak Kang ya.
1: Ya, banyak.
0: Oke. Baik, Pak Kang, pertanyaan tadi juga menutup kebersamaan kita. Sudah pukul 20 Pak Kang.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak malam hari ini.
1: Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang sudah bertanya dan mudah-mudahan juga pembicaraan ini bisa bermanfaat pula bagi yang mendengarkan yang lainnya ya.
0: Amin. Amin.
1: Jadi bagi sahabat Sonora yang mau bertanya, jangan juga bosan-bosan untuk mengirimkan karena banyak nih Hans yang di saya punya. Komen di video bilang, bosan kirim pertanyaan ke Sonora, nggak dibaca-bacain.
0: Kayaknya kita siarannya mesti 3 jam bakang ya, biar bisa kebaca semua ya.
1: Jadi, tolong diulang aja dikirim, kan bosan, karena satu ketika pasti ada saatnya kita punya pertanyaan dibacakan oleh Hans ya.
0: Betul, Pak Kang. Mungkin harus disertai doa biar kebaca ya. Oke, Pak Kang, sehat-sehat. Kita ketemu lagi minggu depan, Pak Kang.
1: Selamat malam, sampai minggu depan, Hans. Sehat selalu.
0: Amin, terima kasih, Pak Kang. Sahabat Sonora juga terima kasih sudah setia bersama dengan kami. Kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama, tentunya dalam Feng Shui Sonora. Kita akhirnya sampai di sini. Selamat malam.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Selamat malam Sobat Sonora, Hans Christian kembali menyapa Anda di program MKM Malam edisi 11 September 2026 ya. Kembali hadir menemani Anda dengan lagu-lagu favorit pilihan dari Sahabat Sonora. Boleh mulai dikirimkan di nomor 0812-122-9200. Kira-kira lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini? Mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan Hans jika boleh ya. Sambil juga nanti akan Hans putarkan lagu-lagu pilihan dari Anda, kita akan simak dulu seperti apa pantauan lalu lintas terkini di sekitaran Dewi Sartika Kalibata. Sudah ada rekan Lili akan berbagi untuk Anda. Silakan Lili.
1: Baik, terima kasih Sahabat Sonora. Arus kendaraan yang kami baru saja lintasi di Rowajati dari arah Kalibata menuju ke arah perlintasan kereta api Volvo. Arus kendaraan padumnya bergerak ramai lancar, namun mulai dari masjid di jalan Rawajati Raya ini arus kendaraan merayap hingga perlintasan kereta api Volvo. Sementara itu untuk arah sebaliknya bergerak cukup lancar. Sementara itu Sobat Sonora, sebelumnya dari arah Jambul menuju ke Kalibata kedua arahnya bergerak ramai lancar, dan di ruas jalan Dewi Sartika dari arah Cawang Kompor menuju ke arah Jambul bergerak ramai lancar. Antri tadi menjelang lampu pengatur lalu lintas Jambul kurang lebih 300 meter. Dan untuk arah sebaliknya arus kendaraan bergerak ramai lancar. Tetap berhati-hati bagi Anda yang hingga saat ini masih berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih rekan Lili untuk laporan Anda di malam hari ini. Selamat kembali bertugas, hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Kita akan awali dulu kebersamaan kita malam hari ini Jumat 11 September 2026 dengan satu lagu dari Hindia yang akan menyapa Anda dengan secukupnya. Buat Sahabat Sonora yang masih pengen bergabung boleh ya, 0812 122 9200.

0: Sonar FM 92 Jakarta and Distro Bikin Music masih menemani Anda 20 lewat 11 waktu Indonesia Barat, tentunya bersama dan saya Hans Christian di AMK Malam. Yang lagi di jalan, bagaimana perjalanan weekend kali ini sahabat Sonora? Ramai, lancar, atau justru padat sekali? Hans masih menemani Anda dengan lagu-lagu lainnya, tapi kali ini sudah ada request pertama juga yang langsung datang ke studio Sonora malam hari ini. Ada siapa nih? Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Wih, dari suaranya udah kedengeran ya?
1: Iya.
0: Udah kelihatan. Ada Deta.
2: Halo, selamat malam.
0: Deta mau dengerin lagunya siapa sih?
2: Malam ini aku pengen dengerin lagunya Twice yang Strategy.
0: Oke, lagunya Twice yang Strategy, lagunya mau dikirim buat siapa nih?
2: Dikirim untuk semua teman-temanku yang baru pulang kerja ataupun masih beraktivitas. Semoga selalu semangat dan menikmati weekendnya besok ya.
0: Wah, luar biasa. Harus semangat dong ya. Dia aja masih semangat sampai malam hari ini walaupun abis ngedance-ngedance katanya tadi.
2: Iya, betul. Tadi abis perform.
0: Wih, luar biasa ya. Nanti Deta juga akan hadir bersama dengan Anda di live TikTok-nya Sonora.
2: Kok nembak?
0: Kan udah request duluan.
2: Oh iya,
0: jadi,
2: boleh.
0: Nanti
2: boleh,
0: harus nemenin sahabat Sonora di live TikTok-nya. Jadi ditungguin. Buat yang belum follow, makanya boleh follow dulu dong ya. TikTok-nya di radio.sonorafm92. Tapi kita ke satu lagu dulu. Pilihan dari Deta di malam hari ini ada Twice dengan Strategy.

Daniel di Kelapa Gading. Salamnya untuk semua kru Sonora dan juga Bro Han. Selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio selalu diminati dan juga didengar oleh semua kalangan. Terima kasih Bro Han sudah diputarkan lagunya. Sama-sama, terima kasih juga Daniel sudah bergabung. Ngomong-ngomong soal Hari Radio Nasional, jadi ingat nih, dari produser tadi dititipin sahabat Sonora. Boleh dong sharing-sharing nih, kenapa sahabat Sonora sampai sekarang masih dengerin radio dan apa sih sebenarnya yang sahabat Sonora cari di radio. Boleh kirim via voice note ya, nanti akan Hans putarkan alasan-alasan dari sahabat Sonora kenapa sampai sekarang masih mendengarkan radio dan apa yang sebenarnya sahabat Sonora cari di radio. Siapa tahu nanti apa yang Anda cari di radio bisa diakomodir sama Sonora. Coba deh kirimin voice note-nya, nanti akan Hans putarkan satu persatu malam hari ini ya, khusus di Hari Radio Nasional ya. Jadi boleh kirimkan di mana nomornya, di 0812-122-9200. Sambil nanti Hans tunggu jawaban-jawaban dari Anda, kita sapa kembali dulu ya. Ada ER di Bandung, selamat malam Kak Hans, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah ditanya ya. Apa kabar ER di Bandung? Semoga sehat. Ini mudah-mudahan selalu sehat dan juga semangat siarannya ya. Pengen request lagunya Heart Attack dari Demi Lovato. Salamnya buat Ibu Orisa Sativa, buat Vina, Ibu Rianti, Kak Sisi, Deta, dan juga sahabat Sonora lainnya yang sedang mendengarkan. Semoga sehat-sehat semuanya. Terima kasih Kak Hans, terima kasih juga ER di Bandung sudah bergabung ya. Lagunya sudah siap menemani Anda dari Demi Lovato dengan Heart Attack.

0: Yes, masih dalam rangka memperingati Hari Radio Nasional, sahabat Sonora, Hans masih pengen tahu alasan Anda kenapa sampai sekarang Anda masih mendengarkan radio, dan sebenarnya apa yang Anda cari dari radio, apa yang Anda ingin dengarkan, apa yang Anda ingin temukan di radio. Boleh nih ya, kirimkan via voice note, nanti akan Hans putarkan. Salah satu yang sudah masuk responnya adalah Pak Bonifacius Gozali. Selamat malam Pak Boni.
1: Saya butuh radio karena memang lebih praktis, lebih informatif, lagunya enak-enak, dan pendengar dan para penyiarnya juga bagus. Ya, jadi saya lebih senang, lebih betah mendengarkan radio daripada televisi.
0: Terima kasih Pak Boni buat responnya ya di malam hari ini. Menyapa sahabat Sonora dari sekitaran Tangerang. Dan juga sekaligus juga katanya pengen mendengarkan lagunya Drunk Text dari Henry Moody. Dengan ucapan selamat beristirahat katanya ya buat semua kru dan juga pendengar radio Sonora. Terima kasih Pak Boni, lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist, tapi ditunggu dulu karena akan Hans putarkan terlebih dahulu lagu pilihan dari Ibu Liliani di malam hari ini, menyapa dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Semoga tetap semangat dan juga sehat, bahagia. Ini lagunya Chris Adams ya, dengan New Heart, lagunya untuk Pony, Sylvia, Oriza, Pasutopo, Yulia, semoga sehat, bahagia, dan juga selamat istirahat dan kompak selalu.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk selalu.
3: Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: masih memperingati Hari Radio Nasional 2026. Tapi Det, kalau lu kenapa nih sampai sekarang masih dengerin radio? Apalagi Deta nih adalah salah satu orang yang masih dengerin radio secara digital lewat TikTok ya?
1: Ya, menurutku kenapa aku masih dengerin radio ya? Karena asik aja sih. Karena kalau misal kita cuma mau dengerin lagu kan sekarang udah banyak digital platform streaming ya. Itu kan kayak ya udah kita bisa nyusun playlist sesuka kita gitu loh. Cuman kan kalau kita dengerin radio tuh kayak
0: ada surprise-nya.
1: Habis ini lagu apa ya? Terus apalagi kalau misalnya lagi ada orang yang ngomong kan kita berasa ditemenin gitu aja sih.
0: Betul. Apalagi sekarang Deta katanya lagi banyak dengerin radio tapi di ini ya, di streaming ya.
1: Di TikTok. Karena selain kita bisa dengerin radio, kita juga bisa lihat activity yang ada di dalamnya. Gimana caranya penyiar itu untuk nge-set lagu, gimana cara dia untuk mempersiapkan, misal ada adlib yang mau dibacakan gitu-gitu.
0: Lebih seru banget karena sekarang radio bukan cuma bisa didengar di mobil aja atau di unit radio aja, tapi juga bisa mulai didengerin juga di streaming www.sonar.co.id ataupun juga bisa disaksikan di TikTok ya. Nah, tapi juga ternyata sahabat Sonar lain punya alasan-alasan yang lain. Kira-kira kenapa? Ada Ibu Foni nih yang udah punya alasannya. Selamat malam Bu Foni.
2: Halo, malam Mas Hans. Kalau ditanya kenapa saya pilih radio, suka radio. Ya radio itu memang saya hobinya musik, dengar musik dan berita-berita yang update. Dan juga kalau dengan radio saya bisa menambah wawasan dan juga banyak dah yang saya ketahui. Dan udah sebab itu saya lebih senang lagi karena radio, seperti Radio Sonora itu bisa memilih lagu-lagu kesayangan, lagu-lagu favorit yang bisa diputar di setiap AMKM. Selamat Hari Radio Nasional. Makasih Mas Hans.
0: Sama-sama Ibu Foni. Semoga sehat-sehat ya. Lama kita tidak berjumpa. Semoga Ibu Foni juga bisa menikmati lagu favoritnya malam hari ini, yang katanya pengen diputarkan lagunya Cinta Putih dari Katon Bagaskara. Lagunya teruntuk Mas Hans dan juga titip salam untuk Ibu Sylvia, Ibu Riza, Ibu Nur di Pakalongan, Pedi Sutopo, Bu Julia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Lena, Vanda, Vina dan juga Naufal. Lagunya sudah siap menemani Anda, Katon Bagaskara, Cinta Putih.

0: Malam hari ini juga Hans kehadiran, ada Oma Neti juga sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Oma Neti.
1: Selamat malam Hans. Di sini dengan Oma Neti ya. Hans, Omas belum lupa mau request lagu dulu. Lagunya My Endless Love. Kalau enggak ada ya I Have a Dream. Satu. Dan yang kedua, Oma tuh gemar mendengar radio. Oma dengar radio Sonora khususnya dari lahirnya Sonora, berarti sudah 54 tahun. Harusnya Oma dapat apresiasi, tapi ya gak apa-apalah, apresiasi Oma dari Tuhan Yesus aja lah. Dan Oma dapat banyak yang berguna dalam mendengar Sonora, kesehatan, politik, dan juga wawasan tambah luas begitu. Dan kalau malam jam 12 itu tidur, bangun ada dengar suara Sonora, rasanya hati gembira. Tapi beberapa waktu yang lalu Sonora sempat hilang tuh, dari jam 3:30 sore, jam 3 sore sampai jam 6 sore gitu ya. Saya telepon Asep, baru sekarang sampai sekarang bagus, nggak ada masalah gitu Hans. Terima kasih ya Hans ya, selamat bertugas sampai tuntas. Lagunya Oma mau dengar sendiri dan juga mau bagikan buat semua sahabat Sonora di mana saja berada, khususnya Bu Juju di Pejambon. Dan juga Hans, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu, God bless you. Bye.
0: God bless you. Terima kasih Oma Neti sudah bergabung membawakan jawabannya. Luar biasa, Hans terharu mendengar Oma Neti dari Sonora pertama kali berdiri ya. Artinya di tahun 72 Oma Neti sudah bergabung dengan Sonora ya sampai saat ini. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya bersama dengan Radio Sonora Oma Neti, dan semoga masih bisa terus menemani Oma Neti di kesehariannya ya. Dan juga tentunya lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist, akan menemani Endless Love ya dari Luther Vandross, dan juga Mariah Carey akan menemani Anda di AMK Malam.

0: Hans masih penasaran kenapa Anda dengerin radio dan juga apa yang Anda cari dari radio sebenarnya, sahabat Sonora. Boleh kirimkan via voice note ya, 0812-122-9200. Kita sapa dulu, ada Ibu Dia. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kohans. Apa kabar? Semoga Kohans sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa makan malam. Aku Dia dari Bungur Senen, ingin request lagu Bidadari dari Adriansa untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar. Kun fayakun. Insya Allah cobaan itu pasti berlalu. Mas Hans, aku mendengarkan radio itu lewat HT, Hotel Tenggo. Itu ada bisa berguna untuk nge-break, untuk mengetahui lalin dari teman-teman yang lagi dalam perjalanan, gitu loh. Nah, waktu bencana tsunami kan bergunanya itu radio HT, gitu. Jadi aku mendengarkannya tuh dari radio HT, gitu. Nah, untuk kru Sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa makan malamnya. Selamat Hari Radio. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Dia. Luar biasa, ini macam-macam ya, sahabat Sonora. Ada yang dengerinnya pakai radio unit, ada yang dengerinnya di mobil, ada yang dengerinnya di streaming, bahkan ada juga yang lewat HT ternyata, sahabat Sonora ya. Ini insight baru buat Hans. Karena baru lihat lagi nih, ada orang dengerin radio lewat HT ya. Nih Bu Dia juga tadi pengen beneran lagunya Andre Hanusa dengan judulnya Bidadari, yang sekaligus juga akan menemani Anda di AMK Malam hari ini.

0: Bidadari dari Andre Hanusa baru saja menemani Anda sahabat Sonora malam hari ini. Kita akan dengarkan juga nih kira-kira kenapa kalau Ibu Nur mendengarkan radio dan apa yang dicari dari radio.
1: Karena radio adalah salah satu media elektronik yang beritanya up to date, informasinya dipercaya, dapat dipercaya. Selain itu juga sebagai hiburan. Selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Sonora tetap jaya di udara dan makin lekat di hati pendengarnya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini juga udah request lagu. Mau dengerin lagu apa, Bu Nur?
1: Halo AMKM, ini Bu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Tanpa Kekasihku, Agnes Monica. Lagu ini untuk Bu Sumila, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Forni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Asti, Jeremia, Noval, Pak Widodo Sibarani, Pak Johan, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat. Salam sehat selalu. Untuk Bung Han, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bu Nur, pilihan lagunya. Sudah masuk dalam playlist ya, Agnes Monica Tanpa

0: bahagia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Aura FM. News, traffic and music.
1: Masih di MK Malam menemani Anda di spesial Hari Radio Nasional 2026, Sahabat Sonora. Kali ini kita akan sapa dulu ada Zizi juga yang sudah kembali bergabung. Zizi, kemanakah? Oh ini ya. Selamat malam, Zizi.
2: Malam, Kohans. Apa kabar malam ini, Kohans? Zizi mau request lagu dong. Dari Audi featuring Nindi, lagunya untuk sahabat. Lagunya aku dedikasiin untuk geng Imas, ya geng Imas. Terus aku dedikasiin juga buat Mas Tony, Mas Sister Hunter, Bang Ferdi, Adel SW, Bang Wanda, Om James, dan Pak Hari. Terus yang spesial lagi, aku dedikasiin buat Mas Riko. Mas Riko selamat ya atas perolehan. Juara satu nih, Anugerah Jurnalistik Muhammad Husni Tamrin 2026 kategori radio yang mewakili Sonora. Sekali lagi terima kasih buat Kohans dan Mas Riko, selamat. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih juga sudah request ya. Nanti lagunya akan Hans putarkan dari Audi dan Nindi untuk sahabat akan menemani Anda. Tapi sebelumnya kita ke satu lagu dulu dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Minta lagunya Coldplay dengan Fix You. Salamnya buat semua anggota grup Gemas dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada. Buat Bang Hans serta kru, selamat bekerja sampai tuntas dan terima kasih.

0: Oke, satu lagu dari Audi dan Nindi untuk sahabat, baru saja menemani Anda ya, sahabat Sonora. Kita akan ke lagu pilihan lainnya di malam hari ini. Kita sapa dulu nih sahabat Sonora yang sudah kembali bergabung malam hari ini. Ini ada voice note dari Kang Ajat. Selamat malam Kang Ajat.
1: Halo, selamat malam Kohan. Selamat malam semua sahabat-sahabat pendengar AMKM. Kenapa alasan radio? Saya radio sangat penting sekali karena saya bawa mobil dari start dari rumah pagi pulang, dan setiap di perjalanan banyak info-info yang dapat saya dapatkan, selain info traffic, musik dan berita. Ya, ini saya dengar udah berapa tahun yang lalu. Oke. Pentingnya radio bagi saya sampai sekarang sangat perlu. Meskipun ada streaming dan lain-lain, saya mendengarkan radio di dalam mobil. Ya, pakai radio mobil, tip mobil. Oke. Kohan, saya minta request lagu Radio Gaga dari Queen. Mungkin sudah usang ya, tahun 1982 ya. Apa bisa, karena itu juga berhubungan dengan hari radio ya. Oke, Kohan, kalau nggak bisa ya boleh lagu yang lain. Dari saya, Kang Ajat dari Tambun. Terima kasih, Kohan. Dari Tambun, Bekasi tepatnya, Kohan. Oke, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Ini juga memberikan ya alasannya kenapa masih dengerin radio, dan juga apa yang sebenarnya dicari dari radio. Ini senang deh kalau dapat banyak feedback dari sahabat Sonora ya. Karena sejujurnya kadang hal-hal seperti itu yang kita butuhkan, sahabat Sonora. Apa sih yang sebenarnya Anda cari di radio ini? Nih Hans, bantu cross check dulu ya untuk lagunya dari Queen, Radio Gaga, apakah bisa diputar? Mohon maaf, ternyata tidak bisa ya. Lagunya karena dibawa tahun 93. Lagunya ngikut aja ya, boleh Kang Ajat ya. Oke deh, dari Kang Ajat juga di malam hari ini ada Ibu Oriza sudah menyapa. Selamat malam Bu Oriza.
2: AMKM malam, selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Maroon 5, Sugar, atau Ekspresi dari Titi DJ, Selut Sahananya. Lagu buat kita semua dimana saja berada. Titip salam buat Tin, Nur, Lili, Lena, Foni, Fanda, Sylvia, Grace, Rianti, Riani Sutopo, Sri Petojo, Edi Sutopo, Yulia P, R, Asti, Zizi, Keniki, Pinka, Alika, Wati, Becky, Naya, Vera, Magda, Noval, Philip, Siprianus, Widodo Sibarani, Mama Doli, Nisa Novia, Adel SW. Salam sehat buat semua. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Hans. Tetap semangat. Selamat malam. Selamat malam Hans dan Deta. Selamat Hari Radio untuk kita semua. Terima kasih buat insan-insan radio, terutama radio kesayangan Radio Sonora. Manfaat radio banyak sekali. Satu, buat hiburan. Terus mendengar info-info, menambah wawasan dan menghibur. Terima kasih Hans, selamat malam, semangat selalu.
0: Terima kasih, salam balik juga dari Deta Bu Oriza ya. Ini lagunya sudah siap menemani Anda di malam hari ini. Lagunya dari Maroon 5 dengan Sugar. Yang lainnya juga masih boleh kalau mau bergabung ya. Kita agak sedikit beat up-kan kembali malam hari ini biar nggak ngantuk yang lagi di jalan. Lagu Maroon 5 dengan Sugar akan menemani Anda. Yang lainnya yang masih mau bergabung boleh banget ya. 0812-122-9200. Tetaplah di MK Malam.

0: Ada Ibu Winarni juga nih. Pengen tahu Hans, kenapa alasannya Ibu Winarni masih dengerin radio dan apa yang dicari dari radio nih?
1: Halo, selamat malam Ko Hans. Saya Ibu Winarni. Saya butuh radio. Karena dari radio saya bisa mendapatkan informasi sekaligus hiburan yang bisa menemani aktivitas saya dalam keseharian saya. Sambil ngapa-ngapain juga bisa tuh kalau dengerin radio, enak lah. Bisa sambil bersih, bisa sambil beberes, informasi tetap dapat, hiburan juga dapat. Jadi komplit pokoknya kalau denger radio sih. Dari zaman saya masih sekolah juga tetap tuh kalau belajar, kalau mau ulangan juga selalu ada radio di depan saya. Sambil ngafalin juga bisa sambil dengerin radio. Sepertinya memang radio gak pernah termakan zaman ya kalau menurut saya. Oke, untuk Sonora dan kru semuanya, selamat hari radio, tetap jaya di udara, dan semakin menebar manfaat dan informasi yang bermanfaat pula untuk masyarakat semuanya. Jaya di udara ya Sonora, jaya di udara Sonora, terima kasih.
0: Terima kasih, amin ya. Namun mohon maaf nih, Ibu Winarni, lagunya belum tersedia buat bisa Hans putarkan. Mungkin kalau punya lagu pengganti lainnya, boleh kembali dikirimkan ya, 0812-1229-200. Sambil juga menemani Anda malam hari ini yang lagi berkendara, yang lagi nyetir, ada lagunya Avicii dengan Wake Me Up. Satu lagu pilihan dari John di Jakarta Barat. Ini katanya minta lagunya Avicii dengan Wake Me Up, lagunya untuk pendengar yang masih nyetir supaya stay awake di malam hari ini.

0: kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic, and Music.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Yes, kita masih akan terus dengarkan karena ini spesial Hari Radio Nasional 2026 ya. Kenapa Anda masih dengerin radio dan apa yang Anda cari? Kali ini ada jawaban dari Bu Sylvia. Selamat malam Bu Sylvia.
3: Selamat malam Bung Hans. Saya senang mendengar radio karena manfaatnya. Radio itu di samping ada info-info macam-macam, baik berita up to date, info traffic, juga info kesehatan, feng shui dan lain-lain. Dari semua itu tidak kalah penting adalah tanda waktu. Saya ingat waktu masih kecil, anak-anak saya itu kebetulan sekolah siang di Ketapang, jadi mereka hanya saya setel radio Sonora dan mereka udah persiapkan diri sambil mereka sendiri ngomong, wah ini udah jam sekian, kita udah harus mandi, jam sekian, ayo kita harus makan, ayo kita harus berangkat. Jadi saat itu untuk saya itu tanda waktu penting sekali untuk anak-anak saya. Jadi kalau saya kepingin juga mau bertanya kepada Bung Hans, apakah Bung Hans memang ada berkeinginan atau ada bercita-cita menjadi penyiar? Tolong dong dikasih juga info kepada kita. Oke, selamat Hari Radio Nasional ya, terutama untuk radio kesayangan kami, Radio Sonora. Selamat malam. Saya mau request lagu tapi saya sudah WA ya. Tolong dibaca aja di situ. Terima kasih Bung Hans. God bless you.
2: Terima kasih Bu Sylvia. Ini sebelum Hans jawab pertanyaannya Bu Sylvia karena menarik untuk dijawab ya. Lagunya mohon maaf nih Bu Sylvia belum bisa Hans putarkan. Mungkin kalau punya lagu penggantinya boleh dikirimkan kembali, tapi Hans bacakan aja dulu pesannya ya. Lagunya dikirimkan untuk anak-anakku yang sedang berkumpul bersama, katanya ucapannya ciptakan kebahagiaan di hati dengan senantiasa bersyukur ya. Sehat-sehat dan juga happy weekend bersama dengan rekan-rekan Sonora. Wih, lagi ngumpul sama anak-anak ya. Selamat menikmati waktunya bersama dengan anak tercinta Bu Sylvia. Tapi kalau ngomongin ngejawab pertanyaannya Bu Sylvia, apakah dulu punya cita-cita jadi penyiar radio? Sebenarnya nggak ada, sahabat Sonora. Nggak kepikiran, cuman dulu sempat aja sih kelintas. Asik ya kayaknya jadi penyiar radio ya, seru kerjanya dengerin lagu, terus juga bisa interaksi sama para pendengar, kelihatannya menyenangkan pekerjaannya. Cuman sebatas itu, gak punya cita-cita jadi penyiar radio. Tapi apa boleh buat ya, seiring berjalannya dan waktu ternyata jadi MC, ternyata lagi dapat tawaran panggilan untuk bisa siaran di Sonora. Waktu itu mikir apakah diambil atau enggak gitu ya. Tapi ternyata ya memang udah dikasih Tuhan jalannya harus jadi penyiar, jadi diambil aja deh waktu itu. Dan bersyukur surprisingly walaupun tidak ada cita-cita jadi penyiar, hari ini bisa duduk di kursi penyiar siaran nemenin sahabat Sonora. Buat Hans ini jadi momen yang menyenangkan, bisa juga ada dalam perjalanan kehidupan sahabat Sonora, setiap hari ada di jalan gitu ya, nemenin sahabat Sonora yang beraktivitas, tumbuh kembang bersama. Semoga juga membawa kebermanfaatan bagi seluruh sahabat Sonora yang lagi mendengarkan ya. Oke deh, kalau gitu sekalian juga Hans update nih informasi jalan tol buat Anda dari sekitaran ruas tol dalam kota. Nih kebetulan lagi ada yang di jalan juga kayaknya, Pak Enrico, selamat malam. Ini mau mendengarkan lagunya Gita Gutawa yang judulnya Parasit. Lagunya untuk semua pendengar setia Radio Sonora dan juga Selamat Hari Radio ya. Saya udah mendengar Sonora sejak SMA dulu, menemani di malam hari sambil belajar, sambil MKM, kirim lagu, lalu kuliah di Palembang juga sampai saat ini. Jaya selalu buat Sonora, salam sehat. Terima kasih Pak Enrico. Gimana nih cuaca dan juga perjalanan di tol dalam kota malam hari ini? Informasi lalu lintasnya boleh ya, sambil berbagi bersama dengan Hans, sambil Hans putarkan Gita Gutawa dengan Parasit.

Reza Artamevia berharap tak berpisah, baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora. Pilihan lagu dari sahabat Sonora di, ada namanya gak ya? Nomor belakang 3017. Selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio terus berjaya, bisa menemani, dan semoga segala informasinya bermanfaat bagi semua pendengarnya. Dari Mutiara ya, ini sudah menyapa dari Bekasi, katanya pengen mendengarkan lagunya Reza Artamevia kalau boleh, ini dengan Berharap Tak Berpisah. Lagunya sudah Hans putarkan. Semoga juga bisa menghibur sahabat Sonora yang malam hari ini juga lagi bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta ya. Apa kabarnya buat yang baru aja bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta? Semoga sehat-sehat. Dan juga selamat menikmati lagu-lagu lainnya juga yang masih akan menemani Anda. Next song, Han punya satu lagu dengan Let's Dance Together dari BBB, tapi kali ini adalah remixannya, versi remixannya dari DJ Romy yang akan menemani Anda spesial malam hari ini di Hari Radio Nasional 11 September 2026.

0: Kita sapa juga malam hari ini sudah bergabung bersama Dan Hans di line WhatsApp 0812-122-9200. Ada Pak Sebastian Hartono. Selamat malam, Pak Sebastian Hartono.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKM Malam. Selamat malam Ko Hans, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Bintaro, Sektor 9, Tangsel. Seperti biasa Ko Hans, ini sama teman-teman nih lagi konvoy naik motor rame-rame bersama Lander, Jojo, ada Aldo, ada Christina, Christian, Mas Rio, sama Mas Tony. Rame-rame banget itu, ada masih ada 9-10 orang lagi tuh di depan. Anyway Ko Hans, saya mau request lagu ini agak ngebeat dikit ya, agak disco sedikit lah. Mudah-mudahan lagunya ada nih. Judul lagunya If I Can Have You, penyanyinya dari Chipnotic. Lagu ini tahun 90-an deh kalau gak salah, entah tahun 90 atau 91 atau 92-an kayak gitulah. Era 90-an masih ya. Mudah-mudahan lagunya ada ya Ko Hans ya, dan bisa diputerin. Kalau gak ada boleh di replace dengan Bang Bang, penyanyinya dari Nicki Minaj, Jessie J, sama Ariana Grande ya kalau gak salah. Kalau gak salah sih itu di bertiga deh. Lagu ini ucapannya untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC, dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Tetap semangat Ko Hans, cuacanya panas full banget ini nih. Dan juga seluruh pendengar setia MKM Malam. Thank you Ko Hans, lagunya sudah diputerin, terima kasih and have a nice weekend. Ko Hans, mau info juga, Radio Sonora tuh benar-benar saya dengar tuh dari when I was little. Ketika saya masih kecil banget, waktu itu saya masih ingat loh. Ini curhat sedikit lah, kan Ko Hans suruh kasih ya apa dalam hari radio nasional ya. Itu saya masih ingat banget dulu zamannya Radio Sonora tuh kalau mau request lagu pakai kartu pos. Aku ingat banget kirim request lagu pakai kartu pos. Itu zaman aku SD deh, kelas 6 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh tahun 80-an deh. Gitu. Saya masih ingat tuh judul lagunya masih, kalau nggak salah Ray Parker Jr. Judulnya The Past. Atau judulnya kalau nggak salah masih antara George Michael Fate kalau nggak salah ya. Kayak gitu-gitu tahun 80-an lah. Terus informasinya benar-benar akurat banget, bagus. Apalagi khusus yang lagi berkendara ya di mobil ya, kita tuh info-info tengah jalan atau kondisi tengah jalan yang lagi crowded, lagi macet, atau lagi mungkin ada situasi atau apapun ya, mungkin sedang keadaan lagi ribet yang kita nggak tahu, mungkin lagi macetnya itu kenapa, ada masalah apa. Dan juga beritanya sangat inovatif, dan juga pembawa acaranya tuh juga oke-oke. Benar-benar hebat banget lah, maju terus, jaya terus untuk Radio Sonora dan seluruh radio swasta di Indonesia dimanapun juga berada ya. Apapun itu, mungkin lagu-lagu apa judul-judulnya, judul-judul lagunya juga yang keren-keren, dan informasinya yang up to date terus ya Ko Hans. Oke deh Ko Hans, itu aja. Thank you and have a good night and have a nice weekend. Back in action again Ko Hans.
0: Terima kasih, luar biasa ya. Sebuah testimoni mengikuti perkembangan radio dari zaman pakai kartu pos sampai akhirnya sekarang bisa pakai WhatsApp, bisa pakai voice note gitu ya sahabat Sonora. Lagunya Hans siapkan dari JCJ, Ariana Grande dan juga Nicki Minaj dengan Bang Bang, nanti akan menemani ya. Dan sekaligus juga lagu pilihan dari Pak Sebastian Hartono ini menjadi satu lagu terakhir di MKM Malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia mendengarkan. Terima kasih untuk sahabat Sonora juga yang sudah mengirimkan permintaan lagu, sudah mengirimkan juga ucapan-ucapannya, memberikan jawabannya melalui voice note kenapa Anda masih dengerin radio dan apa sebenarnya Anda cari dari radio. Sungguh luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi. Sekaligus juga Hans mohon maaf buat lagu-lagu, buat requestan yang belum sempat Hans putarkan, ataupun juga jawaban-jawaban dari Anda yang belum terputarkan di malam hari ini. Mohon maaf sekali ya. Nanti ini bisa kembali dicoba. MKM akan kembali hadir untuk Anda di esok hari pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini juga nanti akan hadir ada Jesse Knight dalam Rest and Relax tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga 00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan juga dengan Sonora Late Night Show tepatnya pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Hans Christian pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan sahabat Sonora. Have a great night and have a great weekend. Bye-bye.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.

0: Nostalgia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.
2: You are still listening to Rest and Relax, Sonora FM, Jakarta.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: You are still listening to Rest and Relax, Sonora FM, Jakarta.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

Sahabat Sonora, ada informasi penting nih. Mulai sekarang Radio Sonora makin mudah Anda hubungi di nomor 0812-122-9200. Catat dan simpan ya, 0812-122-9200 untuk lebih dekat dan interaktif dengan kami di studio. Anda bisa ikutan AMKM, menyampaikan informasi lalu lintas atau info penting lainnya, talk show interaktif, kuis, kolaborasi dan bisnis partnership, maupun menyampaikan pendapat atau komentar untuk konten-konten on air di Radio Sonora. Sekali lagi, hubungi Radio Sonora di 0812-122-9200. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: hear this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: News, Traffic, and Music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: of this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music. When I first saw you.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

News, traffic, and music. Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Yes, sahabat-sahabat Sonora, selamat pagi. Berjumpa lagi di Sonora Weekend Pagi bersama saya Yudi Samadi. Kali ini senang banget bisa ketemu dengan sahabat-sahabat lagi. Semoga pagi ini semua dalam kondisi sehat ya. Kalaupun ada yang mungkin sedang kurang fit, semoga segera dipulihkan sehingga bisa beraktivitas normal seperti sedia kala lagi. Saya akan menemani Anda hingga beberapa jam ke depan, sahabat Sonora, mengupdate informasi-informasi terkini dari beberapa hal ya. Tentu saja sahabat-sahabat juga boleh melengkapi informasi yang kami udarakan. Anda boleh absen, boleh berbagi semangat juga di Sabtu pagi ini, memulai akhir pekan Anda. Sahabat Sonora, selamat berlibur untuk yang menikmati liburannya. Selamat bersiap-siap untuk yang tetap harus bekerja, karena memang Sabtu mungkin adalah work time ya, bukan off time. Harus semangat juga. Yang sedang di jalan barangkali dari dini hari tadi nyetir, kalau misalkan sudah mulai ngantuk, jangan dipaksakannya. Istirahat dulu, cari jeda, cari rest area, cari tempat untuk memberikan tubuh untuk istirahat dulu. Kemudian ya 30 menit, 45 menit mengembalikan kebugaran, menghindari, memitigasi gitu ya, bahasa kerennya, hal-hal yang tidak diinginkan. Karena yang namanya microsleep, karena mata yang sudah sangat ngantuk, itu bahaya sekali sahabat Sonora ya. Sepersekian detik kalau tidak fokus, ini tentu harus kita hindari hal-hal seperti ini. Jadi istirahat dulu, silakan Anda lanjutkan perjalanan ketika Anda sudah merasa lebih bugar. Oke. Tetap semangat sahabat-sahabat Sonora semuanya dimanapun Anda berada. Pagi ini kita mulai Sonora Weekend Pagi dengan satu lagu dari Jessica Simpson, Take My Breath Away.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta dari Indra Lesmana. Aku ingin juga Indonesia bisa semakin maju. Ya, kalau hidup di atas Ring of Fire itu memang sudah takdir mungkin yang harus dijalani oleh bangsa Indonesia. Karena Indonesia di bawah sana, di dasar bumi sana adalah pertemuan antara dua lempeng. Lempeng Asia, benua Asia dan Australia, dan lempeng tersebut bertemu sehingga yang kalau kata ahli sih, saya kalau lihat beberapa konten di media sosial itu timbul yang namanya peristiwa subduksi. Semakin lama saling menekan dan suatu saat kemudian akan keluar dalam bentuk erupsi Gunung Merapi misalnya, aktivitas vulkanik. That's why kenapa banyak gunung vulkanik di sepanjang pulau-pulau besar di Indonesia, seperti dari Pulau Sumatera sampai Jawa, bahkan sampai ke Bali, Nusa Tenggara, sahabat Sonora. Begitu juga di Maluku ya. Sementara di Kalimantan juga memang banyak lahan gambut yang mudah terbakar juga. Ini juga tentu menimbulkan potensi pada saat musim kemarau saat ini. Karhutla terjadi di mana-mana, sahabat Sonora. Kemudian juga selain aktivitas vulkanik, aktivitas tektonik ya, gempa bumi juga harus diwaspadai, sahabat Sonora. Itu sesuatu yang ya sudah given ya, sudah takdir yang harus dijalani. Tentu harus bersiap memitigasinya. Semoga Indonesia juga semakin punya sistem yang cukup canggih ya, early warning sistemnya, sehingga ketika itu terjadi bisa diminimalisir sekecil mungkin dampak yang ditimbulkan, baik korban jiwa maupun juga korban dampak material ya, sahabat Sonora. Nah, pukul 5.35 waktu Indonesia Barat ini, sekitar setengah jam yang lalu ya. Oh, 4.23, 2 jam yang lalu, sahabat Sonora. Gempa bumi juga terjadi dan ini tidak jauh dari Jakarta. Berkekuatan cukup besar, magnitudonya 5.9, mengguncang Kepulauan Seribu. Dilansir dari akun resmi BMKG di media sosial X, gempa tersebut terjadi sekitar pukul 4.23 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada pada kedalaman 376 km di bawah laut. Gempa ini dipastikan tidak memicu gelombang tsunami. Gempa di barat laut Jakarta ini cukup terasa di Kepulauan Seribu dan terasa hingga wilayah Bogor. Mungkin tadi pagi ada sahabat Sonora yang merasakan getaran ya di Jakarta, karena ini dekat sekali dengan Jakarta. BMKG mengatakan gempa bermagnitudo 5.9 itu lokasinya 5,81 derajat lintang selatan, 106,56 bujur timur, 6 km tenggara Kepulauan Seribu, tidak berpotensi tsunami. Tidak lama berselang, gempa lainnya juga terjadi di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gempa lainnya juga terjadi pagi ini di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Stay safe semuanya.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih kita terus lanjutkan Sonora Weekend pagi ini di hari Sabtu tanggal 12 September 2026 ya. Nggak kerasa sudah tanggal 12 di bulan September. Berarti 2026 tinggal sisa 3 bulan lagi ya. Oktober, November, Desember, sahabat Sonora. Cepat sekali waktu berlalu ya. Semoga ya bisa tercapai apa yang sudah direncanakan, ditargetkan di 2026 ini. Kalaupun belum, semoga bisa terwujud ya. Masih ada waktu 3 bulan. Tapi kalaupun harus berjalan pelan gak apa-apa juga sih ya. Tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena hidup ini bukan kompetisi. Semua orang punya destination-nya masing-masing, punya destiny atau takdir hidup yang harus dijalani masing-masing. Dan kalau orang berlari itu pace-nya atau kecepatannya itu beda-beda. Gak bisa dipaksakan orang yang berlari dengan jarak 6 km dalam pace 6 gitu ya, harus dengan pace 7, beda-beda lah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi ya mungkin bisa diawali dengan mensyukuri apa yang kita punya saat ini, sahabat Sonora. Karena banyak yang bilang kalau orang bijak bersyukur itu katanya kunci bahagia. Bener gak ya? Oke, selamat pagi. Ada sahabat-sahabat yang sudah absen pagi ini. Terima kasih banyak nih yang terus setia bersama Sonora. Bahkan ada yang radionya tuh di rumah nyala 24 jam frekuensi 92 FM. Atau yang juga melalui streaming, selamat pagi. Sonora.id, sonora.co.id, beberapa channel yang bisa Anda akses untuk mendengarkan Sonora secara streaming. Ada Pak Rudi, selamat pagi. Kemudian juga ada Zizi. Wah, apa kabar nih Kak Zizi? Pagi-pagi semangat ya Kak ya untuk mengawali hari. Semoga hari ini diberikan kelancaran untuk segala aktivitasnya. Untuk semua sahabat Sonora, selamat bertugas Mas Yudi, semangat semua dan jangan lupa bahagia ya. Terima kasih. Ibu Rianti juga selamat pagi ya. Semangat-semangat juga untuk Sabtu pagi ini. Lagu Indra Lesmana ingat dulu lagi masih ABG ini ya. Sekarang juga masih ABG Bu Rianti ya. Angkatan B ya, silakan diterjemahkan sendiri. Pak Suhadi Jaya selamat pagi, Pak Seya selamat pagi. Ada Pak Ricky Heri selamat pagi. Pak Johan, selamat pagi Pak Johan. Apa kabar nih Pak Johan? Semangat ya Pak ya untuk semua kegiatan hari ini. Lancar-lancar semuanya. Sehat-sehat sekeluarga. Ibu Lena nih, wah sudah lama tak berjumpa juga nih. Semoga sehat selalu. Karena sekarang katanya lagi pemulihan mata abis operasi. Saya sudah terlanjur baca nih Bu Lena. Semoga segera dipulihkan ya Bu Lena. Istirahat dulu, jangan terlalu banyak melihat layar handphone kalau begitu. Istirahat dulu, betul-betul screen time-nya dijaga, apalagi dalam masa pemulihan.

ya istirahat itu selama sekitar 20 detik minimal. Jadi istirahat gitu ya, jangan dipaksakan terus menatap, karena itu bisa menyebabkan apa yang disebut dengan dry eyes. Kalau saya pernah dengar talk show bersama dokter spesialis mata dari JEC ya, dry eyes itu mata kering karena pancaran sinar tadi. Jadi harus berkedip normal dan kasih jeda untuk melihat daerah lain selain layar yang kita tatap itu. Ya, kalau ada sih wilayah lain yang warnanya hijau, terutama mungkin hijaunya tumpukan dolar ya sahabat Sonora, pasti akan membuat kita wah seger gitu ya. Dan itu mungkin cara membuat mata kita juga perlu istirahat ketika menggunakan gadget berlama-lama sahabat Sonora, apapun ya, apalagi mungkin yang punya anak-anak yang masih kecil. Ini memang mereka kan digital native, lahir di era digital yang dari lahir ceprot itu sudah mengenal layar gadget gitu ya. Ini mungkin harus dibiasakan juga untuk tidak terlalu lama screen time-nya, karena akan bisa berdampak terhadap matanya sampai mereka dewasa dan tua nanti. Ya, menarik sahabat Sonora, formula 20-20-20 ini. Mbak Vero, selamat pagi Mbak Vero, apa kabar dari Gunung Sahari? Terima kasih ya sudah ikut absen juga. Happy weekend untuk Mbak Vero dan keluarga di Gunung Sahari. Semoga sehat dan lancar juga kegiatan hari ini. Ada Pak Beri, selamat pagi Pak Beri, Pak Sito, siapa lagi nih? Pak Yusuf, Pak Siprianus Dalu. Ini banyak yang mengingatkan ya, membagikan info terkait gempa yang terjadi, yang tadi saya sampaikan ya, 5,9 skala Richter magnitudonya, dan terjadi tidak jauh dari Jakarta, tepatnya di sekitar Kepulauan Seribu ya. Stay safe ya, bukan hanya di Kepulauan Seribu tapi juga di NTT, dan waspada, yang paling kita waspadai adalah mungkin gempa susulan. Meskipun info dari BMKG, gempa di Kepulauan Seribu ini tidak berdampak tsunami ya sahabat Sonora, namun mungkin juga tetap harus waspada tentu saja. Ada saran menarik waktu saya diskusi dengan BPBD atau Basarnas ya. Satu hal yang mungkin harus kita siapkan ketika menghadapi situasi seperti ini adalah toolkits. Ada case khusus yang kita siapkan, di mana case ini bentuknya apa, mau tas, mau koper, isinya adalah dokumen-dokumen penting dan juga surat-surat berharga atau aset-aset penting yang bisa kita bawa dengan mudah ketika hal-hal buruk terjadi. Ya, ini untuk mengamankan surat-surat berharga, mungkin dokumen-dokumen yang harus kita selamatkan begitu ya. Selain tentu saja juga mulai memikirkan menyediakan first aid kit atau alat apa ya, pertolongan pertama pada kecelakaan di rumah juga ini mungkin dibutuhkan ya, kotak P3K di rumah. Semoga tidak sampai digunakan begitu ya, semuanya terjaga, stay safe semuanya, semuanya sehat ya. Tapi ada fakta bahwa kita hidup dengan potensi bencana di atas bumi yang selalu bergejolak dengan banyaknya aktivitas vulkanik dan juga tektonik. Itu yang harus kita terima, namun kita juga harus bersiap dengan memitigasinya.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Dari Zila on Seven, temani aku sahabat Sonora, satu lagu yang sudah kita simak di pagi ini. Semangat, semangat, dan semangat. Ya, saya yang bisa menyemangati dari studio untuk sahabat-sahabat yang beraktivitas di pagi ini, yang sedang menikmati liburannya, memanjakan diri dengan bangun agak siang, leyeh-leyeh dulu. Ya, tidak apa-apa juga sih itu ya. Itu hak dari sahabat Sonora untuk menikmati. Kalau jam-jam segini biasanya sudah ada di jalan, ya sudah mungkin bertarung dengan kepadatan lalu lintas. Kalau libur begini ya sudah di rumah menikmati liburan juga nggak apa-apa ya, untuk merefresh fisik Anda begitu. Ya, terkait dengan erupsi Anak Krakatau, sahabat Sonora, Badan Penerbangan dan Amerika dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA mengungkap bahwa potret satelit Gunung Anak Krakatau saat mengalami erupsi eksklusif pada akhir pekan lalu ini dirilis. Citra tersebut direkam sejumlah satelit yang melintas di kawasan Anak Krakatau pada tanggal 5 September ketika erupsi berlangsung lebih dari 24 jam dan melontarkan gas serta abu tinggi ke atmosfer. Dalam citra yang diambil instrumen Operational Land Imager atau OLI pada satelit Landsat 8 milik NASA USGS, terlihat kepulan putih asap gas vulkanik membumbung di atas awan abu berwarna coklat. Dan sementara dari citra instrumen Visible Infrared Imaging Radiometer Suite atau VIIRS pada satelit Suomi NPP memperlihatkan material vulkanik menyebar di area yang lebih luas. Kemudian NASA dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa satelit-satelit yang melintas di atas wilayah tersebut selama letusan terjadi pada tanggal 5 September berhasil merekam gambar-gambar aktivitas dari aktivitas vulkanik Anak Krakatau, sahabat Sonora. NASA menyebut erupsi Anak Krakatau merupakan kejadian yang cukup rutin meski sebagian besar aktivitasnya relatif ringan. Namun pada awal September beberapa hari lalu, gunung api yang berada di antara Pulau Jawa dan Sumatera itu menunjukkan aktivitas yang lebih kuat dan berbahaya. Erupsi yang berlangsung lebih dari 24 jam mengirim gas dan abu tinggi ke atmosfer, mengganggu ribuan penerbangan, dan menurunkan kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung. Mengutip laporan BMKG, NASA menyebut abu vulkanik mencapai ketinggian sekitar 6.000 meter di sebelah timur gunung dan 15.000 meter di sebelah barat pada tanggal 6 September. Keberadaan abu di atmosfer memicu penutupan sementara 8 bandara di Jawa dan Sumatera, dan berdasarkan laporan media yang dikutip NASA, gangguan tersebut berdampak pada hampir 3.000 penerbangan yang masuk dan keluar kawasan tersebut.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Lisa Stansfield, The Real Thing. Sahabat Sonora, sudah semakin cerah pagi ini. Secerah wajah-wajah dari sahabat-sahabat Sonora yang siap beraktivitas. Ada yang mau liburan? Kalau liburan bawa anak-anak, bawa balita, batita, bawa toddler, harus lebih ekstra persiapannya ya, karena banyak sekali perintilan yang harus dibawa. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya mungkin mau sebut merek lagi. Pokoknya dicek-cek kembali sahabat Sonora, jangan sampai ada yang kemudian baru ingat setelah di perjalanan atau di tempat tujuan, bisa repot sekali. Mungkin susunya atau juga perlengkapan-perlengkapan lainnya ya. Selamat menikmati liburan. Mau kemana nih sahabat Sonora pagi ini? Boleh share. Kalau yang mau di rumah aja istirahat juga gak apa-apa. Nah di Jakarta sore ini ada duel El Clasico dari Liga 1 Indonesia. Ya, Indonesia Super League. El Clasico antara Persija dan Persib yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tadi malam saya sempat ke sekitar GBK ya. Olahraga-olahraga tipis-tipis begitu, dan sudah mulai banyak dipasang barrier-barrier untuk memastikan kelancaran pertandingan besok, termasuk juga pos-pos polisi yang dibangun begitu ya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengupayakan para pemainnya untuk bermain rapi ketika menghadapi Persib Bandung demi menghindari kartu merah. Tensi sepak bola langsung memanas pada pekan kedua, ini baru pekan kedua, dan duel klub, mungkin dua klub besar Indonesia ya. Ini adalah yang tentu saja ditunggu-tunggu oleh para supporter dari masing-masing klub. The Jackmania dan Bobotoh pastinya akan memberikan dukungan kepada timnya ya. Pasalnya terdapat laga klasik yang akan bergulir, Persija versus Persib, nanti sore pukul 15.30. Tak bisa dipungkiri, duel ini selalu diiringi dengan tensi tinggi baik di dalam maupun di luar lapangan. Bahkan tidak jarang pertandingannya juga dihiasi dengan keluarnya kartu merah dari kantong wasit. Waduh. Nah, sejak 2023 saja terhitung sudah 4 pemain yang harus keluar lapangan lebih cepat dari duel klasiko ini ya. 3 pemain yang pernah mendapat kartu merah ada Hanif Syahbandi, Firza Andika, dan Bruno Tubarau, serta satu pilar Persib, Mark Klok ya. Menyikapi hal tersebut, Sintayong mengaku telah mengetahui bahwa laga ini kerap menghadirkan kartu merah mengingat tingginya intensitas para pemain di lapangan. Namun, ia bakal berupaya agar kejadian tak terulang pada laga yang akan berlangsung nanti sore. Pasalnya, kekurangan jumlah pemain menjadi sebuah kerugian besar dalam pertandingan seperti ini. Berbicara mengenai kekuatan Maung Bandung, Persib ya, Sintayong mengakui bahwa tim asuhan Igor Tolik adalah lawan yang kuat. Dia melihat Persib merupakan tim yang memiliki kekuatan merata di setiap lini, dan apalagi Persib juara bertahan ya, juara musim lalu sahabat Sonora. Nah, setelah 7 tahun lamanya Persija akhirnya bisa kembali menjamu Persib di Jakarta, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Akan ada perkiraan tuh 60.000 lebih supporter diprediksi akan memadati stadion demi memberikan dukungan langsung kepada tim kesayangannya tersebut. Dan tentu ini bisa menjadi perhatian juga sahabat-sahabat Sonora ya, berdampak terhadap lalu lintas yang mungkin akan direkayasa situasional sifatnya, memastikan keamanan, ketertiban pertandingan Persija ya nanti sore hingga malam sahabat Sonora. Menjadi penting dan dinanti-nantikan tentu saja, dan ini akan menjadi pertaruhan juga sih untuk kedua tim ya. Buat Persija bermain dalam laga kandang di hadapan publik supporter langsung, dan buat Persib dua-duanya ini menang di pertandingan sebelumnya ya. Apakah akan terjadi draw atau kemenangan di salah satu klub? Ya kita nantikan saja nanti sore ya. Pasti ini akan seru sekali sahabat Sonora. Pekan kedua di Indonesia Super League, liga teratas ya di kompetisi sepak bola nasional.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Informasi update dan menarik, ya cuma Sonora ID.
0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.